0: Nilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
2: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
0: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame, meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun, direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada berkaitan KKM virtual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Hak Kekayaan Intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi Raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat Raperda Hak Kekayaan Intelektual, terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Rancangan Peraturan Daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Pidana pada Pasal 237 Ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam Pasal 24 Ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Nah, belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya. Posisi jabatannya, ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, ya, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus, dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3, masih di Bengkulu pagi ini. Rizka menemani ruang dengar Anda, dan nanti jangan lewatkan pendengar dialog Bengkulu menyapa dengan tema menjaga pantai, wisata meningkat. Nanti ada dua narasumber yang akan hadir, M. Leo Fadli Bakti selaku PLT Ketua Masyarakat Sadar Wisata Provinsi Bengkulu, dan Ibu Nur Sulistyo B. Ambarini selaku Seksi Bidang Lingkungan Hidup Dewan Pastoral Paroki Gereja Sin Yohanes Penginjil Bengkulu. Untuk dialog Bengkulu menyapa juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store. Siarannya bisa Anda dengarkan di dan juga ditonton ya di channel YouTube RRI Net Bengkulu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Terima kasih pendengar masih di Bengkulu pagi ini menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Provinsi Bengkulu. Ini terus memperluas upaya pelestarian budaya dengan melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus melalui program internalisasi warisan budaya tak benda PBTB untuk kelompok tertentu pada Rabu 29 Juli 2026. Lalu pendengar, kegiatan yang digelar di Yayasan Pembina Anak Cacat YPAC Bengkulu itu dihadiri anggota DPD RI, MPR RI, Apoteker Hajah Destita Herlasani, Espam MSM, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi, GM Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah terkait. Kepala BPK Provinsi Bengkulu Iskandar Mulia Siregar SSI MAP mengatakan program tersebut, pendengar, ini bertujuan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengenal dan melestarikan budaya daerah termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Jadi ingin memberikan akses yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat. Pada kegiatan kali ini, peserta dibekali keterampilan membuat 3 objek budaya khas Bengkulu seperti miniatur tabot, ikek kepala, dan barong landong. Ketiga karya tersebut merupakan bagian dari WBTB yang berasal dari Bengkulu. Menurut Iskandar, program ini tidak hanya mengenalkan nilai budaya kepada peserta, tapi juga mendorong mereka memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan. Dengan demikian, pelestarian budaya dapat dilakukan secara inklusif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ia menyebut selama Juli 2026, jadi pihaknya telah melaksanakan 3 kegiatan internalisasi budaya di lokasi berbeda. Kegiatan diawali di Yayasan Amal Mulia, lalu dilanjutkan di Sekolah Luar Biasa Mutiara Bunda, dan ditutup di YPAC Bengkulu. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca kembali di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat. Bengkulu pagi ini, bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat. Nah, pendengar, Bengkulu dikenal sebagai salah satu daerah dengan garis pantai yang panjang dan indah, mulai dari Pantai Panjang hingga berbagai destinasi pesisir lainnya. Nah, semua memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Nah, namun di balik keindahan itu ada tantangan kecil gitu ya, mulai dari persoalan sampah, kerusakan ekosistem, hingga kesadaran masyarakat yang tentu masih perlu ditingkatkan. Lantas pertanyaannya, bagaimana kita menjaga kelestarian pantai tanpa menghambat pertumbuhan sektor pariwisata, atau justru apakah menjaga lingkungan ini jadi kunci utama agar wisata kita semakin meningkat dan juga berkelanjutan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, Premier, sudah hadir di studio kami dua narasumber. Ada Leo Fatli Bakti selaku PLT Ketua Masyarakat Sadar Wisata Provinsi Bengkulu. Lalu ada Ibu Nur Sulistyo B. Ambarini selaku Seksi Bidang Lingkungan Hidup Dewan Pastoral Paroki Gereja Sint Yohanes Penginjil Bengkulu. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Selamat pagi, Ibu. Ibu dipanggilnya Ibu?
3: Ibu Sulis.
1: Ibu Sulis, yeah. Sama Mas Leo, yeah. Selamat pagi. Temanya menjaga pantai wisata meningkat. Kami juga buka ruang aspirasi bagi Anda pendengar untuk bertanya atau berbagi pandangan melalui telepon interaktif kita 0736 732 1995, atau di WhatsApp kita 0811 730 7079, di Dialog Bengkulu Menyapa kali ini. Nah, pendengar, perbincangan kita untuk pagi hari ini juga Anda bisa tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu, atau juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Ini kita ke Mas Leo dulu nih, yeah. Kalau melihat kondisi di lapangan, kalau boleh jujur ini, apa sih kebiasaan kecil wisatawan yang kelihatannya sepele tapi ternyata ini berdampak terhadap kerusakan pantai?
2: Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau disatu-satukan juga besar juga dampaknya. Yeah. Satu orang kalau misalnya buang sampah, kalau misalnya ada ribuan setiap hari itu berkunjung ke Pantai Panjang, lumayan berapa mobil gitu kalau dikumpulin ya. Yeah. Dari contoh kecil aja, Mariska, itu kelapa muda ya, batoknya itu ya, itu hampir ratusan mungkin kalau di data setiap harinya konsumsi dari pengunjung Pantai Panjang ya. Dan mereka itu nggak bisa langsung di karena dia tumbuhan ya, jadi mungkin bisa alam aja yang mendaurnya. Tapi kan kalau misal lagi bertumpuk itu bisa menggunung kan mereka ya, belum lagi lalarnya kan itu berkerumun di sampah itu. Nah, kalau saya melihat memang banyak kendalanya itu kita fasilitasnya kurang, Mbak. Jadi itu juga menjadi tantangan bagi Pantai Panjang untuk menjadi objek wisata yang mumpuni ya. Karena memang kalau dikatakan masih masih asli Virgin gitu ya, enggak juga ya, sudah berapa sentuhan dari pembangunan dari PUPR gitu kan. Kita ada lihat pantai Pasir Putih, sudah oke, misalnya kan pantai Berkas, sama di ujung itu ada Taman Kota Tuo ya, tapi masalahnya pemeliharannya itu, Mariska, jadi selain tantangan alam ya, karena memang garam dari samudra kita ini kan cukup deras ya, kalau ini di kita lihat ya, bisa menghauskan, nanti ibaratnya membuat karat apapun itu berbentuk besi, bahkan mungkin baja sekalipun mungkin akan, kalau lama-lama juga akan korosi ya, Mas. Jadi itu menjadi tantangan kita. Selain juga aku udah cerita dikit tadi sama Ibu Sulis. Kata Ibu Sri, rasa memilikinya tidak ada gitu. Tapi kalau saya melihat, rasa memilikinya terlalu tinggi, Bu ya. Jadi ke lampu itu, mereka lampu, kita kan tahu tuh, kita dulu lihat ada lampu surya ya. Pakai tenaga surya, udah di kerangkeng gitu, gak boleh naik ya, Bu ya, gak bisa diambil. Hilang, Mbak Rizka.
1: Bisa-bisanya ya.
2: Bisa-bisanya kan. Jadi kadang-kadang mungkin ya memang fasilitas yang dari pemerintah mungkin belum mencukupi, tapi juga tantangan dari kita yang warga lokal, masyarakat sekitar juga, pertama tidak dijaga, tidak dirawat juga, akhirnya mungkin hilang gitu. Jadi sedih kita melihatnya, kalau misalnya kita terus berlomba-lomba berpacu dengan tantangan-tantangan yang gak perlu seharusnya kan. Kalau harusnya kan kita berpacu dengan sampah, gimana kita bisa mengolah sampah dengan baik gitu kan. Terus bagaimana kita mempromot Pantai Panjang menjadi destinasi wisata yang bagus gitu kan. Itu kan harus tantangan-tantangan itu yang harusnya kan. Tidak lagi tantangan-tantangan misalnya hilangnya fasilitas, rusaknya fasilitas gitu kan. Jadi double jadi rasanya, Mbak Rizka.
1: Nah, ini menarik, ternyata dari hal kecil tapi dampaknya tuh luar biasa ya, besar gitu ya. Nah, kalau dari sisi kesadaran, Bu Sulis, ini kenapa ya kadang kita lebih suka kalah gitu antara kesadaran dengan kenyamanan. Misalnya contohnya kayak buang sampah tadi. Jadi kayak kita gak nyaman megang sampah berapa saat gitu sampai menemukan tempat sampah. Nah, ini gimana Ibu Sulis melihatnya?
3: Baik, terima kasih. Jadi ini sebenarnya dari kebiasaannya. Karena kita kalau bicara sampah, itu kan sesuatu yang tidak berguna selama ini kan gitu, pemahaman terhadap sampah atau limbah, sehingga sisa-sisa itu harus kita buang. Itu pemahamannya seperti itu, sehingga bahkan image kita terhadap sampah itu sudah tidak berguna, kadang-kadang menjijikkan, dan itu harus kita singkirkan dari kehidupan kita. Padahal itu adalah sisa-sisa dari aktivitas kita sehari-hari. Nah, pemahaman ini yang masih banyak belum disadari oleh sebagian masyarakat kita, bahwa sebetulnya sampah itu bisa diolah sebelum kita buang. Jadi tidak semua sampah harus dibuang di lingkungan di sekitar kita, sehingga ada yang bisa diolah dan ada yang tidak bisa diolah ya. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Karena setiap hari kita bangun tidur itu menggunakan sesuatu dalam aktivitas kita, pasti ada sisa yang namanya sampah atau limbah. Nah, kebiasaan untuk membuang sampah, kalau dulu buang sampah pada tempatnya, itu saja masih sulit gitu ya. Tetapi kalau itu dibuang pada tempatnya, tapi kalau semua dicampur, itu akan menjadi ya tadi menjijikkan dan sebagainya.
2: Susah padahal, untuk dibagi.
3: Iya, padahal kan sampah-sampah kita tuh ada sampah yang bersih, seperti contohnya ini. Ini kalau air minum ini, kalau sudah kita minum airnya, kita butuh air. Tetapi kemana botolnya, kemana gelasnya? Nah, padahal ini bisa kita daur ulang, kita bisa gunakan lagi. Nah, oleh karena itu, nah sekarang ini tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tetapi harus dimulai dengan memilah sampah dari rumah. Kita pilah sampah-sampah yang bisa diolah dengan cepat, tapi bisa diolah dengan cara-cara yang mungkin memerlukan waktu.
1: Nah, Bu Suli sekali bisa kasih contoh misalnya apa yang sudah Bu Suli lakukan ini dalam hal pemilihan sampah atau daur ulang sampah nih ke pendengar kita.
3: Baik, contohnya kita ya sebagai ibu, sebagai perempuan, biasanya di rumah itu pagi-pagi sudah mulai menyiapkan kebutuhan keluarga ya. Kita masak saja. Kita masak sekarang ini kebutuhan-kebutuhan kita itu tidak hanya yang kita butuhkan misalnya sayur, makanan dan sebagainya, tapi di situ juga ada misalnya pagi-pagi mungkin seorang ibu membuat kopi itu sekarang sasetan sudah dibungkus dengan plastik. Kan begitu. Nah, bungkus-bungkus itu biasanya jadi satu di tempat sampah. Memang sudah ditempatkan di tempat sampah. Tapi ketika kita nanti kemudian misalnya masak sayur, ikan, sisa-sisa itu dijadikan satu, kita langsung buang ya. Nah, itu kan kemudian menimbulkan bau tidak sedap dan sebagainya. Dan itu juga kalau kita buang di tempat sampah, biasanya kalau di RT-RT sudah ada
1: ya, bank-bank sampah itu,
3: teman-teman
1: ya,
3: kita yang mengambil sampah. Baik. Tapi kalau itu dicampur, jangankan mereka, kita sendiri pun kalau sudah itu beberapa hari sudah kita tidak tega gitu. Maka perlu diolah. Nah, bagi saya sendiri, saya pisahkan antara organik dan anorganik. Nah, yang organik kita bisa langsung olah. Biasanya kalau sisa-sisa buah yang segar, itu saya jadikan ekoenzim.
1: Baik.
3: Ya, kita olah jadi ekoenzim. Tapi kalau sudah yang campur-campur dan sebagainya, itu masuk pada kebetulan ada ember tumpuk ya di rumah itu untuk jadi POC atau mungkin di jadi kompos.
1: Baik, baik.
3: Nah, untuk yang plastik-plastik saya pisahkan nanti pada kesempatan-kesempatan kita sambil nonton TV, sambil ya waktu-waktu luang kita buat bermacam-macam. Nah, sekarang cukup mudah ya, di YouTube banyak sekali
1: tutorialnya ya
3: untuk untuk membuat itu.
1: Baik, baik. Itu, ini menarik. Jadi kalau bicara tentang menjaga pantai wisata Bandingkat ini, kita tidak hanya bicara tentang soal aturan gitu ya, juga tapi juga soal kebiasaan dan juga pola pikir. Tadi kayak Bu Suli sampaikan, ini tergantung kebiasaan kita sama pola pikir juga. Ini kita ke Mas Leo lagi. Kalau bicara wisata yang terus meningkat, ini kita kan juga sudah siap belum ya masyarakat kita secara mental?
2: Enggak. langsung dijawab ya.
1: Langsung dikat ya, tidak. Atau justru wisata ini tumbuh lebih cepat dari kesiapan kita untuk menjaganya?
2: Ya, jadi kalau kita berpikir kenapa misalnya Bali, Jogja, Bukit Tinggi sekalipun itu mereka sangat apa aware terhadap kepersatuan, karena mereka kesadaran untuk wisata itu mereka sangat tinggi. Saya selama ini berkecimpung sebagai ahli dalam kuliner di Bengkulu yang baris gaya. 15 restoran sudah saya bangun, saya manage. Dan dari yang memang ada yang dari nol atau yang lagi down ingin dinaikin lagi, setengah di antaranya 8 itu di kawasan Pantai Panjang. Jadi saya sangat paham betul mulai dari bagaimana warga sekitar, bagaimana juga tim gitu kan, bagaimana juga apa namanya konsep dari restoran yang saya apa kafe dan restoran saya handle itu untuk bisa ramai gitu. Salah satunya mungkin yang menjadi apa penting bagi kita untuk memain sebuah restoran itu adalah ya selain harga, rasa, pelayanan, kebersihan, Bariska. Jadi kita pernah tuh punya restoran di depan hotel yang lumayan besar di Bengkulu. Itu setelah acara mereka misalnya acara wisuda gitu ya. Kita dengan satu aduh rame nih gitu kan, apa namanya kita bakal dapat omset nih hari ini gitu. Kita udah siap-siap. Tapi rupanya ya terkadang itu kan ada juga yang Mereka nggak belanja di kita, tapi kita memakai lahan kita. Kita sih ya nggak usah debat ya, silakan saja kita menikmati bersama alam keindahan ini. Tapi sampahnya Mbak Rizka, mereka nggak mikir gitu loh. Maksudnya ya paling tidak kalau misalnya masih ada rasa tenggang rasa tuh Mbak Rizka, dia sampahnya itu Bu ya dikumpulin, disatuin dalam satu kantong plastik gitu, di mungkin dia taruh di tempat sampah kita itu masih enak Mbak Rizka. Tapi kalau bertaburan itu sisa makan mereka, mungkin apa-apa mereka begitu kan, dari itu kita, apalagi misalnya Pampers anak dan sebagainya yang udah kotor gitu, kita harus akhirnya membersihkan juga lahan yang kita kelola itu kan. Mending mereka misalnya mau apa
1: ikut bantu gitu
2: ya, atau misalnya dia ikut jadi omset kita yang belanja atau apa kan, ya sudahlah kita kan maklumin saja. Ini kadang-kadang enggak sama sekali Mariska. Nah, apa yang kejadian viral misalnya pas lagi tahun baru Mariska ya, kita sih kadang menyalahkan apa namanya warga lokal yang punya usaha di sana gitu, mungkin pelayanan kurang atau apa. Tapi kita nggak bisa juga itu yang disalahkan, nggak 100% mereka meski. Kadang-kadang pendatang juga nggak tahu diri juga meski ya. Mereka menggunakan pondok yang sudah di apa dudukin, gitu kan. Nggak belanja tuh ya pikir berapa gitu. Kadang-kadang cuma 15 orang cuma ST1 itu kan juga gak masuk akal gitu kan. Dari kitanya pengusaha kita di pantai itu tidak misalnya apa namanya mentang-mentang orang luar harganya misalnya kelapa muda 15.000 jadi 30 atau 50 mungkin itu gak baik ya. Tapi juga orang pendatang kalau mereka 15 orang tapi mereka belanja 1-2 kelapa muda juga kayaknya gak ini. Jadi ada timbal apa istilahnya, timbang rasa gitu mas. Jangan kita terkadang, oh ini orang Bengkulu kan, kalau di video tuh kesannya kayak kita tuh orang luar kan mau video kan itu banyak kejadian tuh, yang kita ini kan ngomong kasar bahasa Bengkulu, jadi seolah-olah ih orang Bengkulu kok gitu sih, kita seolah-olah ya, kok orang Bengkulu sama pengunjungnya kasar benar gitu. Terkadang nggak dilihat itu yang jadi tantangan Ibu Sulis sekarang itu, apa-apa serba video. Sebuah video dan kita yang apa mengomentarin itu nggak utuh gitu melihatnya kan. Kita lihat di sisi, orang Bengkulu jahat ya, kasar ya, sama pengunjung kok nggak hormat gitu. Kadang pas dilihat tahu penyebabnya apa, kadang kan pengunjung juga yang nggak tahu diri Mas kan. Itu yang jadi tantangan kalau misalnya di pariwisata Pantai Panjang Bengkulu ya. Memang saya tadi langsung cut bilang kita memang belum ini apa,
1: siap
2: belum
1: secara mental.
2: Karena terkadang kalau pariwisata wisatawan itu datang, kita ada yang usil, kita ada yang misalnya juga apa namanya ya, kayak tadi kalau di Bukit Tinggi contohnya harganya misalnya gantungan kuncinya 5.000 ya, kita mungkin 5.000 juga gitu kan ya Bu ya, nggak misalnya jadi 50.000 gitu ya. Jadi itu banyak PR sih. Dan memang semuanya bisa dilakukan kalau misalnya kita ada edukasi dan sosialisasi.
1: Baik, poinnya sudah kita tangkap, tapi kita rehat sejenak ya. Bu Sulis sama Mas Leo, nanti kita akan kembali.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda.
4: aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
7: Samo-samo.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: baru enak.
1: Mas Ketena, masuk!
2: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: apa untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026 pendengar hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kita akan berdialog gitu ya di Dialog Bengkel Menyapa dengan tema menjaga pantai wisata meningkat. Nah, tadi sebelum rehat kita menyinggung gitu ya tentang sudah siapkah atau tidak gitu ya mental masyarakat kita, terus juga para pedagang di sekitaran pantai gitu ya untuk menyikapi ramainya misalnya pengunjung di wisata Pantai Panjang. Nah, kita ke Bu Sulis. Di Bu Sulis, kan sekarang kan memang apa-apa masyarakat suka memviralkan sebuah kejadian tanpa melihat itu sebuah peristiwa yang utuh, misalnya dari apa sih yang menyebabkan misalnya pedagangnya marah-marah karena yang diambil kan potongan bagian marah-marahnya saja. Nah, tapi kan kita juga tidak bisa menutup kemungkinan ya, karena memang masanya lagi suka begitu, masyarakat tidak melihat sesuatu itu secara utuh. Nah, apa yang mesti disiapkan bagi para pedagang di sekitaran Jalan Pantai Panjang itu atau di sekitaran wisata Pantai Panjang ini dan juga masyarakat sekitar agar tetap tidak terpancing misalnya ketika ada yang komplain tidak dengan marah-marah, karena jadi kayak bumerang juga gitu ya ke para pedagangnya juga. Ini seperti apa, Bu Sulis?
1: Iya, artinya di sini baik pedagang maupun pengunjung ya, karena kita sama-sama butuh sebetulnya. Pedagang juga butuh untuk menjual, menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan, sementara para wisatawan ini juga membutuhkan, ya, membutuhkan misalnya jajanan, makanan, atau bahkan souvenir, gitu ya. Ya mungkin sekarang ini sudah mulai penataan ya, mulai penataan. Nah, kalau mudah-mudahan nanti kalau sudah tertata rapi, punya pedagang itu punya tempat yang memang sudah apa?
0: Representatif ya.
1: Ya, representatif dari ini dalam berproses ini. Nah, tentu pedagang juga karena memiliki apa namanya kebutuhan atau kepentingan dagangannya juga harus
0: laku
1: gitu ya. Jadi sikap ramah, sikap tidak hanya menerima ini ya, tapi artinya dalam arti sebagai pedagang kita juga harus bagaimana bisa menarik pembeli gitu ya, pembeli dengan sikap-sikap yang ramah, bijaksana juga ini. Juga terhadap para pembeli. Para pembeli kan kita sama-sama punya kepentingan gitu. Nah, sikap rasa, kemudian juga penggunaan teknologi secara bijaksana. Saya kira itu yang masih belum banyak disadari ya. Yang penting pokoknya di sini emosi langsung ini. Nah, jadi karena teknologi ini sangat penting, sangat berguna bagi kita. Tapi juga kita harus bijaksana menggunakan, karena bagaimanapun ya kalau kita biasanya kalau dulu berhadapan untuk memaki orang ini kan pakai tenggang rasa, tapi kalau ini langsung
0: semua tanpa, orang bisa
1: ini langsung diupload kemudian bisa kemana-mana viral. Ya, sikap-sikap inilah, karena bangsa kita kan sejak dulu sebetulnya terkenal ramah ya, ramah baik hati dengan orang begitu. Tapi sekarang memang mungkin pengaruh perkembangan itu sikap-sikap emosional itu kadang-kadang tidak terkendali, bahkan dibantu oleh teknologi karena betul. Dengan mudahnya kita mengupload ya atau mengambil gambar dan sebagainya tanpa kita harus ngomel atau marah. Nah, ini sudah menunjukkan gambar ini ketika nanti viral bahwa oh ini seperti dikatakan Pak Leo tadi gitu ya, kok kasar kok ini itu tidak harus kita ini tapi dari gambar itu sudah kita sudah ini. Jadi memang ya perlu kesadaran bahwa kita ini sama-sama punya kepentingan, termasuk laut kita, termasuk bumi kita. Bumi kita ini adalah rumah kita bersama. Seperti halnya rumah kita di dalam rumah. Memang kadang-kadang ada konflik, ada cekcok, tapi ini kan tempat kita bersama. Sehingga itu pun kemudian ketika ada ketidaksinkronan satu dengan yang lain, coba gitu ya menahan diri. Nah, seperti anak-anak sekarang berantem, sebentar lagi sudah main bersama. Nah, inilah bumi kita, adalah rumah kita bersama, sehingga harus kita jaga bersama juga dari sikap-sikap yang tadi arogan. Kemudian juga ketika kita menggunakan teknologi, ya sebijaksana mungkin. Apakah ini nanti kalau kita viralkan akan banyak orang, bahkan mungkin kita sendiri juga kena, kita yang memviralkan.
0: Baik, baik Bu Sulis. Ini kita ke pertanyaan, ada di kolom komentar channel YouTube kita. Ada Zulkifli Apriansa izin nanya, menurut Mas Leo kalau melihat kondisi sekarang, apakah kesadaran masyarakat dan wisatawan untuk menjaga kebersihan pantai ini sudah cukup baik atau masih perlu ditingkatkan? Ini agak mirip pertanyaan di awal tadi.
2: Kalau saya lihat sih mungkin belum ya. Jadi saya masih melihat bagaimana apa kita sebagai kita nggak usah lihat wisatawan, saya warga lokal aja, kita kadang-kadang tuh masih tidak terlalu peduli terhadap sampah gitu kan. Kadang kita berapa kali nih ngelakuin aksi Mbak Rizka
0: bersih-bersih pantai,
2: tapi kan itu tidak cukup, karena kenapa, sampah tuh datang lagi Mas. Jadi apa namanya, kalau memang seperti kata Ibu Sulis tadi, apa kalau nggak dari rumah ya Bu ya, kadang-kadang susah. Nah, kita contoh Jogja saja Mbak Rizka, mereka kenapa bisa bersih, karena putusan dari Sultan Hamengkubuwono, mereka punya namanya, selain memang sudah budaya ya, dari rumah itu memang sudah terpisah gitu antara organik dan anorganik. Terus bagaimana mereka misalnya menyelesaikan sampah itu di RT mereka dulu, terus sampai terakhir bahkan nggak sampai di TPA gitu. Mereka tidak punya TPA, bahkan mereka hanya berakhir sampai itu di kelurahan mereka masing-masing. Jadi kesadaran itu tinggi, wajar saja misalnya Jogja, Bali misalnya bisa menjadi tempat destinasi wisata yang mumpuni. Karena memang kalau misalnya contoh kecil saja saya misalnya mengelola sebuah tempat restoran gitu kan. Kalau plastik apa namanya botol, terus misalnya mineral cup gitu, terus tisu apa namanya kantong asoy atau apa istilah bengkulnya itu berserakan. Susah sih kalau kita mau mempromosikan kita tepat, jadi hygiene kita sih kurang guys ya. Nah, saya ingin sampaikan adalah apa namanya, kalau misalnya kita tarik ke bagaimana pemerintah pusat sangat memperhatikan Pantai Panjang, dan kita lihat sekarang bagaimana pemerintah pusat lagi membangun danau dan tak sudah. Jadi gini kejadiannya Mbak Rizka, PUPR kalau saya dapat info, mereka itu pengen membangun 8 spot di Pantai Panjang itu untuk menjadi fasilitas penunjang dari Pantai Panjang. Tapi akhirnya kan kita lihat sekarang baru 3 tuh, Pasir Putih, Berkas, dan Taman Kota Tuo. 5-nya nggak ada. Itu saya tanya-tanya kenapa? Karena yang sudah dibangun juga nggak dirawat, Mariska. Jadi spot Pasir Putih itu banyak fasilitasnya itu terbengkalai. Jadi setelah barangnya itu diserah terimakan, tidak diperuntukkan, tidak dipergunakan dengan baik. Terus bagaimana kita lihat Pantai Berkas itu sebenarnya bagus banget ya, tapi akhirnya rusak gitu kan. Sampah di mana-mana. Taman Kota Tuo gitu kan, jadi kayak terpinggirkan aja. Kalau mereka mungkin jarang mungkin ke Taman Kota Tuo di Pasir Bengkulu itu ya. Padahal udah bagus, tapi karena tidak dirawat, akhirnya jadi kayak apa namanya, rumput apa istilah, bukan menggunung ya, udah tinggi gitu kan. Siapa yang mau jalan-jalan ke sana? Jadi saya melihat kadang-kadang sudah dibangun tidak dipelihara, dibangun juga kadang-kadang ini hilang gitu kan, itu jadi tantangan.
0: Baik. Bagaimana Mas Leo menanggapi, kan banyak juga para pelaku UMKM yang kritisi kayak lapak yang dibuat itu kurang besar, kayak tanggung, dan akhirnya tidak mereka tidak mau menggunakan begitu. Apakah memang tidak ada analisis misalnya mengajak beberapa pihak ketika melakukan suatu pembangunan?
2: Iya, kita kadang-kadang tuh ini ya Melayu banget ya, asal bangun, asal dibangun gak dipelihara. Saya melihat ini udah karakter Melayu, bukan lagi Bengkulu ya gitu ya. Oh, apa namanya? Tidak ada survei dulu sebelumnya, tidak tuh, tidak diajak urung rembuk bagaimana UMKM maunya gimana gitu. Asal bangun, bikin proyek gitu kan, asal jadi selesai. Terus juga kadang-kadang listriknya belum ada, airnya belum ada. Jadi kita agak aneh ini sebenarnya pengennya gimana gitu kan. Kalau kita melihat kan dianggap Pantai Panjang terlalu banyak bangunan liar gitu ya. Iya, oke, mungkin masyarakat yang memanfaatkannya tidak cocok gitu, tidak SOP gitu, bangunan liarnya. Banyak yang mungkin dianggap kemarin kan sama wali kota kita dianggap mesum di tempatnya kan. Sekarang sudah tidak lagi itu baik, tapi apakah pemerintah cuma sekedar untuk membongkar yang mesum tapi tidak membangun yang tidak mesum gitu kan, maksudnya yang ada fasilitas lengkap lainnya kan, ya ada tempat sampahnya, ada toiletnya, ada musholahnya, banyak tuh Mbak ya, ada airnya, ada apa namanya listriknya, itu kan harusnya sebuah tempat wisata itu terwujud.
0: Baik, kita ke Bu Sulis lagi nih. Bu Sulis, dalam pengalaman Ibu, pendekatan apa gitu yang paling menyentuh, yang paling efektif ke masyarakat? Apakah edukasi secara formal yang biasa dilakukan, misalnya kayak sosialisasi para instansi terkait gitu ya ke masyarakat, atau contoh nyatanya pendekatan nilai seperti moral atau spiritual itu lebih baik?
1: Iya. Edukasi terus menerus memang penting ya. Apalagi sekarang ini pariwisata kita ini kan salah satu untuk mendukung perekonomian nasional. Setelah COVID dulu pariwisata kita ambruk gitu ya. Maka setelah COVID mulai 2023 ini mulai
0: bangkit lagi
1: baik itu di kita nasional maupun secara internasional. Nah, tentu sebetulnya wisata sekarang ini, orang berwisata ini sudah mengalami pergeseran. Jadi kalau dulu hanya sekedar jalan-jalan kan gitu ya. Tapi secara umum, secara global itu wisata ini adalah satu kebutuhan. Orang tidak lagi hanya sekedar jalan-jalan melihat satu pemandangan yang indah, tetapi membutuhkan tadi istirahat dari rutinitas. Kalau biasanya orang mengejar tiap hari kerja lembur-lembur, sekarang pola pikirnya sudah berbeda. Jadi butuh sekali untuk refreshing, untuk menenangkan diri, mengambil satu waktu ke tempat wisata yang nyaman, yang enak, bahkan terkait dengan kesehatan mental
0: lagi.
1: Untuk menikmati itu. Dan sekarang juga konsumen-konsumen wisata itu memilih gitu ya tempat yang tadi bisa beristirahat atau mendapatkan pengalaman-pengalaman unik. Nah, sementara di tempat kita ini sebetulnya pantai kita cukup panjang, cukup bagus ya, cukup bagus. Bagaimana wisatawan bisa betah gitu ya kalau kotor? Sehingga sebetulnya itu kan kembali juga kepada kita, kepada kita, baik itu masyarakat lokal kita yang punya daerah gitu ya, tadi UMKM maupun masyarakat umum. Nah, bagaimana kita bisa mengundang tidak hanya wisatawan lokal gitu ya, wisatawan Nusantara atau bahkan mancanegara bisa datang ke Bengkulu dan betah. Karena kalau betah misalnya rencana dari 2 hari karena bersih, karena nyaman, kemudian ada keunikan-keunikan di sini, baik pemandangannya, baik budayanya itu dikembangkan, mereka akan menambah waktu mungkin di sini lebih lama. Nah, dengan waktu itu tentu peredaran ekonomi itu akan ada di Bengkulu. Mereka banyak membutuhkan makan, tempat-tempat kendaraan dan sebagainya. Nah, nah itu yang harus diedukasi kepada masyarakat supaya bahwa itu juga untuk kepentingan kita sendiri, untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat. Nah, dari mana itu tentu ya tadi dari berbagai pihak, termasuk dari sisi agama gitu ya, dari berbagai tokoh-tokoh agama mengedukasi dan memberikan apa pemahaman ini kepada masyarakat. Contohnya kami di gereja Katolik itu ada yang namanya Laudato Si atau seruan dari Bapak Paus yang pimpinan gereja Katolik tertinggi untuk kepedulian terhadap lingkungan, merawat bumi kita sebagai rumah bersama. Nah, ini selalu disampaikan sampaikan kepada umat. Dan ini sebenarnya seruan Bapak Paus ini tidak hanya pada umat Katolik tapi pada seluruh umat manusia, tapi di dalam gereja kami itu selalu di apa serukan, motivasi, dan dengan kegiatan-kegiatan seperti contohnya minggu yang lalu ya, ada giat pantai, bersih pantai, termasuk juga di dalam organisasi-organisasi internal di lingkungan gereja.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Sulis. Nah, Mas Leo, ini kan realitas gitu ya yang terjadi di lapangan gitu ya. Kesadaran kita ini kadang masih PR sekali gitu ya. Nah, untuk jangka panjang ini, Mas Leo, kenapa sih kita susah sekali untuk amati, tiru, modifikasi gitu ya? Sebenarnya kan banyak tempat yang bisa kita ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi. Tapi kok kita kayak sudah terlalu santai barangkali, atau ada pilihan kata lain gak sih, Mas Leo?
2: Jadi apa namanya, saya sempat ngomong sama teman-teman, ini bukan pantai panjang, pantai apa? Pantai daster, gue bilang.
0: Karena penjualan daster ya. Sama, Bu.
2: Jadi memang ini Mbak Iska, apa namanya, ya kita gak salah orang berusaha ya, daripada jadi pencuri atau apa, lebih mending berusaha. Tapi karena memang tidak ada regulasi yang tegas, terus juga mungkin peruntukan, pemanfaatan, siapa yang bertanggung jawab itu, kan ini nih sibuk kita tiap tahun kan, ini provinsi balik ke kota, ini apa namanya kan Bu ya, ini pantai panjang nih, ini kota, enggak ini provinsi, gitu-gitu kan, kita jadi bingung nih sampai kapan sih, enggak ada zonasinya Mbak Iska, jadi masyarakat terserah mau jualan daster di sini, di situ, mau tiba-tiba tempat jogging track jadi tempat duduk gitu kan, kadang-kadang gak sesuai peruntukan gitu kan. Nah mungkin wali kota dan gubernur mungkin sedikit demi sedikit sudah mulai mengarahkan, tapi kan belum maksimal, sangat berdampak. Terus saya bukan ibaratnya mencemooh ya, ada misalnya program tanam pohon kelapa gitu, dan akhirnya mati semua gitu kan, jadi kayak kesannya tuh dibilang main-main mungkin nggak main-main, tapi kan kalau kita perdebatkan kita, memang oke sih ya, kita pengen ada penghijauan atau juga mungkin apa namanya keindahan ya, siapa tidak mau nanti ini apa indah, tapi kan harus dilihat ini peruntuk apa, memang habitatnya atau tidak, ekosistemnya apa tidak. Kalau misalnya daerah-daerah mungkin pantai bagian Bukit Selatan, mungkin kaul, mungkin mereka bisa hidup kelapa, tempat gitu kan cemara, gitu ada bedanya. Kan niat tuh kemarin pakai eskavator beneran, yang memang kelapa yang sudah ada buahnya langsung ditanam, tapi kan akhirnya juga nggak terawat, begitu kan. Jadi kadang-kadang tuh kayak apa gitu kan, kita pengen sesuatu yang lebih berdampak gitu. Selain zonasi tadi Mbak Rizka, kalau Pantai Panjang ingin menjadi destinasi wisata tingkat internasional, itu harus ada penjaganya Mbak Rizka, penjaga pantai gitu ya. Gak perlu juga kayak film Baywatch yang seksi-seksi gitu kan, jadi bantu tontonan juga. Ya maksudnya apa namanya, pemuda-pemuda Bengkulu bisa diaktifkan, diajak komunitas, itu juga mungkin polisi wisata kan ada tuh Mbak Rizka kan, dan poskonya apa kantornya sudah ada di sana gitu kan, mungkin diaktifkan kembali. Terus juga apa karena banyak kejadian tuh pengunjung, kalau kita orang lokal kan kadang bukan lagi mau mandi pantai, udah bosen ya. Kita maunya kan ke sungai ya Bu ya,
0: atau ketemu, gunung,
2: gunung kita terjun gitu kan. Nah, kebanyakan kan orang-orang dari apa namanya, mungkin terjauh, mungkin selain Bengkulu mungkin orang Serolangun Jambi, Bulubuk Linggau gitu, Palembang mungkin bisa, atau mungkin orang-orang dari apa daerah Lampung gitu kan, Padang mungkin. Mereka mungkin nggak tahu kalau ini bukan spot untuk berenang gitu kan, nggak ada yang ngasih tahu, akhirnya kejadian beberapa waktu lalu ya Bu ya. Terus misalnya kan kalau misalnya ditanya ada yang jaga atau bisa bertanya dulu, kalau spot mandi itu kan kalau kita tuh di Pantai Zakat yang lain kayak bukan di Pantai Panjang. Kenapa Pantai Panjang itu, kenapa ombaknya terlalu tinggi, ada karang-karang di situ juga nggak aman,
0: ada palung juga,
2: penjaga yang nggak ada. Jadi itu banyak PR untuk kita.
0: Baik. Jadi ini, jadi kita tidak hanya punya potensi tapi juga harusnya juga siap bersaing gitu ya, untuk memajukan pariwisata kita.
2: Kan seru Bariska, seperti kata mereka tadi ATM tadi kan. Kalau misalnya ada spot-spotnya rapi, di sini kau mau belanja daster gitu kan, dengan bermacam apa namanya, murah kan, murah, terus indah kan dipakai juga bagus gitu kan. Apa namanya, di sana misalnya kalau kuliner di sini gitu-gitu. Jadi nggak semuanya itu daster semua atau kuliner semua atau tempat yang kita anggap sebagai pondok liar semua gitu kan. Harus ada spot-spot yang ini memang free untuk semua bisa pakai, untuk kemah mungkin, untuk sekedar camping atau untuk sekedar piknik gitu kan. Terus di sini spot yang mungkin untuk olahraga, di sini spot untuk event, di sini spot untuk kuliner gitu-gitu. Jadi ada bagi, nggak semua misalnya, jadi kita kan karena orang lokal juga bingung, kita

0: sampah, khususnya sampah anorganik, plastik, styrofoam, itu cukup banyak di pantai kita. Nah, ini terhadap lingkungan, di pantainya sendiri itu akan menimbulkan pencemaran, banyak pencemaran. Tentu selain kotor kan gitu ya, ketidaknyamanan. Nah, kemudian kalau itu sampai ke laut, nah ini kan sangat membahayakan biota-biota laut ya. Karena ya seperti plastik misalnya, ikan kita bisa itu dikira apa namanya, rumput laut juga dimakan. Dan plastik kita kan plastik kita kan mengandung bahan kimia sampai ketika itu nanti apa dimakan ikan dan ikannya kita makan, tentu residu-residu zat-zat pencemar itu juga masuk ke kita, di samping juga mempengaruhi perkembangan ya biota-biota laut, terutama perikanan ya, ke perikanan kita. Bengkulu ini cukup bagus gitu ya, banyak ikan-ikan bernilai tinggi sebetulnya. Kalau orang dulu bilang kita ke pantai berapa langkah saja sudah dapat ikan bagus-bagus, ikan keburu. Sekarangnya sangat susah, harus jauh ya, harus jauh, karena memang di pantainya sudah apa rusak, kotor gitu, tidak ada kenyamanan buat buat ikan-ikan itu untuk bertelur, untuk berkembang di sana. Nah ini, dan ini juga secara ini akan membahayakan kita juga, karena kita sebagai apa namanya masyarakat yang mendiami tadi bumi kita, termasuk laut itu kan di sana potensinya cukup besar ya, di potensi ekonomi kelautan itu cukup besar, di samping pariwisata ada bermacam-macam, tentu ini juga akan sangat mempengaruhi, termasuk mungkin kalau di kita ini pendangkalan itu sering banget ya, ditambah lagi dengan sampah selain secara alami itu pendangkalan, tapi ditambah lagi dengan sampah-sampah itu tentu akan sangat membahayakan lingkungan, dan itu tentu anak cucu kita nanti tidak bisa lagi dah makan ikan.
1: Iya. Gitu. Bisa jadi udah nggak ketemu ikan. Yang
0: ketemu ikan sekarang aja susah, ikan gebur itu kalau kenal kape-kape itu enak sekali gitu, tapi sekarang susah carinya.
1: Nah, jangan sampai tinggal hanya namanya aja ya Bu. Bu Sulis ya.
0: Ya, pantai kita itu sebetulnya cukup indah kalau.
2: Sangat
0: terus terang ya, saya kalau kemana-mana pernah ke satu pantai gitu, banyak orang di sana, orang nyaman di sana karena bersih. Tapi kemudian saya teriak, ah masih indah pantai saya. Di mana butuh Bengkulu kalau punya pantai panjang, cuma ya
1: penataannya ya Bu, ya sama
0: pengelolaan, kemudian kebersihannya.
1: Baik.
0: Karena kebetulan saya juga anak pantai ya. Dulu masih kecil di pantai. Jadi sangat penting sebetulnya menjaga lingkungan, di samping untuk perkembangan ekonomi juga untuk kehidupan kita. Untuk kehidupan kita, karena sumber daya laut terutama ikan itu kan kebutuhan protein bagi pertumbuhan manusia yang sangat dibutuhkan.
1: Baik Ibu Sulis, ini alarm ya untuk kita semua ya pendengar, bahwa kalau kita tidak jaga bumi kita, pantai kita, ya anak cucu kita juga nanti tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan gitu ketika kita masih kecil, bahwa ke pantai itu indah gitu ya. Baik pendengar, lain interaktif kita juga buka, ini ada pertanyaan dari pendengar kita Mas Leo. Jadi peran komunitas sadar wisata ini sering disebut penting, tapi apakah sudah cukup didengar dan didukung semua pihak?
2: Ya, itu pilihan ya. Kita cuma apa menghadirkan apa, nggak cuma wacana, wawasan atau mungkin konsep, tapi juga kita berharap bisa dilihat, dilirik oleh pemangku, apa namanya, pemerintah, mungkin juga stakeholder lainnya. Ingin saya sampaikan di sini adalah kalau misalnya tadi saya ingin sambungkan bahwa kenapa kita tuh bagus banget ini Bengkulu bisa jadi kota wisata. Kenapa?

0: kita itu Mbak Rizka, punya 11 km. Kita boleh menganggap, kita kenapa pede banget mengatakan ini panjang, benar-benar panjang Mbak Rizka. Kita terpanjang bukan cuma di Indonesia, tapi bisa dibicarakan di Asia Tenggara. 11 km tanpa putus. Jadi kalau pantai lain itu dia mungkin panjang juga, tapi dia ada tanjungnya di tengah, itu udah dua pantai. Atau dia ada sungai membelah itu dua pantai. Kita 11 km tidak putus. Ditambah kita juga ya dengan pasir putihnya yang luas ya. Dan untuk kecil banget Mbak Rizka, pendek kadang tuh pasirnya mungkin Mbak Rizka tahu Pantai Ancol ya, gitu. Bahkan bayangin Mbak Rizka, segitunya Pantai Ancol rame banget gitu kan. Coba kalau misalnya mereka orang-orang yang udah menganggap Pantai Ancol tuh indah, lihat Pantai Panjang gitu kan. Nah, saya ingin sampaikan ini juga Mbak Rizka, terkadang kita pengen Pantai Panjang itu lebih tetap asri gitu, tetap menjaga alam, menjaga lingkungan memang bagus, konservasi. Tapi saya lebih melihat peruntukannya untuk bisa menjadi PAD Bengkulu itu penting sekali. Jadi misalnya ada dulu Pantai Ujung itu yang pasir putih itu pengen dikelola oleh swasta. Saya lihat kalau misalnya, kalau untuk peruntukannya wisata ya Mbak Rizka ya, hotel, restoran, terus olahraga, terus mungkin nanti ada, mungkin bisa jadi misalnya ada kayak daerah lain tuh ada apa namanya itu religinya, ada musola di pinggir pantai atau sungai begitu kan, muara itu kan dekat muara Jenggalu gitu ya. Kalau misalnya bisa dibuat kan nggak merusak ya, kalau saya lihat kalau misalnya pariwisata ya, karena menjaga kebersihan kan ya Bu ya, hotel, restoran kalau kotor kan nggak ada yang datang gitu kan. Jadi saya rasa kalau misalnya pemanfaatan tempat yang memang belum bisa dibangun oleh pemerintah bisa dikelola oleh swasta, bisa menambah PAD, bisa mengurangi pengangguran Mbak Rizka, tempat bekerja dan berusaha, kenapa tidak. Saya sangat pengen Pantai Panjang itu lebih menjadi apa istilahnya itu dibutuhkan atau dikelola apa namanya menjadi tempat ekonomi yang bagus gitu, daripada misalnya ala kadarnya atau misalnya cuma ya pendapatan cuma 100-200 ribu, kenapa tidak misalnya 100-200 juta per hari begitu ya. Jadi itu yang ingin sampaikan bahwa saya pengen update gitu ya dari Pantai Panjang itu bisa menjadi destinasi wisata yang bagus.
1: Jadi jangan sampai kita aja yang ngerasa pantai kita indah tapi kita tidak bikin ke arah sana gitu ya.
0: Jadi apa pemanfaatan itu juga nggak ada, karena daerah lain kalau tahu Pantai Panjang pasti udah jadi apa kan, bisa bayangin kan. Dia dengan pantai yang ala kadarnya aja bisa menjadi ekonomi baru, kenapa Bengkulu tidak?
1: Baik. Nah, kita ke Bu Sulis lagi nih, Bu Sulis. Bagaimana cara kita gitu ya mengubah pola pikir masyarakat kita? Tapi ya tidak bisa mengeneral begitu seluruh masyarakat. Tentu ada beberapa saja ide dari bahwa ini milik, bukan milik saya, kan sering bilang ini bukan tanggung jawab saya, tapi ini sebenarnya harusnya tanggung jawab bersama.
2: Baik. Ya, tadi selain edukasi terus menerus, contoh ya dari semua pihak, terutama para pemimpin kita, misalnya seperti itu, karena memang sangat penting ya pariwisata kita. Kalau tadi Mas Leo mengatakan ya ingin menjadikan destinasi wisata nasional maupun internasional gitu, karena memang sekarang ini kan sedang dikembangkan sejak setelah COVID gitu kan, tidak hanya Bali, orang luar tuh hanya mengenal
1: taunya Indonesia Bali
2: gitu. Nah, oleh Kementerian Pariwisata kemudian kan dikembangkan Beyond Bali, di luar Bali, dan salah satunya di Sumatera itu Danau Toba gitu ya. Itu yang dikembangkan untuk destinasi wisata prioritas nasional. Nah, bagaimana kalau dengan Bengkulu, kita punya tempat wisata yang bagus. Ya, kalau Sumatera ini terkenal Danau Toba, suatu saat Pantai Panjang Bengkulu kan begitu. Nah, itu memang masyarakat kita juga harus siap. Nah, untuk mempersiapkan itu tentu dari semua pihak ya, baik itu dari pemerintah, perguruan tinggi, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama seperti itu. Jadi memang tidak mudah, tidak mudah. Tetapi kalau terus menerus ya, seperti kan sekarang sudah mulai program pemerintah untuk bersih pantai setiap minggu dan sebagainya. Nah, ini juga harus kita lakukan tidak hanya di pantai gitu ya, di RT-RT kita memang sudah mulai ya. Tadi ada komentar dari warga RT saya mengatakan sudah bersih kita seperti itu ya. Pengalaman di RT kami dulu ya, karena sampah ini juga tahun berapa ya saya lupa itu. Kita juga jadi juara untuk kebersihan lingkungan ya waktu itu, waktu Pak Deddy masih wakil wali kota waktu itu ya. Nah, ini di antara apa masyarakat di komunitas yang kecil ya, di RT-RT memang harus terus menerus. Di samping mungkin di apa komunitas-komunitas agama gitu ya, di masjid, di gereja, di wihara. Nah, ini terus menerus seperti di kami ini setiap event selalu pada saat ini, apalagi sekarang ini di gereja kami sedang merayakan 100 tahun ya, satu abad di sini. Nah, itu setiap kegiatan selalu kita sampaikan kepada umat dan juga di tentu di masyarakat kecil. Nah, ini menjadi membiasakan kebiasaan-kebiasaan ini, mengolah sampah dari rumah supaya juga TPA kita ini sudah sangat penuh ya.
1: Iya.
2: Sudah enggak ada tempat lagi. Iya. Seperti tadi kan, jangan sampai sampah kita tuh ke TPA gitu.
1: Iya.
2: Selesai di rumah kita, baik, atau mungkin sekarang sudah banyak bank-bank sampah yang menampung sampah-sampah organik untuk diolah lebih lanjut mana yang ini.
1: Baik, kita hampir tiba di menit akhir gitu ya, untuk dialog Bengkulu menyapa Mas Leo. Jadi apa perlu aturan yang tegas, sanksi tegas gitu ya, untuk oknum-oknum yang ya buang sampah misalnya di pantai kita?
0: Ya, itu pasti ya. Kalau misalnya kita mau setegas Singapura mungkin belum ya. Beludah saja dapat apa denda ya. Terus juga buang puntung rokok dan sebagainya. Puntung rokok, bayangkan Mariska. Kita kan kayak buang-buang batok kelapa sebesar itu kan. Ya, saya rasa memang itu penting, tapi lebih penting adalah bagaimana kita bisa edukasi, sosialisasi masyarakat untuk sadar wisata bahwa kebersihan, bagaimana kita melayani pengunjung, baik wisatawan lokal, regional maupun internasional. Tapi juga apa namanya yang ingin saya sampaikan adalah kalau misalnya Pantai Panjang itu tidak ada fasilitas yang mumpuni, Mbak Iska, juga akan itu gitu-gitu aja.
1: Tidak dilirik ya.
0: Jadi kita udah mulai serius. Kalau misalnya ada swasta yang pengen apa investasi, kita harus jangan apa-apa kan, Mbak Iska tahu kan, belum apa-apa udah berhenti gitu kan, udah minta setoran dong, belum mulai, Mbak Iska, baru ngajukan izin mungkin atau apa, kita udah paham banget itu kan, sudah diminta ini minta itu.
1: Rahasia
0: umum. Terus juga apa namanya kalau misalnya ada spot-spot itu mungkin zonanya dirapikan. Terus juga kita pengen nih kan, kadang-kadang tuh kan ya toilet tuh penting sekali tuh. Bu ya. Kalau enggak kan ya kayak dulu lagi kita bangun candi selama puluh kan bangun candi di pinggir pantai itu kan jangan lagi ada budaya itu. Jadi apa namanya dipercantik. Saya saya lebih pengen ya sebelum ada regulasi yang tegas, tapi saya pengen apa namanya fasilitas penunjang Pantai Panjang itu ada, baik tempat sampah tahu Mbak Rizka sekarang gimana? Yang itu loh pada keranjang bambu itu,
1: anyaman
0: itu. Ya kalau garisnya kan terbang tuh ya. Jadi ya ada bagusnya sih memang itu jadi lebih simpel, tapi kan juga kadang-kadang juga akhirnya sampah di dalamnya bertebaran lagi kalau kena badai kan. Jadi ada pro kontra dan plus minus lah. Jadi tempat sampah yang bagus, toilet yang mumpuni, ada listrik, ada air di situ. Enggak ada toilet enggak ada air juga. terus juga tempat ibadah, tempat istirahat, parkir yang baik gitu-gitu. Itu yang lebih penting sekarang.
1: Iya, karena itu standar ya di tempat wisata ya. Harusnya udah lengkap gitu fasilitasnya. Singkat saja Bu Sulis, ini harapan barangkali atau pesan untuk masyarakat kita untuk sayangi pantai kita.
2: Baik, ya seperti tadi saya katakan bahwa pantai laut atau bumi kita ini adalah rumah kita bersama.
1: Iya.
2: Sehingga perlu kita jaga. Kita jaga secara bersama-sama. Artinya ya orang mengatakan bahwa ini kan milik umum.
1: Iya.
2: Justru milik umum itulah milik kita. Maka kita mari kita rawat dengan baik supaya kita juga tidak hanya orang yang datang tetapi kita juga akan merasa nyaman ketika kita ke pantai karena pantainya bersih. Tidak hanya di pantai tapi di lingkungan kita, di rumah kita, mulai dari rumah sih sebenarnya. Mulai dari rumah kita jaga kebersihan lingkungan RT. Dan kemudian kebiasaan-kebiasaan ini mungkin kepada anak-anak kita, generasi muda, dari mulai kecil kita biasakan supaya ketika kita kemana-mana juga ingat gitu kalau kita membawa sampah itu tidak dibuang sembarangan atau kemudian kita bisa bawa nanti kita tempatkan pada tempatnya yang
1: baik.
2: Betul, begitu seperti itu. Jadi supaya kita itu nyaman di rumah kita seperti di rumah tangga biasa ya. Nah bumi kita itu juga begitu supaya apalagi di pantai gitu ya suatu saat karena memang ini sangat pada masa sekarang untuk beristirahat, piknik, wisata di pantai kita nggak usah jauh-jauh lah katanya gitu kan. Pantai Panjang kita saja
1: cukup
2: bagus. Baik. Tapi kan kalau kita di sana nyaman gitu, fresh ya.
1: Baik.
2: Dari kepenatan-kepenatan kerja, kepenatan ini di kantor, di rumah, kemudian untuk bersama-sama dengan keluarga. Nah, untuk itu kita perlu jaga.
1: Baik.
2: Sebagai rumah.
0: Terakhir Mbak Rizka, apa namanya? Kita paling tidak bisa kayak krui Mbak Rizka. Jadi sekarang kan krui itu ramai banget dengan wisatawan. Kenapa Kaur enggak? Itu juga PR untuk teman-teman kita di Kaur.
1: Baik. Terima kasih banyak Mas Leo, terima kasih banyak Bu Sulis sudah hadir di Dialog Bengkulu Menyapa. Ada Emilio Fadli Bakti selaku PLT Ketua Masyarakat Sadar Wisata Provinsi Bengkulu, ada Ibu Nur Sulistyo B. Ambarini selaku Seksi Bidang Lingkungan Hidup Dewan Pastoral Paroki Gereja Sin Yohanes Penginjil Bengkulu. Dan kita pamit pendengar untuk Dialog Bengkulu Menyapa edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Mudah-mudahan perbincangan kita yang kita perbincangkan di pagi hari ini juga bisa mendapatkan insight positif untuk kita semuanya, mengingatkan bahwa kita mesti cinta ya sama pantai kita dengan tentu langkah-langkah nyata gitu ya yang kita lakukan.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: smartphone seri terbaru bentar lagi rilis. Tapi gak punya duit. Pinjol aja kali ya?
1: Apa? Pinjol? Kamu tuh apa-apa jangan langsung pinjol. Pikir-pikir dulu lah kalau mau ngajuin pinjol.
0: Mikir apaan sih bro?
1: Ya jangan sampai kamu kejebak lah sama pinjol ilegal. Emang kamu sanggup ntar bayar cicilannya?
0: Ingat, jangan gampang tergiur pinjol. Apalagi pinjol ilegal.
2: 98,8 FM RRI Bintuan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, 98,8 MHz Serari Bintuhan, ada Rian Chandra dengan Hati yang Bahagia ya. Penting banget buat kita ngerasain yang namanya hati bahagia. Apalagi misalkan kita punya banyak hal yang mesti kita capai di dunia ini ya. Salah satu dengan keberhasilan ingin mencapai sesuatu itu dengan hati yang bahagia ya. Kebayang kalau misalkan kita punya hati yang gak bahagia, mungkin kita terlibat cinta dan sebagainya, mungkin ada hal yang mengganggu perasaan kita, dan itu bakal berpengaruh banget menurut aku ya ke apa sih namanya, kesuksesan untuk karir, terus juga pekerjaan dan sebagainya. Mesti itu kita mesti harus bahagia, punya hati yang bahagia selalu ya. Mudah-mudahan yang mendengarkan di pagi hari ini memiliki hati yang bahagia selalu. Untuk Anda, ada titan menjadi bahagia.

0: 98,8 FM RRI Bintuan.
1: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugung.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugung tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
2: masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi.
2: Ayo, semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik kok? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: on FM RRI Bintuhan.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: 98,8 FM RRI Bintuba.
4: Ya, mendengar masih bersama kami di kawasan Puncak Pondok Pusaka RRI Bintuhan ya. Kami temani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan kesibukan Anda sedikit merasa diringankan sambil mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan.

0: oleh Ketua TP PKK Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PDMD Kabupaten Bengkulu Selatan serta Camat Mana, dan turut hadir juga Ketua TP PKK kader dan tamu undangan lainnya. Pelatihan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan, khususnya kader PKK dan kader desa. Selain kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat pemahaman terhadap tugas fungsi serta peran dalam dukungan pembangunan desa. Nah pendengar, saat lagi nanti akan kami hadirkan informasi lainnya, tetaplah bersama kami dan kita bakal simak ada Adi Akbar.
1: Apa itu bang?

0: 65.
1: 110.
2: Sudah keturunan 10 sih?
1: Ya, ada lagi yang sampai 10.
2: Kakek nenek dulu dari dulu udah pernah di sini?
1: Sini ya.
3: Semilir angin sepoi-sepoi menemani kami ketika memasuki sebuah perkampungan dengan ciri khas rumah khas Cina yang begitu kental dan sangat asli di daerah pesisir pantai Bengkulu. Suasananya sangat nyaman dan indah. Warna cat-cat rumah yang kontras membuat kita ingin sekali berfoto selfie atau foto prewedding. Namanya Kampung Cina. Kampung Cina ini sudah ada sama usianya dengan berdirinya Benteng Marlborough, yaitu sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris, East India Company, maka berbondong-bondonglah warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Dan hal ini terjadi sekitar tahun 1689. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Junet, salah seorang warga dari Kampung Cina yang sudah tinggal lama di Kampung Cina.
4: Dari tahun zaman Belanda lah pasti ada, ya kan? Benteng Marlborough ada, itu ada. Dari kota Bengkulu di sini awalnya dulu.
3: Di lokasi Kampung Cina memang tidak terlalu banyak rumah yang memiliki arsitektur khas Cina pada saat ini. Dan hanya terlihat sekitar 30 rumah saja yang memiliki arsitektur seperti khas rumah-rumah Cina. Secara umum, rumah khas Cina terdiri dari dua lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang. Layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina pada umumnya. Rumah-rumah di kampung ini juga memiliki hiasan terawangan dan bisa diletakkan di bagian atas jendela. Hiasan terawangan ini sendiri konon memiliki fungsi sebagai ventilasi udara dan tentunya untuk keluar masuk udara.
4: Di sini tinggal paling sekitar 30 kakak. Lama-lama ya, buat tuanya ya.

0: menarik adalah kehadiran kelenteng Cina yang sama tuanya dengan perkampungan tersebut. Dulu kala, kelenteng yang hanya berukuran kecil untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat di sana yang mayoritas adalah beragama Buddha. Hingga sekarang, kelenteng yang bernama Vihara Buddhayana masih ada dan sudah mengalami pemugaran hingga 3 kali. Dan sampai sekarang, di kampung Cina masih mempertahankan budaya-budaya Cina. Seperti di hari-hari besar, masih bisa kita menyaksikan barongsai.
1: Nama kelentengnya Vihara Buddhayana. Jadi awal dasarnya agama Buddha di Bungko Iko pertama sekali. Pemulia agama Buddha di Shikoga loh. Tapi Iko kan dulu kan kecil. Tidak besar seperti Iko. Iko 3 kali pugar. Kalau di sini nih rata-rata ya Kristen sama Buddha. Tapi kalau di belakang sih rata-rata pesisir

0: Seiring perjalanan waktu, akan sangat disayangkan sekali apabila tempat bersejarah seperti Kampung Cina atau sering disebut Chinatown ini tidak dirawat atau dijaga. Maka sekitar 3 tahun lalu, pemerintah Provinsi Bengkulu berinisiatif untuk menjadikan Kampung Cina sebagai objek wisata sejarah peninggalan masa lalu. Pro dan kontra tentu ada. Di satu sisi, masyarakat sangat senang karena bangunan Kampung Cina yang pernah hampir hancur ditelan zaman, kini sudah dipugar dan terlihat sangat cantik. Hanya saja, ulah-ulah oknum yang nakal dan tidak bertanggung jawab merusak fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bahkan, terkadang sampai mengganggu masyarakat yang masih tinggal di sana. Berikut adalah tanggapan dari masyarakat yang tinggal di Kampung Cina. Ada Cece Nila dan juga Koko Muhammad Yunus yang akan bercerita bagaimana situasi dan kondisi yang saat ini mereka rasakan ketika ada pemugaran.
1: Kalau sore, okay lah. Dari jam 3 sampai jam 8 lah kalau kita lihat masih normal lah. Banyak anak-anak duduk santai. Mereka memanfaatkan memang kondisi seperti ini bisa mereka duduk kan. Kalau dulu enggak kan. Karena itu cuaca juga sudah teduh. Tapi kalau sudah mulai naik malam, itu yang mulai kacau. Mereka tidak merasa memiliki. Nah, di situ keburukannya. Jadi kalau yang mana rusak, kadang diinjak-injak, dia tegak, segala macam ini kan. Dari
2: kursi itu juga. Ini motor ini tidak boleh naik di atas.
1: Tidak boleh.
2: Bawah.
0: Masyarakat asli Kampung Cina menerima dengan baik upaya pemerintah untuk membangun tempat-tempat wisata seperti di kota tua Chinatown. Dan seharusnya, kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting ketika merasa memiliki. Adanya perda khusus yang mengatur jam malam sangat diharapkan masyarakat di sini, agar tempat-tempat wisata sejarah yang sudah dibangun pemerintah tidak sia-sia. Perbuatan merusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diharapkan tidak akan pernah ada lagi. Apabila masyarakat bersama-sama saling menjaga Kampung Cina yang sudah berusia berabad-abad ini, maka kita akan sama-sama artinya memiliki aset sejarah yang tidak ternilai harganya.

0: 107,8 FM RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Hi girls, what's up?
2: Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut enggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
2: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
3: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
4: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
5: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
6: Aksara Kaganga khas Bengkulu adalah aksara yang diakui sebagai bagian aksara tertua di Indonesia. Bentuk komunikasi verbal yang dilakukan masyarakat Rejang melalui tulisan berbentuk garis siku-siku dan kaku ini dipakai untuk menuliskan tentang berbagai doa dan mantra, cerita, hingga sejarah. Aksara Kaganga memiliki 28 huruf. Disebut Kaganga karena simbol yang memulai adalah ketiga huruf itu, layaknya ABC pada alfabet. Di masa lalu, para nenek moyang menuliskan aksara Kaganga di daun-daun serta bambu di zaman kerajaan Majapahit kala itu. Di masa kini, sudah banyak buku-buku, bahkan aplikasi digital yang memuat simbol-simbol Kaganga, aksara kebanggaan yang menjadi pusaka berharga bagi masyarakat, terkhusus suku Rejang di Bengkulu.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, pendengar 98,8 MHz RRI Bintuhan, dan saat ini menunjukkan pukul 10.16 menit ya. Tentunya kami akan hadirkan bersama program 1 RRI Bengkulu, kita akan menyimak informasi mengenai kesehatan gigi.
2: Yang merupakan dokter spesialis penyakit mulut di rumah sakit rujukan tertinggi di Bengkulu, RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Kita sapa, selamat siang dok.
3: Selamat siang mbak.
2: Selamat siang. Bu dokter boleh pakai headphone-nya? Biar kita ngobrolnya lancar. Baik. Dokter Sherly, ini rata-rata pasiennya datang ketika sudah punya keluhan atau sudah ada kesadaran gitu ya untuk pencegahan nih dok?
3: Oke, yang paling banyak adalah yang sudah berkeluhan mbak. Karena biasanya kan kalau belum berkeluhan akan diabaikan.
2: Jadi rata-rata kalau udah keluhan ya, biasanya apa nih dok?
3: Kebanyakan yang paling sederhana adalah sakit gigi, gusi berdarah, kemudian sariawan. Nah, yang sering, yang sedang banyak itu adalah sariawan yang berulang, sariawan yang sudah menahun. Begitu.
2: Baik, ini penyebabnya apa kalau boleh tahu dok, untuk sariawan yang menahun?
3: Sariawan yang menahun itu setelah ada banyak sekali penyebabnya, multifaktorial, bisa dari genetik. Bisa juga dengan infeksi misalnya virus seperti HIV, kemudian adanya gangguan imunitas seperti lupus, itu bisa bermanifestasi sebagai sariawan di rongga mulut.
2: Baik.
3: Kemudian yang perlu kita curigai juga adalah sariawan yang merupakan keganasan.
2: Baik, nanti kita akan kupas lebih dalam ya, ini apa yang mesti diwaspadai masyarakat selain misalnya sariawan menahun gitu ya dok. Dan pendengar, kami mengundang Anda juga ya di line telepon 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079 untuk program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan. Nah dok, tadi kita sudah mulai dengan keluhan-keluhan gitu ya di rongga mulut dan penyakit mulut. Sebelum kita kesana nih dok, mungkin masih banyak masyarakat kita yang belum mengetahui sebenarnya apa itu dokter spesialis penyakit mulut.
3: Oke, dokter spesialis penyakit mulut itu adalah dokter gigi yang mendalami oral diagnosa dan melakukan penanganan terhadap kelainan yang terjadi di rongga mulut, terutama di jaringan lunaknya seperti di bibir, lidah, kelenjar air liur, di langit-langit. Dan itu juga yang mendalami dan mentata laksana keluhan yang merupakan manifestasi dari kesehatan umum, kesehatan tubuh secara menyeluruh.
2: Baik, jadi ketika sudah ambil dokter gigi, ambil spesialis lagi gitu ya dok ya. Baik, untuk Anda yang lagi dengerin siaran kita juga, tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu di program Kesan Bincang Edukasi Kesehatan. Barangkali anaknya mau diarahkan jadi dokter gigi spesialis penyakit mulut gitu ya, boleh juga gabung di program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan. Dokter, ini apa perbedaannya dokter spesialis penyakit mulut dengan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis lainnya? Masyarakat barangkali masih kebingungan nih dok.
3: Iya, jadi kalau dokter gigi umum merupakan pintu pertama kita memeriksakan keluhan di rongga mulut dan melakukan tindakan seperti pencabutan, penambalan, dan pembersihan karang gigi. Sementara untuk spesialisasi lain, kita memiliki fokus masing-masing. Misalnya itu dokter gigi yang mengurusin gigi tiruan, itu namanya prostodontis. Dokter gigi yang mengurusin untuk menyusun gigi, itu adalah ortodontis. Kemudian dokter gigi yang menangani anak-anak itu adalah pedodontis. Dokter gigi yang tentang konservasi atau tambal menambal itu ada konservasi gigi. Ada lagi yang tentang apa, radiologi kedokteran gigi. Iya, macam-macam.
2: Jadi banyak sekali ya sebenarnya. Jadi bukan berarti kalau udah dokter gigi udah, biasanya kan masyarakat taunya kalau udah dokter gigi semua harus bisa dikerjain sama dokter giginya gitu ya dok.
3: Iya, terus agar pasien penanganannya tepat dan secara komprehensif. Jadi tidak ada yang lebih unggul, spesialis siapa yang lebih unggul, tapi memang bekerja sama untuk melayani pasien dan juga untuk melakukan inovasi di bidang masing-masing.
2: Baik, keren sekali. Dan pendengar, untuk kalian yang ingin gabung, boleh ya layanan telepon kita buka 0736 732 1995, atau di WhatsApp kita 0811 730 7079. Yang lagi simak kita juga di channel YouTube RRI Net Bengkulu, boleh. Nah, pendengar, untuk kasus-kasus seperti apa nih biasanya dokter Sally yang ditangani dokter spesialis penyakit mulut?
3: Oke, secara sederhananya dokter gigi penyakit mulut itu seperti dokter penyakit dalamnya untuk rongga mulut. Jadi yang kita benar-benar amati itu adalah jaringan lunaknya, kemudian kelenjar air liurnya. Jadi yang sering datang tentu saja yang berupa luka-luka di rongga mulut seperti sariawan. Nah, namun juga kami juga menangani misalnya pasien yang dengan kondisi medis tertentu, misalnya pasien dengan polifarmasi yang banyak minum obat, pasien yang dengan penyakit jantung, dengan penyakit diabetes mellitus ataupun hipertensi, dan pasien-pasien dengan membutuhkan kondisi medis khusus itu, agar lebih aman bisa dilakukan tindakan dengan dilakukan oleh penyakit mulut. Karena penyakit mulut juga melakukan pencabutan, penambalan dan scaling pada pasien-pasien tersebut, tentu saja dengan berbagai penyesuaian.
2: Jadi tidak boleh disamaratakan gitu ya.
3: Betul, harus di masing-masing pasien diperhatikan apa obat yang dia minum, bagaimana usianya, bagaimana apa penyakit yang dia derita gitu.
2: Nah, untuk Provinsi Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu nih Dr. Sherly, untuk spesialis penyakit mulut ini udah berapa dokter yang ada?
3: Iya, baru sekitar 1 tahun yang lalu saya ada temennya, jadi totalnya 2.
2: Wah, sebelumnya baru Dr. Sherly aja. Wah, memang kita kayak butuh banyak dokter ya, dokter spesialis. Ini untuk dokter, ini sebenarnya apa kondisi gigi mulut yang sebenarnya bisa dikatakan sehat? Jadi kalau masyarakat awam sama kayak Rizka juga sama yang lain gitu ya, ngerasanya kalau tidak ada keluhan ya berarti sehat gitu. Sebenarnya seperti apa kondisi yang sehat itu, dokter?
3: Betul. Kondisi rongga mulut yang sehat itu tentu saja yang bebas rasa nyeri, bebas bau, kita dapat bernafas dengan segar, kemudian kita dapat melakukan fungsi-fungsi mulut secara baik tanpa rasa nyeri. Misalnya kita mengunyah itu tidak ada sakit di sendi, kita menelan tidak ada rasa sakit, begitu. Kita juga bicara, kita juga bisa percaya diri. Gitu. Secara anatomis, kita bisa melihat dari warna, misalnya bibir, lidah, langit-langit, mukosa, pipi itu haruslah dia berwarna pink cerah, kemudian dia terasa lembab, tidak pecah-pecah, dan tidak mudah berdarah. Dan gusi, misalnya kalau kita lihat, gusi dia melekat dengan ketat, tidak lembek, dan dia juga berwarna pink cerah seperti itu. Nah, dari pemeriksaan itu di mata kami penyakit mulut, dari warnanya saja kami bisa mendeteksi. Misalnya nih, dibuka mulutnya ternyata warnanya adalah pink kepucatan.
2: Itu indikasinya apa dong?
3: Kali lagi, ternyata dia ada anemia atau dia ada defisiensi nutrisi. Gitu.
2: Baik. Nah, kan beberapa tahun terakhir ini banyak orang tua yang mengeluhkan balitanya tidak bisa makan nasi ini, dok. Ini apakah ada hubungannya fungsi oralnya tidak bagus atau seperti apa nih, dok?
3: Begitu, kalau misalnya keluhan balita yang tidak bisa makan, gitu, misalnya kita lihat dulu secara anatomisnya, ada yang perlekatan frenulum, kalau kita bilang lidahnya itu menjadi pendek sehingga dia menjadi sulit menelan, ataukah di langitnya itu ada celah atau rongga yang membuat dia tidak bisa menutup. Nah, ada lagi yang memang seperti balita tersebut fobia terhadap makan nasi misalnya, makanan tertentu, itu berarti kita butuh terapi khusus lagi. Ya, kalau secara anatomisnya bagus, berarti harus digali lagi secara psikologisnya.
2: Ini jadi ketika ada orang tua memiliki anak demikian, ini bisa konsultasinya kemana nih, dok?
3: Boleh kita lihat dulu ininya, kelainan di rongga mulutnya atau ada apa, dan kalau misalnya tidak ada, dia butuh penanganan dengan kolaborasi dengan spesialis lain.
2: Oke. Nah, pendengar, untuk ada yang ingin gabung boleh ya di program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan. Dokter Sherly, ini kan kita juga pengen tahu lebih lanjut ini mengenai ciri-ciri mulut yang tidak sehat yang sering kali diabaikan masyarakat. Kadang kan kalau perokok udah jelas ya, bibirnya pasti hitam gitu ya, Dok. Apakah ada ciri-ciri lainnya, Dok?
3: Mungkin yang paling sering kita jumpai adalah yang bau mulut, tetapi kita tidak menyadari ternyata. Padahal kita misalnya dalam antrian atau kerumunan itu merasakan ada bau mulut, cuman ya tidak disadari oleh masyarakat. Itu mungkin yang paling sering, karena memang untuk penyebabnya sendiri bau mulut itu gampang dicari, seperti misalnya adanya gigi yang berlubang besar, atau mulutnya kering, gitu, dan juga karang gigi. Nah, di masyarakat kita karang gigi itu belum menjadi sesuatu yang ditakuti, karena katanya itu misalnya normal. Ada juga mitos yang bilang itu yang bikin kuat gigi, seperti itu, Mbak. Padahal gigi yang bersih itu yang bebas plak, yang bebas karang gigi. Dan sering lagi kita menemukan pasien abai tentang gusi yang berdarah. Ya, gusi berdarah itu semestinya tanda bahwa terjadi peradangan di gusi, cuman kita menjadi abai saja.
2: Berarti literasi masyarakat kita yang kurang banyak gitu cari tahu tentang mengenai kesehatan mulut dan gigi gitu ya, Dok, ya.
3: Tentang pengetahuan, tentang akses juga. Dan juga tentang ketakutan. Mungkin kan kalau misalnya bawa ke dokter adalah akan disuntik. Jadi sering ditakutin kalau
2: kan, Mbak. Dari kita kecil ya. Kalau misalnya anak nanti dibawa ke dokter gigi nih.
3: Dicabut nanti gitu.
2: Baik. Ini saya penasaran juga, Dok, kan kadang orang ke dokter gigi juga hubungannya ke estetika gitu ya. Ada yang mau mengenakan behel. Ini sebenarnya pada keadaan tertentu seperti apa yang seseorang itu memang diharuskan pakai behel, Dok?
3: Baiklah, kalau yang menggunakan behel adalah crowding atau susunan gigi yang misalnya membuat fungsi bicaranya berkurang. Dia tidak bisa melafaskan S dengan bagus karena susunan giginya. Demikian juga misalnya karena gigitannya terbalik sehingga fungsi pengunyahan akan tidak optimal. Dia akan mengunyah, tapi bolusnya masih besar. Begitu akan, itu akan memperberat kerjanya saluran cerna di bawahnya. Gitu. Ada juga misalnya adalah susunan gigi yang menyebabkan dia membuka mulut ketika bernafas. Begitu. Keluhan-keluhan itu. Dan juga ada yang hanya ingin mendapatkan penampilan yang menarik.
2: Jadi boleh-boleh saja ya.
3: Boleh-boleh saja, intinya lebih ke mengembalikan lagi fungsinya yang utama, kemudian boleh untuk estetika juga.
2: Baik. Ini kan lagi trennya juga nih, Dok, pemutih gigi. Ini paling amannya seperti apa sih, Dok? Ada yang boleh atau nggak bolehnya, yang biar masyarakat juga lebih paham.
3: Oke, pemutihan gigi itu ada efek sampingnya. Untuk beberapa hari dia akan menjadi ngilu. Dan itu tidak bertahan lama kalau penyebabnya tidak dihilangkan. Yang paling utama adalah ditekankan sebelum dilakukan perawatan pemutihan gigi itu, kita harus merapikan dulu. Misalnya karang giginya dibuang dulu, gigi yang berlubang ditambal dulu, gigi yang masih ada sisa akar dicabut dulu. Nah, utamakan dulu kesehatan. Kemudian kalau misalnya giginya menjadi coklat sekali karena dia mengopi atau merokok, itu setelah diputihkan atau dibleaching sebaiknya dihindarkan penyebabnya itu.
2: Oke. Jadi percuma kalau sudah bleaching gitu ya, Dok, tapi habit yang enggak baik itu tetap dilakukan gitu ya.
3: Bleaching lagi.
2: Baik. Kasihan
3: giginya.
2: Iya, Dok. Baik, nanti kita akan kembali ya, pendengar, di program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan bersama Dokter Gigi Serliana Jose Rizal, spesialis penyakit mulut. Pendengar, Anda bisa gabung bersama kami juga di kolom komentar channel YouTube RRI Net Bengkulu. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, pendengar masih di program Bincang Edukasi Kesehatan. Selamat siang juga untuk pendengar kita yang lagi nonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Ada Christian Hadinata, dokter lulusan UI ini. Lalu ada Rini Handayani, the dentist one trust the most, katanya gitu ya. Terus ada Dangbu yang lagi nonton juga. Terima kasih untuk pendengar yang sedang nonton siaran kita ya di Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan. Kita bicara mengenai mulut sehat, tubuh kuat, kenali kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Ada dokter gigi Serliana Jose Rizal, spesialis penyakit mulut, pendengar yang hadir di studio kami di kerjasama RRI Bengkulu dan PKRS RSMY. Dan Anda bisa mengirimkan pertanyaan, komentar Anda di kolom komentar channel YouTube RRI Net Bengkulu atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Ini banyak fansnya Dokter Serli kayaknya.
4: Buzzer.
3: Tapi ini ya, selain buzzer juga fansnya kayaknya. Baik, pendengar, untuk Anda ingin gabung boleh ya, bisa ngobrol bersama kita di Bincang Edukasi Kesehatan. Dokter, ini mengenai kesehatan mulut seseorang ini mempengaruh nggak ke kesehatan fungsi tubuh lainnya?
4: Benar sekali, Mbak. Contohnya misalnya kita mendapat rujukan dari penyakit kulit dan kelamin misalnya SPKK untuk dermatitis atau urtikaria yang diderita selama 6 tahun. Ternyata pemicunya adalah infeksi dari rongga mulut. Setelah kita bereskan, urtikarianya bisa menjadi resolve, jadi bagus. Ada juga misalnya untuk pasien THT seperti sinusitis, oh ternyata adalah infeksi yang diakibatkan oleh infeksi di rongga mulut, infeksi gigi dan gusi, hingga menyebabkan sinusitisnya tidak tertangani dengan baik, dilakukan perujukan ke kami. Dan juga misalnya penderita jantung, infeksi pada jantung seperti endokarditis itu awalnya adalah karena giginya yang bermasalah, kemudian bakterinya bisa jalan-jalan ke jantung. Jadi infeksi, bakteri, proses inflamasi, kegangguan imunitas pada gigi itu bisa menyebar ke seluruh tubuh. Begitu juga apa yang terjadi di dalam tubuh kita ini bisa bermanifestasi ke rongga mulut. Jadi mulut itu adalah cerminan dari kesehatan kita secara keseluruhan dan hubungannya timbal balik. Ada lagi misalnya pasien dengan diabetes mellitus, kita sulit sekali untuk mengontrol gula darahnya. Oh ternyata di rongga mulutnya ada gingivitis atau radang pada gusi. Itu yang menyebabkan sulit mengontrol gula darahnya. Begitu juga gula darah yang tinggi yang tidak terkontrol pada pasien diabetes mellitus itu bisa mengakibatkan peradangan pada gusinya.
3: Oke. Jadi kan banyak juga masyarakat masih belum sadar gitu ya dok dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut, karena yang penting ya udah saya sudah sikat gigi pagi dan malam gitu sudah cukup. Ternyata kita juga perlu gitu ya menjaga pencegahannya sejak dini. Untuk ke dokter gigi untuk perawatan ini sebenarnya berapa bulan sekali dok bagusnya?
4: Anjurannya adalah dalam setahun itu 2 kali, namun tergantung juga dengan kebutuhan pasiennya. Misalnya pasien dengan diabetes, pasien dengan penyakit medis terkhusus itu membutuhkan lebih banyak kunjungan ke dokter giginya. Ya, karena tuh dari kebersihan rongga mulut saja bisa memperparah. Misalnya kebersihan mulut yang kurang, kemudian pasiennya tiba-tiba leukemia atau thalassemia, itu bisa mengakibatkan gusi-gusinya menjadi bengkak dan gampang berdarah seperti itu di rongga mulutnya. Jadi anjuran sekali adalah mempersiapkan mulutnya untuk sesuatu yang tidak kita inginkan.
3: Baik, baik. Dok, kalau dulu kan kita taunya kalau ke dokter gigi misalnya untuk mencabut gigi gitu ya, kalau sakit katanya tidak boleh. Tapi berapa waktu lalu saya pernah mengeluhkan, terus ternyata bisa dicabut. Ini apa memang ada perkembangan di dunia kedokteran gigi seperti itu atau seperti apa nih dok?
4: Oke, untuk gigi yang sedang sakit itu dinilai dulu keadaan giginya. Kalau misalnya masih sangat infeksi, sangat meradang, itu sangat berisiko untuk dilakukan pencabutan. Bisa jadi infeksinya bisa menjalar kemana-mana yang tadinya terlokalisir di gigi, malah jadi menyebar ke seluruh tubuh. Ada juga kondisinya misalnya sakitnya hanya karena pulpa, jaringan sarafnya yang terbuka. Nah itu bisa dilakukan pencabutan dengan anestesi atau dibius di dalam giginya. Atau juga misalnya giginya sakit tapi sudah goyang sekali, jadi bisa juga dilakukan. Itu dinilai dari kondisi gigi masing-masing, jadi tidak bisa disamaratakan.
3: Baik, jadi jangan coba-coba cabut sendiri kali ya dok.
4: Nggak usah, itu tugas kami aja.
3: Tugas kami saja ya dok. Jadi kadang kan emak-emak gitu kadang ngerasa, ah ini sudah goyang gitu ya, udah bisa pakai benang aja gitu. Baik, pendengar untuk kalian yang ingin gabung boleh ya di program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan. Dokter, jadi ngapa sih sariawan jadi salah satu keluhan yang paling sering dialami, apalagi untuk yang menggunakan kawat gigi dok?
4: Karena sariawan itu kita kan menggunakan mulut setiap hari, kita bicara, kita menelan, kita mengunyah, itu menggunakan mulut. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak nyaman akan sangat terasa sekali. Nah khususnya pada pada pengguna ortodonti cekak, itu kan ada bagian-bagian yang tajam yang bisa mengiritasi mukosa mulut. Itu yang tiba-tiba kok sariawan, mungkin ada yang terkait atau apa. Nah sangat dianjurkan bagi pengguna ortodonti itu mulutnya dijaga selalu lembab, kondisi rongga mulutnya. Jadi banyak minum, okay, banyak makan buah yang mengandung air gitu.
3: Baik-baik. Jadi mengenai kanker mulut nih dok, dulu ada beberapa kejadian gitu ya, keluarga ternyata meninggalnya dengan karena kanker mulut. Sebenarnya ini tanda-tanda kanker mulut yang perlu dikenali masyarakat ini apa nih dok?
4: Jadi untuk mendeteksi kelainan atau lesi-lesi kanker atau prakanser dapat kita lakukan sendiri di rumah, misalnya di depan cermin kita melakukan menarik bibir atas, kemudian bibir bawah, kemudian membuka mulut kita lihat pipi kanan dan kiri, kemudian kita julurkan lidah, kita miringkan ke kanan dan ke kiri, kita lihat. Nah, yang perlu kita waspadai adalah misalnya sariawan yang tidak sakit tapi dia tidak sembuh-sembuh selama lebih dari 2 minggu.
3: Emang ada dok, sariawan yang gak sakit dok?
4: Iya gitu, sehingga nah itulah yang biasa menyebabkan datang-datang itu sudah stadium tinggi. Karena biasanya dia sembunyi. Nah, bisa juga kita lihat selain luka, bisa juga berupa benjolan yang makin hari makin membesar. Lalu bisa juga adanya perubahan warna, misalnya ada bercak merah atau bercak putih yang tampak cerah di rongga mulut. Itu boleh kita periksakan. Jadi untuk pemeriksaan sendiri tadi juga bisa untuk membuat kita waspada, bisa kita lakukan setiap bulan, sebulan sekali di rumah, di depan cermin. Dan kalau misalnya kita menemukan ada yang janggal, silakan datang ke kami.
3: Baik, jadi ini ada pendengar kita juga yang bertanya nih dok, mengenai bagaimana cara mengatasi bau mulut yang sulit hilang dok.
4: Jadi untuk bau mulut sendiri banyak sekali penyebabnya, dibagi dua bagian, yaitu bagian yang dari dalam rongga mulut sendiri atau bagian dari tubuh, atau dia merupakan bau mulut yang berasal dari tubuh. Dari dalam rongga mulut sendiri kita akan perhatikan misalnya mukosanya lembab atau tidak. Kalau misalnya kering itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Kemudian lidahnya banyak putih-putihnya atau berwarna pink. Karena kita sering lupa untuk menyikat lidah kan Mbak Sari. Kita nggak sikat lidah. Kita lihat kan semua giginya terasa bagus dan bersih. Ternyata sumber baunya adalah dari lidah. Lalu kemudian yang paling sering, yang paling kelihatan yaitu karang gigi. Nah, karang gigi pun ada dua, ada yang kelihatan di atas gigi, ada yang masuk ke dalam. Nah, itu yang kadang, kok gigi aku bersih, tapi kok masih bau. Ternyata ada karang yang di dalam gigi itu yang tidak kelihatan. Selain itu, adanya lubang yang besar, adanya sisa akar gigi, itu sangat menyebabkan bau yang tidak sedap. Berikutnya adalah yang dari dalam. Misalnya kita mencium bau aroma yang seperti buah-buahan, kita bisa mencurigai adanya kelainan pada ginjalnya. Atau kita mencium ada bau seperti keton, itu kemungkinan dia ada diabetes mellitusnya, seperti itu.
3: Jadi ada kemungkinan kayak salah persepsi di indera penciumannya gitu ya?
4: Bisa jadi karena salah persepsi atau juga adanya kelainan pada saluran pernafasannya.
3: Baik. Ini banyak juga pertanyaan yang muncul nih dok, bagaimana cara merawat gigi kesehatan pada anak yang sulit diajak menyikat gigi, apalagi masih toddler ya dok, karena nggak mau disikat. Ini kejadian sama putra saya, ini seperti apa nih dok?
4: Jadi untuk anak-anak anjurannya adalah walaupun dia sudah berusia 10 tahun pun sebaiknya kita dampingi, sebagai orang tua kita dampingi. Misalnya karena kita sering lalai bahwa di usia 6 tahun itu sudah banyak gigi permanen yang muncul, tapi kita tidak sadari dan sering mengabaikan. Anak-anak nanti juga ganti susu, oh ternyata itu sudah gigi permanen. Begitu, jadi alangkah baiknya kalau sebagai orang tua kita mendampingi secara aktif. Bisa kita yang menyikatkan atau anak kita menyikat sendiri, tapi nanti kita cek gitu,
3: yang cek. Benar nih dok, dokter Sherly, cara mengikat gigi yang benar? Kadang kan kita ngerasa kayak udah ah gosok-gosok aja gitu. Ya. Yang benar seperti apa nih, Dok?
4: Dari segi waktu yaitu dua kali sehari setelah sarapan sama setelah makan sama sebelum tidur. Nah, sebelum tidur ini yang masih sering kita lupa, bisa rutinkan. Lalu dari segi caranya sendiri yaitu melibatkan gusinya dari gusi ke gigi. Dari segi waktunya itu bisa 2 sampai 3 menit, tidak boleh sat-sat. Iya. Kalau kita kan sat-sat sudah. Jadi setiap permukaan gigi harus kena sikat gigi. Dari satu permukaan bulu sikat itu sekitar 4 tarikan. 1 2 3 4 baru berpindah-pindah-pindah. Semuanya sampai ujung sampai dalam. Kemudian terakhir boleh lidah, kita julurkan lidah, tarik dari pangkal lidah ke ujung. Sebanyak 5 sampai 10 tarikan. 1 2 3 4 5 lalu kita berkumur.
3: Ya. Karena untuk yang belum terbiasa sikat lidah itu kayak mual ya, Dok ya. Tapi memang harus dibiasakan ya, Dok.
4: Betul, karena di lidah kita lihat kan banyak serabut-serabutnya itu yang kita bilang papila. Nah, itu sisa makanan, bakteri suka sembunyi di sana.
3: Baik, baik. Jadi banyak ilmu yang kita dapat pendengar di siang hari ini di program Bincang Edukasi Kesehatan Bekesan di Pro 1 RRI Bengkulu bersama Dr. Gigi Serliana. Anda bisa gabung bersama kami untuk bertanya langsung, mumpung ada dokter, kalau ke praktik udah bayar ya, Dok. Jadi mumpung ada waktu, Anda bisa berbincang-bincang bersama kami. Dokter, ini apakah pola makan dan konsumsi minuman manis ini berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan mulut, Dok? Karena kan sekarang makanan, minuman yang viral-viral itu rata-rata manis ya. Ya,
4: benar sekali. Utamanya adalah paparan dari minuman manis, makanan manis dari gula itu, itu yang bisa menyebabkan asam dan melubangi gigi. Jadi, misalnya kita habis minum kopi, minum yang manis, disarankan sekali untuk membilasnya dengan air putih. Okay. Kemudian kita memilih makanan yang tidak lengket dan tidak manis. Begitu kita pilih makanan, kita lebih menyarankan untuk memakan buah-buahan, sayur dan buah, serta banyak minum air putih, minimal 2 sampai 3 liter per harinya dengan frekuensi yang sering, kayak misalnya setengah jam kita minum sedikit. Karena kebiasaan kita adalah pas makan aja kita minumnya banyak.
3: Kayak biar mendorong makanan ya, Dok.
4: Ternyata mulut juga butuh dilubrikasi atau dilembabkan.
3: Baik, pendengar, jadi jangan kurang-kurang gitu ya minum air putihnya. Jadi ini bagus untuk kesehatan gigi dan mulut kita juga ya, Dok ya. Jadi dokter, ini ada hubungannya tidak antara penyakit tertentu seperti diabetes dengan kesehatan gigi dan mulut, Dok?
4: Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa adanya

0: kesalahan. Mm-hmm. Tapi dia dapat dicegah dengan sikat gigi yang baik dan benar, benar caranya, benar waktunya.
1: Benar caranya, benar waktunya. Jadi lagi-lagi nih harus tahu tutorialnya ya dok. Sikat gigi yang benar sebenarnya kayak memutar atau menyikat gitu dok.
0: Semuanya ada kelebihannya masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan. Namun dianjurkan adalah dengan menarik gusinya ke arah gigi. Jadi gusinya ikut dilibatkan, tujuannya agar tidak menyisahkan sisa makanan yang bisa masuk nyelip-nyelip ke bawah gusi. Jadi dari angkat dari gusi ke gigi, gusi ke gigi, seperti itu. Bagian dalam juga. Nah, yang boleh disodok-sodok hanya bagian permukaan gigitannya saja. Bagian sisi sama atas-atas. Selebihnya kanan kiri, samping itu dengan menarik gusinya juga.
1: Dok, kan kadang kita suka sariawan gara-gara pada saat gigi, sikat gigi tuh suka kepentok gitu ya dok. Apakah itu memang menyebabkan perlukaan yang akhirnya sariawan, atau memang pemilihan sikat giginya aja yang kurang pas?
0: Dua-duanya benar. Biasanya penderita sariawan itu sudah memiliki secara genetik ada kecenderungan untuk mudah sariawannya. Dan salah satu faktor pemicunya itu adalah trauma atau kesodok sikat gigi. Dan masih macam-macam lagi, ada alergi, ada imun, ada kondisi tubuh yang tidak fit seperti anemia, itu juga bisa memicu terjadinya sariawan.
1: Baik, ini alergi seperti apa dok? Karena baru dengar.
0: Misalnya nih, aku kalau habis makan cabai jadi menjadi luka. Nah, itu bisa karena ternyata dia alergi. Namanya salah satu caranya cuma menghindari cabai. Atau aku kalau habis makan micin-micin jadi luka-luka, lagi jadi sariawan.
1: Jadi kondisi kesehatan orang tuh beda-beda ya dok ya. Ternyata alergi juga berpengaruh ternyata. Pendengar, untuk Anda yang lagi simak siaran kita juga, nonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu, terima kasih ya. Dan kebersamaan kita misalkan waktu lebih kurang 15 menit ya, kebersamaan, boleh gabung bersama kami. Dokter, ini kan dokter spesialis penyakit mulut, sebenarnya kondisi apa yang menjadi ruang lingkup penanganan seorang dokter spesialis penyakit mulut nih dok?
0: Jadi dokter gigi spesialis penyakit mulut itu merupakan jembatan antara dokter umum dengan kedokteran gigi. Gitu. Dia paling sering berhubungan dengan spesialis-spesialis lain. Jadi juga pada pasien misalnya akan dilakukan kemoterapi atau radioterapi gitu, ke kami dulu untuk dipersiapkan rongga mulutnya untuk meminimalisir infeksi dan juga untuk menyiapkan rongga mulutnya terhadap efek-efek dari obat tersebut. Atau pasien-pasien yang akan menjalani operasi jantung misalnya atau operasi besar lainnya, itu dari rongga mulutnya dibersihkan dulu untuk menghindari reinfeksi dan juga untuk menunjang penyembuhan luka. Dan yang baru-baru ini kami di Rumah Sakit M. Yunus juga melakukan oral hygiene pada pasien tirah baring. Kita ketahui bahwa pada pasien dengan menggunakan ventilator itu ada resiko untuk terjadinya pneumonia. Jadi dilakukan oral hygiene pada pasien-pasien dengan tirah baring. Lalu pasien misalnya dengan yang berkebutuhan khusus, misalnya pasien-pasien tadi dia dengan polifarmasi misalnya, banyak obat yang di minum, itu juga harus disesuaikan kondisi kondisi tubuhnya dan kondisi mulutnya sehingga aman untuk dilakukan pencabutan misalnya pusat gigi ataupun penambalan.
1: Jadi ternyata itu berpengaruh besar ya dok, seperti merokok, nge-vape gitu ya, alkohol gitu ya. Ya
0: itu merupakan faktor terbesar untuk memicu terjadinya kanker pada mulut. Apalagi dia combo, misalnya dia merokok juga, dia minum alkohol juga. Merokok menyediakan ribuan zat yang memicu kanker, sementara alkohol itu membuatnya mudah untuk menarik zat-zat tersebut, sehingga kalau combo gampang sekali untuk terjadinya kanker pada mulut.
1: Karena sekarang kan trennya anak-anak kayak gaul aja gitu, nge-vap, minum alkohol, ngerokok gitu ya dok. Ternyata bahaya yang mengintai itu luar biasa gitu ya. Stop gitu, dengar. Dokter, ini ada juga pertanyaan dari pendengar kita. Jadi, kapan sebaiknya

0: gigi berlubang itu harus ditambal dan kapan harus dicabut nih Dokter Sherly?
1: Oke, tentu saja gigi berlubang yang masih dangkal itu lebih lebih baik prognosisnya dibanding yang sudah sampai ke akar misalnya. Dan juga untuk indikasi gigi berlubang itu sudah tidak bisa ditambal, itu adalah dilakukan pencabutan. Atau juga nih disesuaikan lagi, misalnya gigi berlubangnya itu sebenarnya masih bisa ditambal tapi dia memiliki penyakit jantung gitu, ada baiknya gigi tersebut sebaiknya diambil saja karena bisa menyebabkan faktor risiko menjadi infeksi. Begitu, tergantung orang-orangnya, harus diteliti.
0: Tergantung kasusnya ya. Baik-baik. Dok, ini kan banyak juga dari kita yang suka menggunakan obat kumur gitu ya dok. Ini sebenarnya perlu atau tidak dok?
1: Obat kumur itu baik, apalagi yang tidak mengandung alkohol, tapi digunakan tidak rutin. Digunakan hanya sesuai anjuran, sesuai dengan kebutuhan saja. Dan kita sering salah kaprah adalah menggunakan obat kumur pada untuk bau mulut. Terus hanya seperti nyemprotin parfum.
0: Sesaat aja gitu.
1: Karena penyebabnya belum ditangani.
0: Baik-baik. Ini kita hampir di penghujung nih, dok. Barangkali ada yang ingin disampaikan pesan ke masyarakat bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut, dok.
1: Yang paling sederhana adalah menjaga kebersihannya, sikat gigi, flossing, kemudian makan makanan yang serat, banyak mengandung serat, dan buah-buahan yang banyak mengandung air, minum air putih, dan lakukan pemeriksaan secara rutin per 2 bulan walaupun tidak ada keluhan.
0: Jadi yang mesti dilakukan makan makanan yang sehat, perbanyak minum gitu ya dok, sama rutin cek kesehatan kondisi mulutnya. Terima kasih banyak Dokter Sherliana sudah hadir di program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan. Terima kasih, ini informasinya banyak sekali yang kita terima di siang hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar kita di channel YouTube RRI Net Bengkulu, ada Hafiz juga. Ini dokter gigi juga kayaknya pada ngumpul. Terima kasih. Dan pendengar, salam sehat untuk semuanya. Kita akan berbincang-bincang kembali di program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan, tentunya dengan tema yang berbeda. Saya Rizka, sekalian pamit undur diri untuk Bengkul pagi ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama dok.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
0: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri, Stadion Las Lisbon, dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Para Sulakov, um cruzamento para corte a surgir.
2: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
3: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
2: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
3: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva yang memiliki pengalaman di Liga Premier kini menjadi pelatih Benfica dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
4: Klasifikasi pada próxima ronda. É um grande treinador.
2: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotha Eggern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotha Eggern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotha Eggern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-0.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janice Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janice Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Srankova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Coach Ted between Timor Leste and Indonesia. I'm here to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman. I'm praying John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting, dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Belitiloli, Pro 3 RRI.

0: ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Benas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Benas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai
1: persiapan. Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Wadidki, Pro 3 RR, itu semudara untuk Indonesia.

0: kabar selanjutnya pendengar, sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan latihan bahasa Paris sama pesan, apalagi itu nih insya Allah di tanggal berapa itu di tanggal akan di karantina di Hotel Belia.
1: Oh, Telelius. Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan baru saja kita simak bersama dinamika olahraga bersama Pro 3. Dan di Bengkulu siang ini hingga sore nanti juga Novel akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan akan banyak program acara dan juga informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan untuk Anda pendengar. Dan mengawali kebersamaan kita di Bengkulu siang ini akan Novel putarkan lagu dari Baila Asa Asmara. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Indonesia yang sudah akrab di telinga masyarakat Indonesia. Ya, dia adalah seorang wanita Indonesia, Putri Bengkulu yang berasal dari bumi Rafflesia.

di Bengkulu 5 Februari 1923. Meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia 14 Mei 1980 pada umur 57 tahun. Fatmawati adalah istri dari Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno Sang Proklamator. Fatmawati menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967.

0: Hati adalah ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka, sang saka merah putih, yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat ini, masyarakat masih bisa melihat banyak peninggalan dan juga cerita dari perjuangan sang ibu negara dari sebuah rumah yang disebut Rumah Fatmawati. Dengan peninggalan barang-barang yang masih asli seperti kursi, baju, dan lain-lainnya, ini bisa menjadi bagian dari cerita perjuangan Ibu Fatmawati.
1: Tadi kalau sini ekornya itu bisa jahit, tapi kalau yang beli itunya tempat tidur dia. Ya, ada baju aslinya,
2: baju aslinya,
1: foto-fotonya lah, foto-foto asli dia, kan?
2: Ini kursi-kursi juga asli.
1: Iya, ini asli juga. Asli.
2: Jadi hampir semuanya barang-barang ini asli ya.

0: Jati yang sudah menjadi museum hingga rumah tersebut sangat terawat. Ia bercerita bahwa ibu negara lahir di rumah ini yang merupakan anak tunggal. Dan dari ceritanya pula diketahui bahwa hampir keseluruhan rumah juga masih sangat orisinil, hanya saja dipugar agar tetap terjaga.
1: Jadi dibangun itu pada tahun 1915. Jadi pada tahun 1990-an itu direnov untuk jadi museum ini. Gagasan itu gagasan dari Pak Gubernur. Waktu itu Pak Gubernurnya Ajis Ahmad. Jadi dia mencanangkan ke museum. Maka jadi museum sejak tahun 90-an. Nah, sudah itu, jadi kalau apa, Kufernawati itu sendiri lahirnya memang dari rumah ini. Lahir di rumah ini sampai dia nikah.

0: Namun sudah Bapak Amanadin yang sudah memiliki banyak cucu ini dengan usianya 70 tahun sudah. Ini tidak menyurutkan niatnya untuk menjaga rumah Fatmawati sebagai rasa tanggung jawab yang begitu tulus. Sesuai dengan pesan dari Bapak Gubernur pada masa itu, untuk menjaga dan merawat rumah tersebut.
1: Saya sendiri sudah 15 tahun di sini, enggak ada apa-apanya. Ya kebetulan juga saya ini masih sepupu dengan beliau itu. Jadi bapak saya dan bapak dia saudara kandung. Bapak dia tahun 62, bapak saya 29 dari 11 saudara. Jadi bagi saya enggak apa-apa. Tapi kalau tamu kadang-kadang tuh ada yang merinding, ada yang itu. Waktu itu, waktu dibangun ini, Pak Gubernur itu berpesan, betul yang kakak sepupu saya sebelah ini dulu. Nah, jadi sedapat mungkin yang nunggu ini, menara ini masih keluarga. Nah, itu amanat Pak Gubernur waktu itu. Nah, jadi kebetulan kakak sepupu saya itu meninggal pada 2004, saya juga masuk pensiun, maka saya teruskan aja katanya. Saya teruskan.

0: berasal dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Meski begitu, sosok Fatmawati di keluarga sangat jauh dari kesan manja sebagai anak tunggal.
1: Kalau dia, saya kalau seluruh keluarga, dia tuh orang baik. Walaupun dia anak tunggal, dia tuh gak manja, gak neko-neko dengan orang tuanya. Jadi dia tuh, itu tadi, mandiri juga.

Dengan berani mengukir sejarah saat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui cara menjahit bendera merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Tidak hanya itu, nama Fatmawati diabadikan untuk nama jalan dan nama bandar udara di Bengkulu. Yang terbaru, diresmikanlah patung di Simpang 5, yaitu Ibu Fatmawati sedang menjahit bendera merah putih didampingi sang suami, Insinyur Soekarno. Semoga jasa-jasa beliau selalu dikenang dan menambah kebanggaan masyarakat Bengkulu. Saya, Feby Prapitasari, untuk Pro 4 Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Baik, Maria 98,8 MHz RRI Bintuhan. Dan untuk informasi salat zuhur ya, atau azan zuhur di ruang dengar Anda untuk di kesempatan siang hari ini. Jadwal azan akan berkumandang pada pukul 12:17 ya. Nah, untuk menyambut azan zuhur tiba, seperti biasa mendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda, dan tetaplah bersama
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

cerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama.

cerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

pencerah jiwa. Sebuah ketulusan. Sepasang suami istri beruntung mendapatkan tiket untuk pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Ketika naik bus, ternyata telah ada seorang wanita duduk di tempat duduk mereka. Inilah cerita si istri. Suami memintaku duduk dulu di sampingnya, namun tidak meminta wanita ini berdiri. Ketika aku perhatikan, ternyata kaki wanita itu cacat. Barulah aku tahu kenapa suamiku memberikan tempat duduknya. Suamiku terus berdiri sampai tempat tujuannya. Dari awal datang, dia tidak ada memberi tanda kalau itu adalah tempat duduknya. Setelah turun dari bus, aku berkata pada suamiku, bagaimana rasanya memberikan haknya? Mau berkorban untuk berdiri selama 3 jam dengan memberikan tempat duduknya, tanpa wanita cacat itu tahu pengorbanannya. Lalu suamiku menjawab, wanita cacat kaki itu sudah tidak nyaman seumur hidupnya, tapi aku hanya kurang nyaman selama 3 jam saja. Mendengar perkataan ini, aku sangat terharu karena suamiku sedemikian baik hati. Namun tidak mau orang lain tahu akan kebaikannya. Inilah yang membuat diriku merasakan dunia ini penuh dengan kehangatan. Pesan ceritanya, kalau pola pikir kita dapat seperti sang suami tersebut, dunia pasti akan aman dan juga tentram. Setiap hal dalam kehidupan ini bisa saja berubah. Tergantung dari bagaimana cara kita berpikir dan kita yang berinisiatif mau merubahnya. Tidak saat kita dihadapkan untuk memilih antara memaksakan hak atau kewajiban. Namun, saat kita melepaskan hak dan lebih memilih untuk memberi. Disinilah kebahagiaan yang akan muncul. Kita tidak menjadi kaya karena memiliki banyak uang. Namun, kita akan menjadi kaya secara batin dengan memberi. Melakukan hal baik tanpa diketahui orang lain sangatlah mulia, dan itulah sebuah ketulusan.

0: Kuncinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusuh.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
1: Makan kau lah, makasih.
3: Kau boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.
4: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

pun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 31 Juli 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu merespon keluhan petani terkait ketidaksesuaian harga tandan buah segar TBS di tingkat pabrik. Pastikan kualitas pembangunan penahan abrasi, anggota DPR RI Erna Saridewi tinjau ke lapangan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naura Salsabila.

0: Pendengar, kami awali dengan berita pertama, pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi pengawasan kepatuhan pabrik kelapa sawit. PKS bersama Satgas Pangan di kantor Gubernur Bengkulu pada kemarin dipimpin Wakil Gubernur Mian dan Brigjen Pol Hermawan dari Badan Pangan Nasional, Bapanas. Rakor ini digelar untuk merespon keluhan petani terkait ketidaksesuaian harga tandan buah segar TBS di tingkat pabrik. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi perekonomian daerah, mengingat sekitar 62,7% masyarakat Bengkulu menggantungkan hidup pada sektor perkebunan sawit. Dalam rapat tersebut, Wagub Mian menegaskan bahwa penurunan harga TBS sejak akhir Mei terjadi akibat salah tafsir pelaku usaha terhadap rencana kebijakan satu kanal ekspor crude palm oil CPO dari Presiden Prabowo Subianto. Mian meluruskan bahwa kebijakan satu kanal ekspor dirancang untuk menata transparansi pencatatan dan meningkatkan nilai jual CPO sehingga pelaku usaha dilarang menjadikannya alasan untuk menekan harga beli di tingkat petani. Sementara itu, Bapanas menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan PKS di Bengkulu, di mana baru 22 dari total 42 pabrik beroperasi yang rutin melaporkan harga beli TBS ke Kementerian Pertanian. Melalui kolaborasi bersama jajaran kepolisian dan dinas terkait, pemerintah Provinsi Bengkulu menuntut seluruh PKS untuk transparan dan patuh melapor guna menciptakan mekanisme penetapan harga yang adil serta memberikan kepastian bagi para petani. Pendengar, pastikan kualitas pembangunan penahan abrasi. Anggota DPR RI Erna Sari Dewi tinjau ke lapangan. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
1: Anggota Komisi 5 DPR RI Daerah Pemilihan Bengkulu Erna Sari Dewi menegaskan komitmennya telah mengawal pembangunan infrastruktur pesisir dengan memastikan proyek bangunan pengaman pantai kritis di Desa Pasar Lama, Kabupaten Kaur berjalan sesuai spesifikasi teknis. Penegasan tersebut disampaikan saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan dalam agenda reses kemarin. Pembangunan pengaman pantai di Kabupaten Kaur merupakan bagian dari program strategis pemerintah pusat yang dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2025, pembangunan telah terrealisasi sepanjang 570 meter di kawasan pantai Pasar Lama. Sementara pada tahun 2026 dilanjutkan sepanjang 240 meter hingga kawasan desa Kepala Pasar dengan total anggaran mencapai 14,6 miliar. Erna menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas konstitusional DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Ia menekankan pentingnya setiap program pembangunan dilaksanakan secara akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai anggota Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur dan pembangunan wilayah, Erna menilai proyek pengamanan pantai memiliki peran strategis dalam melindungi kawasan pesisir. Infrastruktur ini dinilai sangat penting untuk mengantisipasi dampak abrasi yang selama ini mengancam wilayah pesisir Kabupaten Kaur.
2: Nah, kita lihat sudah bahwa ini sudah sangat baik, karena tentu ini kan sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah sesuai dengan aturan. Kemudian sudah existing punya 800 meter dan masih kita akan selesaikan lagi kepanjangannya karena kurang 2,5 kilo. Karena kita tahu bahwa Kabupaten Kaur ini memiliki garis pantai yang sangat panjang.
1: Juga menekankan bahwa Kabupaten Kaur dengan garis pantai yang panjang masih membutuhkan pembangunan pengaman pantai secara berkelanjutan. Oleh karena itu, ia memastikan akan terus mengawal dan memperjuangkan kelanjutan program tersebut di tingkat pusat. Dan itu, Erna mendorong pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan double jetty di kawasan Muara Sungai sebagai langkah penguatan infrastruktur pesisir. Demikian, RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, pengembangan aplikasi ICSS Integrated Circuit Sport Science menjadi salah satu inovasi dalam program pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga menghadapi bencana banjir dan kondisi darurat di perairan. Program tersebut dilaksanakan sebagai respon terhadap permasalahan di Desa Air Kemuning, Kabupaten Seluma yang kerap mengalami banjir hingga mengakibatkan akses jalan utama menuju permukiman terendam dan tidak dapat dilalui masyarakat. Ketua Tim Pengabdian Dr. Bogi Restu Ilahi bersama tim dosen dan mahasiswa memberikan pelatihan penyelamatan di air yang dipadukan dengan edukasi melalui aplikasi ICSS. Menurutnya, masyarakat dibekali pengetahuan tentang pertolongan pertama di air sebagai bekal menghadapi kondisi darurat akibat banjir. Ia menjelaskan materi pelatihan mencakup penggunaan perahu karet, teknik mendayung, penggunaan tali penyelamatan, teknik berenang jarak jauh, hingga cara mengapung dengan benar. Selain itu, masyarakat juga diajarkan teknik evakuasi korban di dalam air, serta pemberian pertolongan pertama berupa bantuan pernapasan kepada korban.
3: Makanya dengan keilmuan kami, salah satunya tetap edukasi di pertolongan pertama di air. Beberapa edukasi yang kami sampaikan, bagaimana menggunakan perahu karet, mendayung, bagaimana menggunakan tali untuk penyelamatan, bagaimana berenang yang tahan lama di air dengan mengapung, tekniknya seperti apa, selain pada evakuasi di dalam air, dan ada juga repository pada saat mereka itu di dalam penyelamatan pertolongan pertama napas buatan. Itu kami gunakan ICSS untuk edukasi, dan kami berikan alat kepada warga di sana mulai Karang Taruna dan Ikatan Guru. Nah, mereka bisa perdayakan alat itu.
0: Dr. Bogi menambahkan seluruh materi edukasi disampaikan melalui aplikasi ICSS yang juga didukung dengan penyerahan peralatan penyelamatan kepada masyarakat. Peralatan tersebut diserahkan kepada Karang Taruna dan Ikatan Guru Indonesia Cabang Desa Air Kemuning agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam meningkatkan kesiapsiagaan warga. Kegiatan pengabdian ini mendapat dukungan pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam program pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa KKN. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pemanfaatan sport science, teknologi, serta kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat. Musim kemarau berkepanjangan mengancam petani semangka di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Majeh, Kabupaten Bengkulu Utara. Kekurangan air membuat pertumbuhan tanaman semangka tidak maksimal. Salah seorang petani semangka, Joko, mengatakan tanaman semangka tanpa biji miliknya seluas 1 hektar tumbuh jauh di bawah normal saat musim kemarau saat ini. Dan panjang sulur tanaman semangka baru mencapai sekitar 1 meter, padahal pada kondisi normal sulur semangka sudah tumbuh sekitar 3 meter. Selain kekurangan air, tanaman semangka juga diserang kutu kebul, trips, dan ulat kupu-kupu. Serangan hama sulit dikendalikan karena penyemprotan insektisida tidak dapat dilakukan secara maksimal akibat terbatasnya pasokan air. Menurut Joko, apabila kemarau terus berlanjut, ukuran dan kualitas buah dipastikan tidak maksimal sehingga nilai jual semangka ikut menurun. Joko memprediksi hasil panen semangka nantinya bisa saja merosot hingga 50%. Petani sangat berharap musim kemarau dapat segera usai. Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, tingkatkan kesadaran politik generasi muda. KPU Kabupaten Kaur salurkan edukasi lewat lomba cerdas cermat. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur terus menggalakkan program edukasi politik untuk menyongsong agenda pemilu yang berkualitas. Sebagai langkah nyata meraih perhatian generasi muda, KPU Kaur berencana menggelar lomba cerdas cermat yang ditujukan khusus bagi jajaran pemilih pemula di wilayah tersebut. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kuswoyo, menjelaskan bahwa perlombaan ini dirancang bukan sekedar sebagai ajang kompetisi, melainkan sebagai sarana efektif pendidikan politik. Menurutnya, pemilih pemula memiliki peran strategis dalam masa depan demokrasi, sehingga pemahaman mereka terkait proses dan nilai-nilai pemilu perlu ditanamkan sejak dini melalui pendekatan yang interaktif. Langkah KPU Kabupaten Kaur ini selaras dengan amanat regulasi yang berlaku. Tony menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana KPU diamanatkan untuk secara aktif menyelenggarakan pendidikan politik dan sosialisasi kepada para calon pemilih di seluruh Indonesia.
5: Ini bagian dari proses pendidikan politik, terutama untuk teman-teman pemilih pemula ya. Konsep ini kita uji coba, semoga nanti karena memang perintah undang-undang nomor 7 tahun 2017 KPU melakukan pendidikan politik ya, bagi calon-calon pemilih ya, salah satunya begitu. Ini kelanjutan dari proses sebelumnya yang kita mulai di tahun sebelumnya itu kan ada sosialisasi kan pada sekolah, dan ini kita coba kita lombakan.
4: Lebih lanjut, Tony menambahkan agenda lomba cerdas cermat ini merupakan rangkaian berkesinambungan dari upaya edukasi yang telah dijalankan sebelumnya. Setelah melalui tahap sosialisasi dasar pendidikan pemilih, KPU memanfaatkan ajang lomba cerdas cermat ini untuk menguji sekaligus memperdalam pemahaman para siswa terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam pesta demokrasi. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Pendengar, Polres Bengkulu Utara menggelar rapat persiapan apel bersama dalam rangka mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Karhutla dan menjadi langkah awal memperkuat koordinasi lintas fungsi menghadapi potensi karhutla seiring meningkatnya resiko kebakaran pada musim kemarau. Wakapolres Bengkulu Utara Kompol Januri Sutirto Esa menyampaikan bahwa fenomena El Nino berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan, peningkatan suhu udara, dan kekeringan yang membuat kawasan hutan maupun lahan lebih mudah terbakar. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama sehingga seluruh personel diminta meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini. Melalui koordinasi yang matang serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, Polres Bengkulu Utara berharap upaya pencegahan karhutla dapat berjalan lebih optimal sehingga dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi dapat diminimalkan. Pendengar, beralih ke berita terakhir, Kepolisian Resor Polres Kaur menggelar apel gelar pasukan dan peralatan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di lapangan Satya Haprabu. Langkah taktis yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur bersama unsur Forkopimda diambil guna mengantisipasi ancaman karhutla akibat fenomena cuaca El Nino. Kegiatan kesiapsiagaan tersebut diikuti oleh personel gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Kesehatan. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa kesiapan personel, peralatan, serta sinergitas antar instansi menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla secara cepat. Pihaknya menjelaskan bahwa potensi kebakaran di area perkebunan dan hutan rawan meningkat seiring datangnya musim kemarau ekstrim, sehingga memerlukan langkah terpadu di lapangan. Usai memimpin apel, Kapolres bersama jajaran pejabat daerah turun langsung mengecek ketersediaan serta kelayakan kendaraan operasional dan mesin pemadam. Pemeriksaan sarana fisik tersebut ditujukan agar seluruh alat pendukung dapat langsung difungsikan tanpa kendala teknis saat situasi darurat terjadi. Melalui konsolidasi ini, sinergi antara TNI, Polri, dan Pemkab Kaur dipastikan semakin solid dalam meminimalkan risiko bencana lingkungan serta menjaga keselamatan warga. Pihak kepolisian juga menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan, pertanian, atau perkebunan dengan cara membakar. Pendengar, sekian warta berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, berikutnya 98,8 MHz Sarari Bintuhan. Dan itu dia beberapa lagu menemani istirahat siang Anda ya. Di siang hari ini pada pukul 13.34 ya. Barangkali Anda sudah santap siang, lepas dari tadi habis melaksanakan sholat Jumat gitu ya. Dan di rumah juga udah disiapin dengan jamuan yang menggugah selera. Atau bahkan Anda juga udah janjian bareng teman-teman, barangkali ya pengen makan di luar karena hari ini hampir menjelang akhir pekan gitu. Akhir pekan, akhir bulan juga ya. Masih ada gak sih sisa-sisanya buat makan nongkrong-nongkrong bareng temen gitu ya. Itu sih informasinya buat yang kondisinya mungkin harus harus hitung-hitung dulu deh ya gitu. Tapi buat Anda yang kayaknya gak masalah lah, oke gas aja deh gitu ya. Siang hari ini kayaknya enak banget. Yang kalau di siang hari ini kayaknya enak santapnya kayak mie ayam kali ya, bakso atau pecel lele. Itu dia. Pokoknya sesuai selera aja lah ya. Kapolres Bengkulu Utara ingatkan warga waspada Kalhutla untuk informasinya. Dalam upaya penjagaan potensi terjadinya peningkatan kebakaran hutan dan lahan pada puncak musim kemarau, Polres Bengkulu Utara mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran hutan maupun lahan secara sembarangan. Nah, pendengar, imbauan tersebut disampaikan Kapolres Bengkulu Utara AKBP Bakti Kausar melalui kampanye pencegahan Karhutla, dan masyarakat diminta bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah munculnya titik api terutama di kawasan hutan dan lahan yang rawan terbakar. Dalam himbauan, Kapolres menegaskan selain mengancam kelestarian lingkungan, pembakaran hutan dan lahan juga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat berujung pada sanksi pidana. Pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda hingga 15 miliar sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Nah, mendengar, Kapolres Bakti juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Hal ini sangat mudah memicu terjadinya kebakaran karena rumput kering yang dibakar jika terkena angin akan sangat mudah merambat kemana-mana. Mendengar, selain itu masyarakat juga diingatkan untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, terlebih puntung yang belum mati. Meski kecil, dampak dari puntung rokok tersebut juga akan bisa membuat kobaran api yang besar dan sulit dikendalikan. Untuk saat ini, pembakaran sampah di area terbuka juga tidak disarankan. Jika masih ingin membakar sampah, maksud kami jika ingin membakar sampai apinya harus ditunggu sampai benar-benar padam dan disiram dengan air jika sudah selesai membakar sampah. Dampak dari kebakaran ini nyata, bukan hanya merusak vegetasi dan habitat saja, tetapi juga dapat menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat. Nah, mendengar, maka dari itu masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati beraktivitas di sekitar kawasan yang memiliki potensi terjadinya kebakaran. Setiap masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya Karhutla. Dan untuk informasi ini kami hadirkan melalui rri.co.id.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bintun di mana pun Anda berada. Senang sekali saya Sirajuddin atau Dang Sehat Sepatan siang hari ini kembali hadir menemani mengisi ruang dengar Anda tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Saat ini tepat pukul 14 ya. Waktu Indonesia Barat seperti biasa benar. Satu jam ke depan akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut yang terangkum dalam program acara Pro Dangdut. Edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Hari terakhir bulan Juli 2026 ini akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut hingga satu jam ke depan. Mengawal kebersamaan kita sebuah lagu dari Maggie Diaz, Madu Merah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama dan sila kesempatan siang hari ini mendengar. Langsung aja kita buka line telepon ya, siapa tahu ada yang ingin gabung. Silakan di layan telepon kami 0739-61655. Oke, nampaknya ada. Kita angkat aja ya. Ya, sabar. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, Kang Amir, pemancar.
3: Iya dong. Wah, waduh, masih kenal suaranya ya?
2: Iya, udah kenal. Tapi itu storing, Kang Amir, coba kecilin suara radionya.
3: Ya, bagaimana sekarang?
2: Ah, udah lumayan. Sehat, Kang Amir? Sehat. Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah sehat.
3: Ya, sebelum kita request lagu, gimana kalau kita berbagi informasi sedikit?
2: Boleh, boleh. Apa itu?
3: Ini ngobrol-ngobrol di Kaur udah pernah turun lagi hujan belum?
2: Belum, Kang. Masih panas berengkang.
3: Ya sama ya.
2: Di situ juga belum.
3: Jadi ya selagi musim hujan, minta kemarau, ternyata hujan tiap hari. Lagi musim hujan, lagi musim kemarau, kita minta hujan, ternyata ya hujan ditunggu-tunggu, datang-datang ya.
2: Belum, ya.
3: Panas tuh. Tapi bukan berarti kita harus putus asa.
2: Ya, betul.
3: Minta sama Yang Maha Kuasa, agar saya cepat diturunkan hujan yang sedang aja dengan kebesaran.
2: Amin, amin. Kebesaran ngeri juga ya, Pak Amir ya.
3: Kalau pemancar juga belum ya kita. Jadi ada kalanya kita kan berbagi informasi.
2: Betul, Kang Amir. Sangat setuju saya.
3: Kita jaga kesehatan dan ya waspada kalau buang puntung jangan sembarangan.
2: Iya, betul betul itu bahaya sekali ini. Jangan sampai lah. Ngeri.
3: Jangan sampai ada hal-hal yang terjadi yang tadi ini
2: Betul, Kang Amir. Ngeri soalnya. Dikit aja percikannya itu bisa menimbulkan kobaran yang sangat besar.
3: Ya, kita mungkin request lagu aja ya.
2: Lagu apa itu, Kang Amir?
3: Ada kira-kira Diponis Cinta.
2: Apa?
3: Diponis Cinta ada.
2: Diponis Cinta, lagunya siapa itu?
3: Lagunya vokalisnya Bung Roy Sanati. Ya kalau boleh dinyanyikan sedikit ya.
2: Diponis Cinta, coba kita cari dulu.
3: Salam. Teringat di telingaku saat ibumu memutus kata.
2: Aduh.
3: Nah, itu nyanyinya, itu lagunya.
2: Lagu siapa tadi?
3: Roy Sanati itu vokalisnya.
2: Roy Sanati ya. Coba kita carikan dulu. Pokoknya ya, harus kalau untuk Kang Amir harus ada. Kita ada ya.
3: Salamnya boleh dikit.
2: Boleh.
3: Untuk Pak Mawardi yang kabarnya lagi tinggal istrinya ya pulang kampung ya.
2: Oh gitu.
3: Waduh. Ya, semoga nggak putus asa ya. jalannya terus aktivitas. Dan kalau lagi ada studio silahkan tergabung di 0739-61655 atau 0817-9-61655 kalau daya pancar RRI kita RRI Bintuan pagi sore siang dan malam ya ke pemancar ya bagus.
2: Ya, alhamdulillah.
3: Ya, oke. Okay. Ini ngobrol-ngobrol ada lagunya?
2: Ada.
3: Kalau begitu langsung aja kita salam spesial untuk Kang Pirat.
2: Oke.
3: Di RRI yang hari ini.
2: Ucapin
3: selamat siang menjelang sore, selamat bertugas semoga sampai tuntas. I love you RRI, bin Tuhan sekali didengar pasti pas selamanya.
2: Amin.
3: Berjaya di udara dan abadi di hati. Mendengarnya, bagaimana ya? Dan kiranya sehatnya tadi ya.
2: Ya, alhamdulillah.
3: Gitu aja ya, diplay ya.
2: Siap-siap, Kang. Oke, Kang.
3: Sebelum kita akhiri dengan salam, sekali lagi teman-teman yang biasa bergabung meramaikan acara ini, silahkan bergabung di 739-61655 RRI Bin Tuhan ya.
2: Betul.
3: Lagi dan berkirim salam ya.
2: Siap.
3: Oke, siap diplay lagunya ya.
2: Ya, oke. Kang Amir.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar, mengawali kebersamaan kita tadi yang sudah gabung Kang Amir, lagunya Roy Hanafi, Divonis Cinta. Nanti insya Allah kita putarin sambil kita cari. Oke, nampaknya masih ada lagi yang gabung. Kita angkat lagi. Ya, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa ini, Kang? Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siapa ini, Kang?
4: Pinarayan.
2: Ryan di mana, Ryan?
4: Pinoraya.
2: Oke, gimana Pino? Udah hujan belum?
4: Udah hujan kemarin.
2: Oh, alhamdulillah. Udah deras ya?
4: Deras, cuman sebagian aja, Bang.
2: Oh, belum merata.
4: Belum.
2: Ini
4: kenal enggak Pinoraya nih, Bang?
2: Belum.
4: Pete. Iya.
2: Petek
4: sering ini karena sangat bukan dengan Bang Sirat.
2: Oh gitu ya.
4: Ya.
2: Kemar
4: lama ya.
2: Oh iya Petek, terima kasih Petek. Siap.
4: Ya.
2: Itu
4: lagunya Bang.
2: Oke, dengar lagu apa Bang Ryan?
4: Stress. Ada.
2: Kita cari dulu, kita lihat. Salam buat siapa?
4: Salamnya untuk Pak Amir tadi.
2: Ya.
4: Yang baru naik. Dan seluruh kru RRI Bin Tuhan.
2: Oke. Okay. Oh ya ada nih. Siap. Ada.
4: Ya, terima kasih, Bang.
2: Oke, okay. Ryan, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Ete yang ada di Pinoraya ya. Lagunya Stress. Kita putarin nanti. Sebelumnya kita dengarkan dulu Roy Hanafi di Divonis Cinta. Requestan daripada Kang Amir, pemancar.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita.
1: Baik, benar, masih dengan Dang Sirat. Kesempatan sore hari ini di gelaran Pro Dangdut. Kembali kita buka line telepon, siapa tahu ada aja yang pengen gabung. Kita buka 0739616555. Oke, kita angkat. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, siapa Kang?
2: Dengan Pak Ani.
1: Pak Ani di mana, Pak Ani?
2: Di kawasan Marsaung.
1: Oke, oh iya, Pak Ani, baru ingat saya Dang Sirat ya. Gimana kabarnya, Pak Ani?
2: Dalam keadaan sehat.
1: Lah hujan situ belum?
2: Ini hujan ini, Bang, baru hujan ini.
1: Alhamdulillah.
2: Kemarin-kemarin tuh hujan deras.
1: Oh, itu.
2: Ya, ini hujan lagi ini, nah.
1: Oh, syukurlah kalau gitu.
2: Ya, kita ini namanya bukit, Bang, masih bukit.
1: Masih ada kelah hujan, ya?
2: Iya, masih. Oh. Kalau hujan ini belum di sini panas sampai 10 hari belum ada ini.
1: Oh, itu. Alhamdulillah.
2: Paling 6 hari ya.
1: Paling 6 hari hujan gitu.
2: Hujan ya.
1: Woi, mantap.
2: Namanya aja masih gunung ini, Bang.
1: Oh iya iya iya iya. Syukurlah kalau gitu. Kalau kami kaur nih, kalau kami bawah nih, aduh.
2: Iya, saya kemarin tuh dari desa itu Mas ya, udah hujan juga.
1: Di mana hujannya?
2: Di desa Padang Uci itu.
1: Di mana?
2: Di Padang Uci Hulu.
1: Oh, Padang Uci Hulu. Oh, hujan pula situ.
2: Hujan.
1: Syukur.
2: 2 hari hujan tapi belum deras.
1: Oh, itulah.
2: Iya.
1: Kami sini masih panas ya.
2: Tapi kalau debu udah hilang.
1: Jadilah ngilangkan debu udah. Iya. Oke, kita lagu dangdut. Kita mau dengar lagu apa, Pak Ani?
2: Dangdutnya Tersiksa, Tersiksa Lagi.
1: Mengapa aku tersiksa lagi?
2: Ah, itu ya. Salam-salamnya, Bang.
1: Oke, salam buat siapa?
2: Salam-salamnya buat siapa yang barusan masuk tadi?
1: Barusan masuk tadi ini apa? Pak Ryan atau Pak Ete?
2: Pak Ete sama Pak
1: Amir.
2: Amir. Salam kenal.
1: Ya.
2: Sama Pak Mawardi juga.
1: Oh, Pak Mawardi. Pak Mawardi entah kemana ini?
2: Ya, belum masuk ya.
1: Belum masuk.
2: Sama itu Bu Lindanya, Putra Kungkil 1116.
1: Iya.
2: Iya, Jeraulnya.
1: Oh, Jeraul.
2: Pak Peranya.
1: Iya.
2: Pak Peranya ya masih nganyangan enggak mungkin. Abang Siratnya, terima kasih atas waktunya.
1: Oke, Pak Amin, ya, sama-sama.
2: Semoga RRI sukses selalu di udara.
1: Amin, terima kasih Pak Ani ya.
2: Ya, itu aja ya Bang.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tersiksa Lagi. Nanti kita coba putarkan ya. Di belakang Pak Ani yang dari Marsaung, Marsaung maksud kami. Marsaung. Mungkin masih ada yang gabung? WBK Pengubayan. Nah, gimana kabarnya WBK Pengubayan? Mudah-mudahan sahdunya makin maju ya. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa ini?
3: Dengan saya ini, Dam.
1: Siapa?
3: Saya.
1: Oh ya. Apa kabar?
3: Sehat.
1: Syukurlah. Hamtikor, hamtikor lah, Pak. Hujan belum?
3: Belum, pagi malam kemarin tuh malam lalu tuh hujan dikit.
1: Oh, alhamdulillah. Ada ini belum nih, Pak Pera?
3: Belum ya.
1: Belum, tak bila.
3: Tunggulah kau dah sabar deh.
1: Kebakaran saja kami kaur nih. Lah puluhan hektar, ratusan hektar sawit kebakaran.
3: Tadi. Padam apinya.
1: Alhamdulillah padam. Terakhir itu daerah Tanjung Kemuning tuh. Ay, parahnya. Tapi ya, alhamdulillah tidak menelan korban.
3: Sawit tadi.
1: Ternyata korban sawit kan?
3: Ngantuk narong.
1: Ay, nganyak-nganyak kuda ini.
3: Nganyak-nganyak belum nanya.
1: Oh, jam 3 kelak aku nak nganyak-nganyak ini. Udah yang dangdutan nganyak-nganyak sampai jam 4, sampai jam 5.
3: Nomor tadi dia diangkat.
1: Kebile. Oh, nomor Pak Pera itu.
3: Ah.
1: Oh, alah.
3: Tahu masuk aja kok ke RRI nomor ini.
1: Aku kini itu nomor yang apa tuh? Nomor biasa itu banyak spam, banyak itu, makanya aku kalau ada SMS ku dai. Oh iya, nanti ku simpan kalau ada namanya. Oh,
3: simpan, ya, jom,
1: jom 55. Okay, 618 berapa deh? Ujungnya 55. Ah,
3: 1055.
1: Okay. Lagu apa, Pak Pera?
3: Senyum dan air mata sih.
1: Senyum dan air mata. Na na na na na. Hai, mati aku.
3: Malam karaoke itu. Malam besok dong.
1: Malam besok. Ay aku nampaknya. Kita karaokean malam besok. Aku okay, okay, okay. Kau diri salah aku mampak gitu.
3: Malam besok ya.
1: Nah, kita karaokean. Siap.
3: Dalam ini untuk Pak Mardi nganyak-nganyak
1: itu. Tah mana Pak Mardi ini?
3: Terus Pak Ani tadi ya.
1: Ah, Pak Ani.
3: Pak Ani, ada Iannya juga di RT. Herannya. Apa sih kegali?
1: Oke, terima kasih Pak Pera. Sehat selalu. Oke, salam sama Mama Dina.
3: Ah, salam. Lagi di Pugong ini.
1: Oh, lagi di Pugong.
3: Ah, lagi turun.
1: Oke. Oke, pokok salam saya yang kegali di situ.
3: Awal.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pera akhirnya muncul juga hari ini ya. Sore ini udah lama gak dengar suaranya. Lagunya tetap Senyum dan Air Mata. Lagu andalan. Ingat aku lagu ini pertama itu request itu Putri Bungsu dari Tanjung Kemuning. Entah kemana Putri Bungsu sekarang ya. Apakah sudah bukan di Tanjung pun Tanjung Iman lagi? Kita dengerin aja. Tersiksa lagi.

Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Aduh, drone aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama

92,5 FM Kenal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan buat Anda yang hobi bikin lagu atau berkarya di dunia musik, ini ada kabar baik banget. Mulai 1 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI resmi membuka layanan pencatatan hak cipta lagu dan musik secara gratis. Jadi sekarang para musisi bisa melindungi karya mereka tanpa harus mikirin biaya. Gak cuma itu, pendengar, sistemnya juga udah diperbarui berdasarkan masukan dari pelaku industri musik supaya lebih mudah juga digunakan dan memberikan kepastian hukum. Nah, harapannya layanan ini tuh bisa dimanfaatkan secara maksimal baik oleh musisi profesional maupun kreator pemula. Karena di era digital kayak sekarang, melindungi karya itu penting banget. Jadi kalau kamu punya karya lagu, ini tuh saat yang tepat untuk mulai mencatatkan hak cipta. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id. Dan di pukul 16 waktu Indonesia Barat juga akan kita simak bersama pendengar Warta Belajar Sumba. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Persiapan Kota Bengkulu untuk menyusun atlet-atletnya menuju ke Porprov Desember nanti di tahun 2026.
3: Ini satu hal yang positif sebetulnya, bukan hanya dari sisi prestasi, tapi dari sisi bagaimana pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
4: Di bidang olahraga, kita rutin mengadakan liga sepak bola antar kelas ya.
0: Pendengar, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 31 Juli 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya Nafwa Naura. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendorong pembinaan atlet berprestasi cabang olahraga padel melalui kejuaraan daerah. Kejorda juga bertujuan menjaring atlet yang dipersiapkan untuk Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Berikut laporan M. Priam Budi, RRI Bandar Lampung selengkapnya.
1: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBI Provinsi Lampung menggelar kejuaraan daerah atau Kejurda Padel Lampung 2026 yang berlangsung di Dome Sport Arena. Kejuaraan perdana tingkat provinsi tersebut menjadi ajang pencarian bibit atlet sekaligus memperkuat pembinaan olahraga padel menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan langkah cepat PBPI Lampung yang baru dilantik namun langsung mampu menggelar penyelenggaraan kejuaraan daerah. Menurutnya, kejuaraan daerah menjadi bukti keseriusan organisasi dalam membangun pembinaan atlet melalui kepengurusan yang telah dibentuk di 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung.
2: Ya, tentunya kita berharap dengan padel ya, salah satu olahraga yang mempunyai fenomena muncul akhir-akhir belakangan ini, namun peminatnya cukup banyak, ini satu hal yang positif tentunya. Bukan hanya dari sisi prestasi, tapi dari sisi bagaimana pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Dari sisi prestasi, tentunya Pemerintah Provinsi Lampung itu berharap dari padel akan muncul atlet-atlet yang berprestasi standar nasional.
1: Sementara itu, Ketua Pelaksana Kejuaraan Padel Lampung 2026, Rizka Martalina, menjelaskan kejuaraan tersebut menjadi ajang yang pertama kali digelar di Lampung, sekaligus menjadi ajang pencarian bibit atlet baru. Menurutnya, perkembangan padel di Indonesia masih tergolong baru, sehingga pembinaan sejak dini menjadi langkah penting untuk meningkatkan prestasi.
3: Bahkan kejuaraan daerah padel pun di Indonesia ini hanya Provinsi Lampung yang pertama kalinya mengadakan. Jadi kita untuk menemukan bibit-bibit atlet baru untuk menuju ke PON.
4: Nah, untuk antusias sendiri, pesertanya di berapa banyak?
3: Kita peserta ada 48 orang, terdiri dari 16 pasang laki-laki, 8 pasang perempuan, terdiri dari 7 kota dan kabupaten.
1: Selain itu, sebanyak 48 atlet mengikuti kejuaraan yang terdiri dari 16 pasang putra dan 8 pasang putri. Para peserta berasal dari 7 kabupaten kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Pringsewu. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Man SMA Negeri 4 Kerinci dukung siswa jadi atlet berprestasi hingga tingkat nasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Atas Negeri 4 Kerinci terus menunjukkan komitmen dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berprestasi di bidang olahraga. Pihak sekolah secara konsisten memberikan dukungan penuh bagi para siswa yang memiliki bakat dan juga potensi sebagai atlet regional maupun nasional. Kepala SMA Negeri 4 Kerinci Nelly Afrianti mengungkapkan dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana juga prasarana latihan, dispensasi akademik bagi siswa yang mengikuti pemusatan latihan ataupun kompetisi, hingga pendampingan dari tenaga pendidik di lingkungan sekolah. Kepala SMA Negeri 4 Kerinci menyampaikan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk memfasilitasi bakat minat siswa secara seimbang.
2: Saya sering menyampaikan kepada siswa bahwa prestasi itu tidak selalu akademik saja ya. Jadi prestasi itu ada prestasi akademik, ada non-akademik. Jadi setiap anak itu memiliki keunikan, memiliki bakat masing-masing. Sebagai salah satu bentuk dukungan SMA 4 Kerinci ya, ataupun support dari sekolah untuk kegiatan non-akademik ya, yang bersifat ekstrakurikuler seperti itu. Nah, di bidang olahraga kita rutin mengadakan liga sepak bola antar kelas ya.
1: Dukungan nyata ini terbukti berhasil memotivasi para siswa untuk terus mengukir prestasi dan membawa nama harum Kabupaten Kerinci di kancah yang lebih luas. Melalui sinergi antara guru dan juga orang tua, SMA Negeri 4 Kerinci optimis dapat terus menjadi wadah pencetak atlet berbakat yang siap bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Muhammad Desman, Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait mencetak atlet berprestasi di wilayah Belaja Sumba yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rizky yang mencetak atlet berprestasi. Menurut saya, mulai dari pembinaan atlet sejak usia dini sangat penting agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara maksimal. Selain itu juga pemerintah, sekolah, klub olahraga juga dapat bekerja sama dalam menyediakan fasilitas latihan yang memadai, pelatihan yang berkualitas, serta dukungan moral dan finansial bagi para atlet. Di sisi lain, bahwa prestasi atlet tidak hanya bergantung pada bakat, tetapi juga pada disiplin, kerja keras, dan pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, program pencarian bibit atlet, kompetisi yang rutin, serta pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi perlu terus ditingkatkan agar dapat memotivasi generasi muda untuk berprestasi di bidang olahraga. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, optimis akan lahir lebih banyak atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di tingkat nasional dan internasional.
2: Saya Tari, bahwa mencetak atlet berprestasi merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Prestasi atlet tidak hanya mengharumkan nama Indonesia di tingkat nasional maupun internasional, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk hidup sehat, disiplin, dan pantang menyerah. Namun kami berharap proses pembinaan atlet tidak hanya berfokus pada saat menjelang kompetisi. Pembinaan sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan melalui penyediaan sarana olahraga yang memadai, pelatih yang kompeten, kompetisi yang rutin, serta perhatian terhadap pendidikan dan kesejahteraan atlet. Selain itu, ada kesempatan yang sama bagi atlet dari berbagai daerah, agar potensi mereka dapat berkembang tanpa terkendala keterbatasan fasilitas.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai upaya melindungi kawasan pesisir, sekaligus mewariskan lingkungan yang baik bagi generasi mendatang. Selengkapnya disampaikan Septriyaningsih dari Stasiun Produksi Belitung.
1: Pagi, kita hari ini hari mangrove sedunia hari ini. Selamat untuk hari ini.
2: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai upaya melindungi kawasan pesisir sekaligus mewariskan lingkungan yang baik bagi generasi mendatang. Ajakan tersebut disampaikan Kamarudin saat menghadiri kegiatan penanaman mangrove dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia tahun 2026 di Pantai Tambak, Kecamatan Damar, Belitung Timur. Ia menegaskan upaya menjaga lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kepedulian bersama menjadi kunci menjaga kawasan pesisir Belitung Timur dari kerusakan.
1: Anak kita, cucu kita harus jaga. Ya, kita boleh cari makan, tapi jangan merusak lingkungan. Itu yang paling penting. Tadi kita sudah kumpulkan anak-anak, sudah siap tanam. Tadi Bapak juga ada tanam berapa pohon. Mangrove ada 2 pohon, satu lagi cemara laut. Kalau cemara laut itu cepat. Sebentar aja sudah.
2: Ia berharap kegiatan penanaman mangrove tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem pesisir secara berkelanjutan demi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat di masa depan. Dari Manggar Belitung Timur, Septriyaningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari SP Belitung, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan, sosialisasi cabur sasar pelajar meski fasilitas masih terbatas. Laporan selengkapnya disampaikan Romadona dari SP Waikanan.
1: Sejauh ini ya, perkembangan Panjat Tebing di Kabupaten Waikanan ya masih belum seperti kabupaten kota lainnya, karena mungkin
2: cabang olahraga Panjat Tebing mulai diperkenalkan secara masif kepada generasi muda di Kabupaten Waikanan. Meski saat ini prasarana latihan belum sepenuhnya optimal, Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Waikanan tetap bergerak cepat melakukan sosialisasi khususnya di lingkungan pelajar. Ketua Cabang Olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan Indra kepada RRI mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas tidak menyurutkan semangat untuk menjaring bibit atlet baru. Saat ini terdapat dua lokasi utama yang dapat diakses oleh para atlet maupun pelajar yang berminat menekuni olahraga tersebut, yakni di Kecamatan Banjit dan Kecamatan Blamban Umpu. Kedua titik ini menjadi pusat latihan sementara bagi para peminat olahraga ekstrim tersebut, sembari menunggu pengembangan infrastruktur yang lebih mumpuni di masa mendatang. Langkah sosialisasi ini diambil mengingat Panjat Tebing kini telah resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat pelajar.
1: Kalau mengenai sarana-prasarana, kita masih belum standar lah, belum layak. Tapi tidak menghalangi prestasi anak-anak muda Waikanan untuk agar bisa berprestasi di bidang olahraga Panjat Tebing. Kita punya beberapa tempat yang bisa dipakai untuk latihan. Di Banjit itu ada di Simpang Asam, terus di Blambangan itu ada di Umpu Bakti. Itu sih ya, walaupun sederhana, tapi setidaknya itu bisa dipakai untuk sarana latihan. Untuk prestasi sendiri, alhamdulillah, porprov terakhir kemarin juga Panjat Tebing itu mendapatkan 1 medali emas, 2 medali perak, sama 2 medali perunggu. Sejauh ini ya, perkembangan Panjat Tebing di Kabupaten Waikanan ya masih belum seperti kabupaten kota lainnya, karena mungkin di sekolah-sekolah khususnya itu kan olahraga Panjat Tebing belum dikenal. Baru tahun ini itu Panjat Tebing masuk ke dalam olahraga yang dipertandingkan di O2SN. Kami sendiri selaku Federasi Panjat Tebing Indonesia untuk pengurus Kabupaten Waikanan sedang menjalankan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar kiranya sekolah-sekolah itu bisa mengenalkanlah olahraga tersebut.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan menargetkan agar olahraga panjat tebing tidak hanya dikenal sebagai hobi, tetapi meluas menjadi gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dengan dukungan sosialisasi yang konsisten, diharapkan akan lahir atlet-atlet berbakat yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Waikanan di kancah regional maupun nasional. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: bantuan 50 unit armada pengangkut sampah ke Kementerian Lingkungan Hidup guna meningkatkan pelayanan kebersihan dan mengatasi keterbatasan armada yang ada. Berikut laporan reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang terus berupaya mengatasi persoalan sampah, salah satunya akan menambah armada pengangkut sampah. Langkah ini dilakukan karena jumlah armada yang tersedia saat ini dinilai belum mampu mengimbangi volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustain, mengatakan pemerintah Kota Palembang telah mengajukan bantuan pengadaan armada pengangkut sampah sebanyak 50 unit armada pengangkut sampah melalui pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan.
2: Tapi kami berupaya nanti di anggaran perubahan. Kami juga sudah mengajukannya di bantuan gubernur untuk tahun ini dan juga mengajukan ke pemerintah pusat sebagaimana arahan dari Pak Menteri Lingkungan Hidup pada saat beliau kunjungan ke Kota Palembang. Kalau kita bicara kebutuhan, kami mengajukan kemarin 50 armada, satu armada itu 1,5 miliar, jadi sampai 75 miliar.
1: Melalui rencana penambahan armada, pemerintah Kota Palembang berharap proses pengangkutan sampah dapat berjalan lebih cepat dan merata, sehingga pelayanan kebersihan kepada masyarakat semakin optimal dan penumpukan sampah di berbagai titik dapat diminimalkan. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, kekeringan berpotensi melanda sejumlah wilayah. BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi siapkan langkah antisipasi. Berikut laporan Beni Wijaya dari Jambi selengkapnya.
1: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Muaro Jambi meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi apabila terjadi penurunan debit air selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi, Anari Hasiolan Sitorus, mengatakan, BPBD telah menyiapkan personil serta berkoordinasi dengan PDAM untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan diantaranya Kecamatan Jambi Luar Kota atau Jaluko, Sungai Gelam, Kumpe, dan Taman Rajo. Jika terdapat desa yang mengalami kekeringan, pemerintah desa diminta segera menyampaikan laporan kepada BPBD maupun PDAM agar distribusi air bersih dapat segera dilakukan.
2: Untuk pelaksanaan kekeringan ini, kami selaku koordinasi sama PDAM untuk menyampaikan air dan takutnya kendaraan apabila ada masyarakat yang membutuhkan air. Kami langsung mendorong agar bersama-sama TNI Polri, UDDM untuk mensupport airnya, Pak. Airnya, ketika memang suatu desa terdampak kekeringan, segera pemerintah desa melapor, buat laporan, surat-surat seperti itu, Mas, kepada kami, tembusan ke PDAM boleh, sehingga desa itu kami langsung menurunkan anggota untuk langsung mendistribusikan sejumlah air yang dibutuhkan.
1: BPBD Muaro Jambi juga telah menyiapkan pola penyaluran air bersih dengan sistem terpusat, agar distribusi kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Air akan disalurkan ke lokasi yang telah ditentukan, sehingga warga yang terdampak dapat mengambil kebutuhan air bersih secara bersama-sama. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan dan memastikan masyarakat mendapatkan pasokan air selama musim kemarau. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Tekan bau dan lalat, DLH Kaur optimalkan pengelolaan sampah TPA. Berikut laporan reporter Tendius Afriawan dari SP Bintuhan.
1: Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur terus mengoptimalkan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA melalui penerapan teknik controlled landfill. Langkah dan penimbunan sampah secara berkala ini ditujukan untuk menjaga kualitas lingkungan kawasan TPA agar tetap bersih dan ramah lingkungan. Teknis pengerjaannya dilakukan dengan memadatkan gunungan sampah menggunakan alat berat, lalu menutupnya rapat dengan lapisan tanah guna mencegah pembusukan terbuka. Kepala DLH Kabupaten Kaur Junaidi menjelaskan bahwa metode penutupan lapisan tanah ini efektif menekan bau menyengat serta memutus rantai perkembangbiakan serangga pembawa penyakit seperti lalat. Langkah ini sekaligus menjadi solusi ampuh dalam mengantisipasi dampak buruk tumpukan limbah bagi kesehatan masyarakat di sekitar kawasan permukiman. Sistem penimbunan tanah secara berlapang-lapang ini dinilai jauh lebih higienis dan terstandar dibandingkan dengan pola pembuangan terbuka konvensional.
2: Selama ini memang sudah kita terapkan teknik control and fill, yaitu kita timbun sampah yang ada, kita padatkan, kemudian kita timbun dengan tanah agar sampah tersebut tidak menyebabkan bau lingkungan, baik itu penyakit dengan ditimbun, mudah-mudahan lalat-lalat yang ada di sampah tersebut dapat dikurangi.
1: Melalui komitmen pembendahan sistem di TPA ini, DLH Kaur berharap pengelolaan kebersihan di wilayah daerah dapat berjalan semakin modern dan berkelanjutan. Pihak dinas memastikan pengerjaan teknis pemadatan dan penimbunan ini akan terus diterapkan secara konsisten demi kenyamanan warga. Langkah kolaboratif serta pembendahan fasilitas kebersihan ini diharapkan mampu mewujudkan lingkungan Kabupaten Kaur yang asri dan bebas dari cemaran sampah. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara reporter RRI Bengkulu, Bisara Sianipar, bersama Sekretaris Akuatik Indonesia Kota Bengkulu, Algifari Syarif, mengenai persiapan turnamen swimming championship Piala Wali Kota guna persiapan mencetak atlet berprestasi.
1: Selamat sore pendengar Sebelanja Sumba dimanapun Anda berada. Saat ini kita telah terhubung dengan Sekretaris Akuatik Indonesia Kota Bengkulu, Algifari Syarif. Kita akan mengetahui seperti apa perkembangan dari persiapan turnamen swimming championship Piala Wali Kota tahun 2026.
2: Bengkulu Swimming Championship perebutan Piala Wali Kota 2026 ini akan dilaksanakan tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026.
1: Nah, apa tujuan dari kegiatan ini dan lokasi yang dipilih di mana?
2: Tujuan pelaksanaan ini terutama yaitu persiapan Kota Bengkulu untuk menyusun atlet-atletnya menuju ke Porprov Desember nanti di tahun 2026. Lokasi pelaksanaan nanti di Kolam Merah Putih, renovasi dari Kolam Presia yang lama, Jalan Sedap Malam.
1: Oke, nah kira-kira target dari peserta ini apakah dari kota itu sendiri? Apa kita juga mengundang dari luar kabupaten kota?
2: Kebetulan karena event sekarang udah mulai banyak berkurang karena terkendala berbagai hal, maka kami melaksanakan untuk mengundang juga ada dari luar dari provinsi seperti Linggau, Musirawas, Pagar Alam.
1: Dan kelas-kelas apa saja yang diperlombakan?
2: Nomor-nomor yang akan diperlombakan itu ada nomor gaya bebas dari 50 meter, 100 meter, 200, 400, sampai 400, dan gaya kupu 50, 100, 200, gaya punggung 50, 100, 200, gaya dada 50, 100, 200, dan gaya ganti 200 dan 400. Dan nanti juga akan ada event estafet 4x50 gaya ganti putra, putri, dan 4x50 meter gaya bebas putra dan putra. Dalam event ini tidak hanya dalam press atau profesional secara kelompok umur, namun juga akan dilaksanakan event fun swimming, yaitu kategori umur pemula. Kita masih menggunakan venue yang lama, fasilitas peninggalan dari Porwil 2019 kemarin, lintasan semua sudah disiapkan. Fasilitas juga kita menggunakan fasilitas yang renovasi terbaru dengan ruangan-ruangan yang udah bersih, udah nyaman. Dan juga dalam persiapan kepanitiaan juga teman-teman sudah berkumpul dan bergerak di bidang masing-masing agar terselenggara dengan baik nanti event kedepannya. Yang jelas medali-medalinya udah dipesan, jersey juga udah bagus untuk panitia sejenisnya, dan juga persiapan yang paling jelas kepada atlet-atletnya. Yang jelas ini event yang penentuan sebagai para atlet yang akan mewakili Kota Bengkulu.
1: Demikian pendengar wawancara singkat ini, Bisara Sianipar melaporkan.

0: Dengan informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Saya Nafa Naura dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu, pamit undur diri dan selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

kanal informasi dan inspirasi.

0: Sampai pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim tumbuhan patikan Cina mampu menyembuhkan ambeien tanpa operasi. Nah, unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa penderita cukup duduk di air rebusan patikan Cina agar ambeien kempis, sehingga tidak perlu menjalani tindakan medis. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, penjelasan pakar menyebutkan bahwa daun patikan Cina memang memiliki sifat antiseptik dan juga dapat membantu meredakan luka atau peradangan, termasuk gejala ambeien. Namun hingga saat ini pendengar, belum ada penelitian maupun uji klinis yang membuktikan bahwa tanaman tersebut dapat menyembuhkan ambeien secara total. Nah, penderita ambeien juga tetap disarankan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang sesuai.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

0: Roy, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hei, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang, karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, ada hal menarik nih. Ternyata sekarang Gen Z itu mulai melirik wisata budaya. Jadi nggak cuma fokus di dunia digital aja, mereka udah melirik wisata budaya. Nah, menurut Menteri Kebudayaan Fadli Zon, minat anak muda sekarang itu terhadap pengalaman budaya yang nyata justru semakin meningkat. Nah, salah satu buktinya produk Museum Paspor yang dijual seharga Rp89.000 langsung ludes, bahkan sampai 20.000 eksemplar. Nah, fenomena ini menunjukkan kalau Gen Z ini sekarang juga suka sesuatu yang bisa disentuh, dikoleksi, dan juga punya nilai pengalaman, bukan sekedar konten digital. Nah, Museum Paspor sendiri pendengar dirancang sebagai semacam catatan perjalanan waktu mereka ini berkunjung ke museum, jadi sekaligus juga jadi kenang-kenangan yang unik. Nah, kedepannya produk ini juga bakal tersedia di Museum Shop, IHA Shop, hingga toko buku di berbagai daerah. Jadi wisata budaya ini sekarang bukan cuma soal belajar sejarah aja, tapi juga jadi bagian dari gaya hidup baru anak muda.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Bengkulu di mana saja Anda berada, dunia dongeng atau mendongeng di Provinsi Bengkulu sudah mulai marak dan mulai ada di mana-mana dengan tumbuhnya beberapa komunitas mendongeng seperti rumah dongeng, kampung dongeng, dan komunitas-komunitas baca yang melakukan kegiatan mendongeng. Di Bengkulu juga sudah ada beberapa penggiat dongeng atau tokoh-tokoh dongeng seperti Kak Iim, Kak Uci, Kak Madya Putri Utami, dan beberapa teman-teman penggiat taman bacaan masyarakat yang lebih banyak ke arah anak-anak dan usia balita. Sedangkan manfaat mendongeng atau dongeng bagi anak-anak itu bisa banyak sekali manfaatnya. Satu, meningkatkan keterampilan bicara anak, karena anak dengan mendengar dongeng dia akan mengenal banyak kosakata. Mengembangkan kemampuan berbahasa anak dengan mendengarkan struktur kalimat yang disampaikan oleh pendongeng. Ketiga, meningkatkan minat baca. Setelah mereka mendengar, maka otomatis mereka akan berminat untuk mengerti dan membaca. Kemudian keempat, mengembangkan keterampilan berpikir. Yang kelima, meningkatkan keterampilan problem solving atau bagaimana cara memecahkan masalah. Keenam, merangsang imajinasi dan kreativitas. Ketujuh, mengembangkan emosi. Kedelapan, memperkenalkan nilai-nilai moral. Yang kesembilan, membuat anak mencari atau ingin mengenal ide-ide baru. Yang kesepuluh, yang tidak kalah pentingnya adalah menyelami atau mengenal budaya daerah lain. Ke-11 untuk rekreasi. Kemudian yang ke-12, kalau dilakukan oleh orang tua, itu bisa mempererat ikatan emosi dengan orang tua. Itulah 12 manfaat dongeng dan mendongeng bagi anak-anak kita. Terima kasih.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Edisi untuk pendengar menemani ruang dengar Anda untuk Lintas Bintuhan Malam edisi hari ini di hari Jumat 31 Juli 2026. Ini hari terakhir ya di bulan Juli 2026, dan mudah-mudahan di bulan kemerdekaan Republik Indonesia semuanya akan menjadi lebih baik lagi ya, dari sisi ataupun segi kesehatan kita, dari segi ekonomi kita, dari segi keluarga kita, semuanya bisa lebih baik dan lebih baik lagi, teman-teman ya. Saat ini kita akan sajikan beberapa lagu bernuansa Islami, pendengar, untuk kita jelang azan maghrib wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur, pendengar, yang hari ini berkumandang pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

pencerah jiwa. Ayunkan terus satu demi satu, raih kesuksesan. Saudara, Alkisah, ada seorang pembuat jam Swiss yang terkenal. Ahli karena sangat presisi. Ia memiliki kemampuan berkomunikasi verbal dengan jam yang tengah dibuatnya. Bayangkan diri Anda, hadir ketika diskusi hangat itu sedang berlangsung. Wahai jam yang baik, kelak engkau akan selesai dibuat dan berfungsi sebagai jam. Sanggupkah kau berdetak sebanyak 31.104.000 kali dalam setahun? Jam merasa grogi mendengarkan jumlah angka yang disampaikan sang pembuat jam. Ia pun menjawab, "Maaf, Bapak pembuat jam yang baik hati, tampaknya ku tak sanggup jika harus berdetak sebanyak itu." Lalu si pembuat jam mengajukan pertanyaan yang kedua, "Jika begitu, mungkin kau mampu berdetak sebanyak 2.592.000 kali dalam sebulan." Jam sekali lagi terhenyak. Jumlah yang diajukan sangat sang pembuat jam baginya masih sangat besar. Ia berpikir tidak mungkin untuk menyanggupinya. "Sekali lagi maaf Bapak yang baik hati, aku masih tak mampu." Lalu sang pembuat jam hanya mengangguk, menatap dengan bijak, lalu bertanya dengan penuh tanya, "Bagaimana jika kau hanya harus berdetak sebanyak 86.400 kali saja dalam sehari semalam?" Jam bimbang. Ia memandang sekujur tubuhnya yang mungil. Ia ragu apakah mampu memenuhi permintaan itu. "Maafkan aku untuk kesekian kalinya, wahai Bapak yang baik hati. Tampak sekali lagi aku belum mampu memenuhi permintaanmu." Ia pun tersipu dan tertunduk malu. Tetapi apa mau dikata? Ia ragu terhadap kemampuan dirinya yang memang berukuran kecil dan mungil itu. Lalu dengan tetap ceria sang pembuat jam kembali menawarkan beberapa kali kiranya si jam mungil terus berdetak. "Kalau 3.600 kali berdetak dalam satu jam, kiranya kamu mampu tidak?" tanyanya dengan penuh harap. Jam mungil merasa tenggorokannya tercekat, sesak. Ia tak lagi mampu berkata-kata saking malunya. Tanpa menunggu jawaban dari si jam mungil, pembuat jam langsung berseru, "Baiklah, kalau begitu kau cukup berdetak satu kali saja dalam satu detik. Bagaimana?" Tanpa berpikir panjang, jam mungil itu melakukannya. Maka, mari ayunkan satu demi satu, raih kehidupan lebih baik lagi. Ayunkan terus, karena sukses menunggumu.

cerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak sematawayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di

0: Kisah Nabi Ilyasa alaihissalam, penerus perjuangan Nabi Ilyas alaihissalam. Di sebuah lembah yang terletak di Yordania, tinggal satu keluarga sederhana. Sang ayah bernama Aktub bin Ajus. Jika ditelusuri, dia merupakan keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sama seperti kebanyakan masyarakat di sekitar lembah, mereka mencari nafkah sebagai petani atau penggembala ternak. Lembah itu diberkahi dengan tanah yang subur. Keluarga itu memiliki seorang anak lelaki yang sakit sejak kecil. Namanya adalah Ilyasa. Setiap hari, dia hanya bisa berbaring. Segala upaya telah dilakukan, namun Ilyasa tetap tidak bisa sembuh.
1: Ini, makanlah, nak.
0: Hari-hari terus berlalu, dan penyakit Ilyasa belum juga sembuh. Hingga suatu hari, kekeringan datang melanda negeri mereka. Keadaan di kota menjadi kacau. Masyarakat mulai kelaparan, karena semua pertanian mereka mengering dan hewan ternak mati. Tidak terkecuali lembah di mana keluarga Ilyasa kecil tinggal. Sungai Kerkit di wilayah mereka juga mulai mengering.
1: Ya Tuhan, kemana lagi kami harus mencari makan?
0: Terdengar suara gaduh dari arah jalan besar. Satu pasukan bersenjata tiba-tiba saja muncul.
2: Apakah ada yang melihat Ilyas?
3: Astagfirullah.
2: Jika kalian melihatnya, segera melapor. Bagi siapa saja yang berani melindunginya, seluruh keluarga kalian akan mendapatkan hukuman.
0: Para prajurit itu langsung pergi ketika tidak berhasil menemukan apa yang mereka cari. Kedatangan pasukan itu membuat penduduk desa merasa was-was.
4: Apakah mereka belum menemukan Nabi Ilyas?
5: Dia adalah orang baik. Semoga beliau bisa selamat.
0: Sahut yang lainnya mendoakan. Namun, ada juga yang berpikir jahat.
5: Seandainya aku bertemu dengannya, aku akan langsung melapor pada prajurit.
0: Namun, pada saat kejadian itu,

0: baik.
1: Nabi Ilyas tersenyum mendengar ketulusan itu. Dia pun berdoa kepada Allah untuk mencukupkan makanan bagi mereka. Allah mengabulkan doa itu. Bahan makanan menjadi berlimpah ruah. Sejak saat itu, bahan makanan seolah tidak pernah habis, sehingga mereka bisa makan dengan kenyang. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Ilyas, mampu mendatangkan makanan dari langit. Dan mukjizat lainnya adalah mampu menyembuhkan penyakit.
0: Alhamdulillah.
1: Berkat doa dari Nabi Ilyas, Ilyasa yang sudah sejak kecil sakit pun bisa sembuh. Alhamdulillah. Sejak saat itu, Ilyasa menyatakan beriman kepada Nabi Ilyas dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, dia selalu mengikuti semua dakwah Nabi Ilyas. Dia juga belajar dengan rajin. Semua ilmu yang dimiliki oleh Nabi Ilyas diturunkan kepada Ilyasa. Nabi Ilyas bahkan menganggap Ilyasa seperti anaknya sendiri. Dan kelak, dialah yang akan meneruskan perjuangannya. Setelah Nabi Ilyas wafat dan diangkat ke langit oleh Allah, kaum Bani Israel yang tinggal di kota Baalbak kembali menyembah berhala Baal.
2: Bukankah engkau termasuk umat Nabi Ilyas? Bagaimana bisa engkau kembali menyembah Baal?
3: Apa salahnya jika aku kembali pada agama nenek moyang?
1: Kondisi masyarakat mulai kacau. Mereka yang kaya mulai bersikap semena-mena. Perjudian ada di mana-mana. Kekerasan serta perkelahian mulai terjadi setiap hari. Di tengah keadaan yang seperti itu, Allah mengangkat Nabi Ilyasa alaihissalam sebagai Nabi serta Rasul utusannya. Nabi Ilyasa berusaha menyadarkan kembali bahwa sesungguhnya mereka telah berbuat dosa besar. Sebagian besar dari mereka sudah benar-benar berpaling dari Allah. Ketika Nabi Ilyasa menyerukan untuk bertaubat, mereka justru marah dan menentang dengan keras. Mereka menghina dan menghujat Nabi Ilyasa dengan kata-kata kasar. Apapun yang Nabi Ilyasa katakan, mereka sudah tidak percaya lagi. Termasuk ancaman tentang azab dari Allah bagi kaum yang tidak mau bertaubat. Sekali lagi, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang. Kali ini, kemarau terjadi lebih lama. Keadaan di kota sungguh kacau. Satu persatu penduduknya wafat karena kelaparan. Bagi mereka yang berhasil bertahan, mereka harus menderita busung lapar yang sangat menyakitkan. Badan mereka kurus, namun perut mereka membesar. Nabi Ilyasa membujuk kaumnya untuk bertaubat. Jika mereka bersungguh-sungguh, tentu Allah akan menerima taubat mereka. Karena Allah memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun, hati mereka sudah tertutup.
3: Hentikan dakwahmu itu, atau kami akan menangkapmu.
1: Nabi Ilyasa tetap bersabar. Dia berusaha membujuk satu demi satu kaumnya untuk bertaubat. Meskipun telah berjuang sekuat tenaga, kaumnya sama sekali tidak mau berubah. Nabi Ilyasa berdoa kepada Allah dan meminta petunjuk. Azab dari Allah sungguh pedih bagi hambanya yang tidak mau beriman. Kekeringan terus melanda hingga akhirnya seluruh kota pun hancur. Tidak ada lagi yang tersisa. Hanya Nabi Ilyasa dan para pengikutnya saja yang masih bertahan. Nabi Ilyasa memutuskan untuk hijrah ke tempat yang lebih aman. Ketika mereka melewati puing-puing kota Baalbak, Nabi Ilyasa berhenti sejenak. Dia menyampaikan kepada umatnya bahwa hukuman dari Allah itu nyata bagi mereka yang berdosa. Oleh karena itu, kuatkanlah iman dan perbanyaklah ibadah, agar senantiasa selamat di dunia dan akhirat. Setelah kejadian yang menimpa kota Baalbak, Nabi Ilyasa terus berkeliling untuk berdakwah. Setiap kali

0: bertemu dengan seseorang, Nabi akan berdialog dari hati ke hati agar orang tersebut kembali beriman kepada Allah. Nabi Elyasa terus berdakwah hingga usia 90 tahun. Menurut riwayat, kaum Nabi Elyasa hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor.

0: kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
4: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
6: Bapak mau nanya apa?
7: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
8: Pembayaran komisi ini, Pak.
6: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh? Oke.
7: Hati-hati. Artinya, apakah ada dugaan pengembangan lain, Pak?
6: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
7: Belum ada ya, Pak, ya?
6: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
7: Oh, gitu, Pak, ya?
4: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
8: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
9: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BRI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
8: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
10: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
11: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari

0: langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
1: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
2: At the regional level,
3: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTECT yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTECT, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
1: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
6: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjo mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Ditjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Ditjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data pada pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
2: harus juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 pendata. Kemudian web portal, 8 pendata. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemandangan yang bukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
5: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Macam-macam itu, apalagi di masalah umum demokrasi, politik, itu sangat riskan.
4: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
7: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di Arah Selatan, kemarin juga ada di Bintayu.
8: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seiring musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru sampai kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, TNI Polri dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan lain juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cengkriwut kilometer 8, 10 dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
7: Ini yang titik terakhir yang di Arah Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Bintayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sportif sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian posko-posnya 511 untuk 17 kecamatan.
8: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Ujoro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
9: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
8: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Beralih ke informasi mancanegara, Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz, satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia, sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu, seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli, kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Hari ini Jumat 31 Juli 2026. Selepas tadi kita ikuti warta berita secara sentral bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia. Saat ini pendengar masih akan kami coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya. Dan nanti akan kami sambung juga gitu ya dengan beberapa informasi-informasi menarik yang salah satunya kami kutip dari situs kami di rri.co.id.

Ya, mendengar pertandingan kedua tim nasional Indonesia di ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 ataupun ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026 ya, baru saja berakhir beberapa menit yang lalu teman-teman ya, belum sampai sejam yang lalu. Nah, mendengar untuk skor akhir, Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Kita kutip sedikit pendengar kata-kata dari Tom Haye di post-match review yang kami kutip dari Perspective Football underscore ID. Mereka, Timor Leste, bermain sangat baik hari ini. Mereka berjuang bertahan dengan baik dan terkadang bahkan melakukan serangan balik yang membahayakan. Hari ini pertandingan sulit. Anda tahu, Anda harus terus bermain meskipun tadi skornya sempat 0-0. Teruslah bermain dengan gaya permainan sendiri dan akhirnya kami bisa mencetak gol pertama. Ini tadi adalah pertandingan yang berat. Ya, seperti yang kami dapatkan informasinya teman-teman ya, Indonesia mengalahkan Timor Leste 3-0 dengan Shane Patinama tadi menjadi pemecah kebuntuan. Kemudian Tom Haye mencetak gol tendangan bebas dan satu gol berikutnya dicetak oleh Mitchell Baker yang lagi-lagi mencatatkan gol untuk tim nasional Garuda. Nah, ini pendengar menjadi pertandingan kedua tim nasional Indonesia setelah beberapa hari yang lalu menghadapi Kamboja. Dan tadi Timor Leste bermain dengan 10 orang pemain pendengar sejak menit ke-20 lebih kurang tadi ya. Setelah pemain Timor Leste mendapatkan kartu merah, itu akumulasi 2 kartu kuning ya, dan dua-duanya karena pelanggaran terhadap Tom Haye the professor, teman-teman ya. Kita harapkan Piala AFF kali ini ataupun ASEAN Championship 2026 kali ini bisa menjadi rezeki bagi tim nasional Indonesia pastinya teman-teman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah. Sari berita penting. Pastikan kualitas pembangunan penahan abrasi, Erna Sari Dewi tinjau ke lapangan. Sementara itu kemeriahan menyambut kemerdekaan HUT ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di desa-desa. Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Freddy Siswanto. Pendengar, guna memastikan kualitas pembangunan penahan abrasi, Erna Sari Dewi tinjau langsung ke lapangan. Berikut laporannya disampaikan Lili Rahman.
1: Anggota Komisi 5 DPR RI Daerah Pemilihan Bengkulu, Erna Sari Dewi menegaskan komitmennya telah mengawal pembangunan infrastruktur pesisir dengan memastikan proyek bangunan pengaman pantai kritis di Desa Pasar Lama, Kabupaten Kaur berjalan sesuai spesifikasi teknis. Penegasan tersebut disampaikan saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan dalam agenda reses kemarin. Pembangunan pengaman pantai di Kabupaten Kaur merupakan bagian dari program strategis pemerintah pusat yang dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2025, pembangunan telah terrealisasi sepanjang 570 meter di kawasan pantai Pasar Lama. Sementara pada tahun 2026 dilanjutkan sepanjang 240 meter hingga kawasan desa Kepala Pasar dengan total anggaran mencapai 14,6 miliar. Erna menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas konstitusional DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Ia menekankan pentingnya setiap program pembangunan dilaksanakan secara akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai anggota Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur dan pembangunan wilayah, Erna menilai proyek pengamanan pantai memiliki peran strategis dalam melindungi kawasan pesisir. Infrastruktur ini dinilai sangat penting untuk mengantisipasi dampak abrasi yang selama ini mengancam wilayah pesisir Kabupaten Kaur.
2: Nah, kita lihat sudah bahwa ini sudah sangat baik, karena tentu ini kan sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah sesuai dengan aturan. Kemudian sudah existing punya 800 meter dan masih kita akan selesaikan lagi kepanjangannya karena kurang 2,5 kilo, karena kita tahu bahwa Kabupaten Kaur ini memiliki garis pantai yang sangat panjang.
1: Juga menekankan bahwa Kabupaten Kaur dengan garis pantai yang panjang masih membutuhkan pembangunan pengaman pantai secara berkelanjutan. Oleh karena itu ia memastikan akan terus mengawal dan memperjuangkan kelanjutan program tersebut di tingkat pusat. Selain itu, Erna mendorong pemerintah pusat untuk merealisasi pembangunan double jetty di kawasan Muara Sungai sebagai langkah penguatan infrastruktur pesisir. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Musim kemarau berkepanjangan mengancam petani semangka di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Maji, Kabupaten Bengkulu Utara. Kekurangan air membuat pertumbuhan tanaman semangka tidak maksimal. Salah seorang petani semangka, Joko, mengatakan tanaman semangka tanpa biji miliknya seluas 1 hektar tumbuh jauh di bawah normal saat musim kemarau. Saat ini panjang sulur tanaman semangka baru mencapai sekitar 1 meter, padahal pada kondisi normal, sulur semangka sudah tumbuh sekitar 3 meter. Selain kekurangan air, tanaman semangka juga diserang kutu kebul atau trips ataupun ulat kupu-kupu. Serangan hama sudah dikendalikan karena penyemprotan insektisida tidak dapat dilakukan secara maksimal akibat terbatasnya pasokan air. Menurut Joko, apabila kemarau terus berlanjut, ukuran dan kualitas buah dipastikan tidak maksimal sehingga nilai jual semangka ikut menurun. Joko memprediksi hasil panen semangka nantinya bisa saja merosot hingga 50%. Petani sangat berharap musim kemarau dapat segera usai. Pengadilan Agama Bintuan secara resmi meluncurkan aplikasi Bisa atau Bintuhan Smart Application sebagai salah satu inovasi berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung informasi digital peradilan pada Kamis kemarin 30 Juli 2026. Panitera Pengadilan Agama Bintuhan, Happy Pian, menjelaskan aplikasi Bisa hadir sebagai wujud komitmen Pengadilan Agama Bintuhan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui layanan yang lebih cepat, mudah, efektif, efisien dan transparan serta akuntabel. Dirinya menjelaskan inovasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat pencari keadilan serta mendukung optimalisasi kinerja aparatur keadilan. Launching aplikasi Bisa menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan peradilan modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Ia menambahkan, melalui semangat inovasi dan pelayanan prima, Pengadilan Agama Bintuhan akan terus menghadirkan berbagai terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Tingkatkan kesadaran politik generasi muda, KPU Kabupaten Kaur salurkan edukasi lewat Lomba Cerdas Cermat. Danu Yogyarto melaporkan selengkapnya untuk Anda.
3: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur terus menggalakkan program edukasi politik untuk menyongsong agenda pemilu yang berkualitas. Sebagai langkah nyata meraih perhatian generasi muda, KPU Kaur berencana menggelar Lomba Cerdas Cermat yang ditujukan khusus bagi jajaran pemilih pemula di wilayah tersebut. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kuswoyo menjelaskan bahwa perlombaan ini dirancang bukan sekedar sebagai ajang kompetisi, melainkan sebagai sarana efektif pendidikan politik. Menurutnya, pemilih pemula memiliki peran strategis dalam masa depan demokrasi, sehingga pemahaman mereka terkait proses dan nilai-nilai pemilu perlu ditanamkan sejak dini melalui pendekatan yang interaktif. Langkah KPU Kabupaten Kaur ini selaras dengan amanat regulasi yang berlaku. Tony menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana KPU diamanatkan untuk secara aktif menyelenggarakan pendidikan politik dan sosialisasi kepada para calon pemilih di seluruh Indonesia.
4: Ini bagian dari proses pendidikan politik, terutama untuk teman-teman pemilih pemula ya. Konsep ini kita uji coba, semoga nanti karena memang Perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU melakukan pendidikan politik bagi calon-calon pemilih ya, salah satunya begitu. Ini kelanjutan dari proses sebelumnya yang kita mulai di tahun sebelumnya itu kan ada sosialisasi kan kepada sekolah dan ini kita coba kita lombakan.
3: Lebih lanjut, Tony menambahkan agenda Lomba Cerdas Cermat ini merupakan rangkaian berkesinambungan dari upaya edukasi yang telah dijalankan sebelumnya. Setelah melalui tahap sosialisasi dasar pendidikan pemilih, KPU memanfaatkan ajang Lomba Cerdas Cermat ini untuk menguji sekaligus memperdalam pemahaman para siswa terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam pesta demokrasi. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Sebanyak 853 mahasiswa peserta kuliah kerja nyata atau KKN dari Universitas Bengkulu dan Universitas Lampung resmi ditarik setelah menuntaskan pengabdian selama 45 hari di Kabupaten Kaur. Prosesi penarikan mahasiswa KKN berlangsung di halaman Sekretariat Daerah atau Setda Kabupaten Kaur. Mahasiswa yang menyelesaikan KKN terdiri dari 847 mahasiswa Universitas Bengkulu dan 6 mahasiswa Universitas Lampung yang mengikuti program kolaboratif di Kecamatan Maje. Selama berada di Kabupaten Kaur, mereka melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat di 93 desa yang tersebar di 11 kecamatan. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menyampaikan apresiasi kepada Universitas Bengkulu atas komitmennya menjalin kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Kaur melalui program KKN. Menurutnya, keberadaan mahasiswa telah memberikan kontribusi nyata melalui berbagai inovasi dan kegiatan pemberdayaan yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Ia juga mengapresiasi Universitas Lampung yang turut mengirimkan 6 mahasiswa untuk berkolaborasi bersama mahasiswa Universitas Bengkulu di Kecamatan Maje. Menurutnya, sinergi antar perguruan tinggi tersebut menjadi langkah positif dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Pendengar Warta Berita Daerah ini disiarkan oleh RRI Bintuhan. Kepala Kepolisian Resor atau Polres Kaur menggelar apel gelar pasukan dan peralatan tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di lapangan Satya Haprabu. Langkah taktis yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur bersama unsur Forkopimda ini diambil guna mengantisipasi ancaman Karhutla akibat fenomena cuaca El Nino. Kegiatan Kesiapsiagaan tersebut diikuti oleh personel gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan hingga Dinas Kesehatan. Kapolres Kaur AKBP Lambawono menegaskan bahwa kesiapan personel peralatan serta sinergitas antar instansi menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla secara cepat. Pihaknya menjelaskan bahwa potensi kebakaran hutan di area perkebunan dan hutan rawan meningkat seiring datangnya musim kemarau ekstrim sehingga memerlukan langkah terpadu di lapangan. Usai memimpin apel, Kapolres bersama jajaran pejabat daerah turun langsung mengecek ketersediaan serta kelayakan kendaraan operasional dan mesin pemadam. Pemeriksaan sarana fisik tersebut ditujukan agar seluruh alat pendukung dapat langsung difungsikan tanpa kendala teknis saat situasi darurat terjadi. Melalui konsolidasi ini, sinergi antara TNI, Polri, dan Pemkab Kaur dipastikan semakin solid dalam meminimalkan risiko bencana lingkungan serta menjaga keselamatan warga. Pihak kepolisian juga menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar. Kemeriahan menyambut kemerdekaan HUT ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia, mulai terasa. Warga desa antusias berlatih voli untuk mengikuti turnamen antar desa. Berikut laporannya disampaikan Aisyah Dini.
5: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana semarak mulai terlihat di berbagai desa. Beragam persiapan dilakukan oleh masyarakat untuk menyambut perayaan 17 Agustus, salah satunya dengan menggelar latihan bola voli sebagai persiapan menghadapi turnamen antar desa. Seperti yang dilakukan oleh warga Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Setiap sore, lapangan di Desa Selasih dipenuhi warga dari berbagai kalangan, mulai dari pemuda, orang dewasa, hingga para ibu-ibu turut ambil bagian dalam latihan yang berlangsung penuh semangat. Salah seorang warga Desa Selasih, Marliana, mengatakan, sejak satu minggu terakhir, warga Desa Selasih sudah mulai rutin melakukan latihan untuk meningkatkan kekompakan dalam mengikuti turnamen voli antar desa yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Kaur. Tidak hanya turnamen voli untuk kategori putra dan putri saja, namun ada juga turnamen sepak takraw dan sepak bola. Desa Selasih pun juga ikut berpartisipasi dalam dua turnamen tersebut. Marliana mengaku, setiap tahunnya Desa Selasih tidak pernah ketinggalan untuk mengirimkan tim-timnya mengikuti perlombaan antar desa ini. Menurutnya, hal ini dilakukan bukan untuk mencari siapa yang paling hebat, namun untuk memeriahkan semarak menyambut perayaan 17 Agustus. Ia berharap tim voli, tim takraw dan tim sepak bola dari Desa Selasih dapat bertanding dengan sportif.
6: Ini nampaknya desa kita nih dari setiap sore udah mulai rame latihan voli. Nah, itu untuk apa, Bu?
7: Untuk persiapan lomba Agustus.
6: Oh, ini memang lomba antar desa atau cak mana, Bu?
7: Iya, antar desa.
6: Di se-Kabupaten Kaur ya, Bu?
7: Iya.
5: Dengan semakin dekatnya peringatan 17 Agustus, semangat kemerdekaan kian terasa di setiap sudut desa. Masyarakat berharap perayaan tahun ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kesatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong sebagai warisan para pejuang bangsa. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, Kapolres Kaur kembali ingatkan warga untuk tidak membakar lahan. Tendius Afriawan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
8: Kepala Kepolisian Resort Kaur memberikan imbauan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kaur untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Peringatan dini ini digencarkan sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi ancaman bahaya kekeringan sepanjang musim kemarau. Seluruh warga dan petani diimbau secara tegas untuk tidak membuka area pertanian maupun perkebunan dengan cara dibakar dengan alasan apapun. Kapolres Kaur AKBP Lambawono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia menegaskan bahwa tindakan preventif jauh lebih efektif dibandingkan dengan upaya pemadaman di area rimba yang sulit dijangkau. Pihaknya mengingatkan bahwa pembakaran lahan secara sembarangan dapat merusak ekosistem, memicu gangguan kesehatan pernapasan hingga merugikan ekonomi daerah. Selain pembakaran lahan, hal-hal sepele seperti membuang puntung rokok sembarangan di area semak sering juga diingatkan diingatkan menjadi pemicu utama munculnya titik api.
9: Sejak terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau ini, Kapolres Kaur AKBP Alam Bowono SKM Caropsla menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kaur agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan dengan alasan apapun. Kapolres Kaur mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar.
8: Guna mempercepat penanganan di lapangan, warga juga diminta segera melapor ke polsek terdekat atau menghubungi layanan hotline 110 jika menemukan kobaran api. Terlibatan aktif dari jajaran masyarakat, desa dinilai sangat krusial dalam memotong potensi meluasnya kebakaran di kawasan pedalaman. Melalui sinergi yang kuat antara masyarakat, TNI Polri, dan pemerintah daerah, Kabupaten Kaur diharapkan tetap aman, sehat, serta bebas dari bencana asap. Tendu Safrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Ya, berikut demikian warta berita daerah Kabupaten Kaur edisi malam hari ini, produksi RRI Bintuhan. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 FM. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kisah Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus. Usia bumi semakin tua dan jumlah manusia pun terus bertambah. Dari masa ke masa, Allah terus mengutus para nabi serta rasul untuk membimbing manusia. Namun, godaan dari iblis juga tidak pernah berhenti, membuat manusia terus-menerus jatuh dalam dosa. Sama seperti yang terjadi pada penduduk kota Ninawa ini, mereka berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Mereka menciptakan patung-patung berhala itu dalam berbagai wujud. Mereka mengikuti ajaran nenek moyang dan meneruskannya lagi ke anak cucu.
1: Ingatlah, anak-anakku, tidak ada pencipta dan pelindung yang lebih hebat daripada dewa kita ini.
0: Ajaran ini semakin lama semakin melekat, hingga tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam lahir di tengah-tengah kaum penyembah berhala ini. Namun, hal itu tidak membuatnya terjerumus dalam dosa. Dia tetap memegang teguh iman kepada Allah sesuai dengan ajaran para nabi terdahulu. Allah lantas mengangkat Nabi Yunus sebagai utusannya. Tugas Nabi Yunus adalah mengingatkan umatnya dan mengajak mereka untuk kembali beriman kepada Allah. Sama seperti kebanyakan kaum durhaka lainnya, penduduk Ninawa pun menolak dakwah Nabi Yunus.
2: Banyak yang mengaku sebagai utusan Tuhan, namun semuanya pembohong.
3: Apakah benar Tuhan yang kau sembah itu ada?
4: Jika engkau tidak bisa menunjukkan wujudnya, bagaimana kami bisa percaya?
0: Nabi Yunus mengingatkan kaumnya akan hari kiamat yang pasti akan datang, dan neraka yang begitu mengerikan akan menjadi tempat bagi orang-orang yang penuh dengan dosa. Sedangkan bagi mereka yang beriman, Allah akan mengangkatnya ke surga. Namun, semua ancaman dan janji indah ini tidak bisa menggoyahkan kepercayaan penduduk Ninawa. Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah. Namun, kaumnya selalu saja menentang. Keadaan ini membuat Nabi Yunus sedih dan kecewa. Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Apa yang harus dilakukan untuk menyadarkan penduduk Ninawa ini? Namun, sebelum Allah menurunkan wahyu, Nabi Yunus telah memutuskan lebih dulu. Dia pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berjalan menuju ke pantai. Dia mencari sebuah kapal penumpang dan berniat pergi ke tempat lain. Kala itu, matahari sudah hampir terbenam, dan Nabi Yunus masih bimbang. Apakah langkah yang dia ambil ini tepat? Namun, ketika mengingat kembali perilaku kaumnya yang kejam, Nabi Yunus kembali marah. Dia pun memutuskan naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke negara lain. Nabi Yunus bergabung bersama para penumpang lainnya. Mereka semua saling berbincang. Hanya Nabi Yunus saja yang memutuskan untuk menyendiri. Tiba-tiba saja, angin bertiup dengan kencang. Langit malam yang gelap mulai dihiasi kilatan-kilatan petir, disertai dengan gemuruh yang menggelegar.
2: Badai akan segera datang!
0: Badai mengamuk dengan ganas, membuat kapal terombang-ambing. Para penumpang mulai panik ketika melihat air mulai membanjiri lambung kapal.
5: Kapten, kapal kita mulai tenggelam!
3: Buang barang-barang yang paling berat!
0: Semua awak kapal langsung bergerak. Mereka membuang barang bawaan ke laut untuk mengurangi beban. Meskipun semua barang sudah dibuang, kapal tetap saja terombang-ambing dan hampir tenggelam. Seolah beban yang dibawanya masih terlalu berat.
4: Bagaimana ini, Kapten?
3: Salah satu di antara kalian pasti telah berbuat dosa besar, sehingga para Tuhan marah.
0: Nakoda pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat undian. Setelah undian itu jadi, Nakoda berkata,
3: sesuai tradisi, Untuk meredakan amarah laut, salah satu penumpang harus dikorbankan.
5: Buang saja para budak. Buat apa harus diundi?
3: Bagi yang namanya terpilih, dialah yang akan dibuang ke laut.
0: Undian pertama dilakukan. Yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Undian kedua dilakukan. Dan yang keluar adalah nama Nabi Yunus lagi.
1: Siapa yang bernama Yunus?
4: Malang sekali dia.
0: Nakoda menarik undian untuk ketiga kalinya.
3: Yunus, cepat bawa dia kemari.
0: Semua penumpang sepakat bahwa Nabi Yunuslah yang harus dikorbankan agar lautan kembali tenang. Awak kapal berjaga-jaga seandainya saja Nabi Yunus melakukan perlawanan. Namun, Nabi Yunus tidak melawan. Nabi berpikir, apakah ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia telah meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah dari Allah? Nabi Yunus berdiri di samping perahu dan melihat lautan yang bergejolak dipenuhi ombak besar. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Gelapnya malam terasa semakin mencekam. Nabi menutup mata dan memantapkan hati melompat ke laut. Dalam sekejap, dia tercebur ke dalam air yang dingin. Saat Nabi membuka mata, seekor ikan paus yang sangat besar berada tepat di depannya. Ikan paus itu melahap dan menelan Nabi Yunus hingga jauh ke dalam perut. Kemudian, ikan itu menyelam jauh sekali ke dalam lautan. Nabi mencoba menggerakkan tangan, kaki, kepala dan seluruh tubuhnya. Semuanya masih terasa normal. Alhamdulillah, Nabi masih hidup. Namun, dirinya kini terjebak di dalam tiga kegelapan, yaitu kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan dasar lautan. Nabi merasa sungguh berdosa. Dia kemudian bertasbih dan berdoa memohon ampunan.
1: Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Wahai yang maha suci, sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri.
0: Selama terjebak di dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak pernah berhenti bertasbih. Dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tasbih Nabi Yunus yang menggema dari dalam perut ikan. Atas kesungguhannya itu, Allah menurunkan perintah kepada ikan paus agar membawa Nabi ke permukaan laut. Ikan itu berenang menuju ke sebuah pulau dan mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perutnya. Allahu Akbar, Nabi Yunus berhasil selamat dari perut ikan tanpa suatu kekurangan. Namun, berada di dalam perut ikan membuat tubuh Nabi menjadi lemah dan kesakitan. Apalagi setelah dia terdampar di pantai. Sengatan sinar matahari membuat kulitnya semakin terbakar. Di tengah rintihannya, Nabi terus bertasbih dan memohon pertolongan dari Allah.
1: Allahu Akbar.
0: Kemudian, Allah menumbuhkan pohon sejenis labu yang memiliki daun lebar untuk melindungi dari sinar matahari. Nabi Yunus bertahan hidup dengan bantuan buah labu beserta daun-daunnya yang lebar. Daun itu mampu melindungi kala panas dan dingin. Beberapa waktu kemudian, Nabi berangsur-angsur pulih dan sehat kembali. Setelah itu, Allah memerintahkannya untuk kembali kepada penduduk Ninawa dan menyampaikan wahyu bahwa Allah telah menerima taubat mereka semua. Nabi Yunus sungguh terkejut melihat kaumnya telah berubah. Ketika Nabi tiba di kota, mereka menyambut dengan hangat.
4: Kami takut akan azab dari Allah akan segera datang ketika engkau pergi meninggalkan kami.
1: Benar, karena itulah kami beriman dan beribadah seperti yang engkau ajarkan. Berharap agar Allah mengampuni dosa kami.
0: Subhanallah. Penduduk Ninawa yang tadinya menyembah berhala, kini telah bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka semua bersujud syukur ketika mendengar bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Setelah itu, penduduk Ninawa hidup dengan makmur dan bahagia.
6: Alhamdulillah.
0: Nabi Yunus pun melanjutkan dakwahnya lagi hingga usia 110 tahun.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan

kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 20.47 waktu Indonesia Barat. Semua jadi satu, lagu dari Andrea Lee featuring Sandy Sandoro. Kita coba sajikan satu informasi untuk Anda pendengar sebelum kami ajak teman-teman semua pendengar RRI Bintuhan bergabung dalam gelaran lagu-lagu daerah campur sari nantinya ya, dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kepolisian Resor atau Polres Kaur pendengar bergerak cepat membantu warga yang mengalami krisis air bersih akibat dampak musim kemarau panjang. Aksi sosial tersebut direalisasikan melalui jajaran Polsek Kaur Tengah dengan membagikan pasokan air ke pemukiman masyarakat pada Jumat 31 Juli 2026. Penyaluran bantuan kemanusiaan ini difokuskan pada kawasan pemukiman warga yang mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air harian. Petugas mendistribusikan pendengar sebanyak 2.500 liter air bersih menggunakan armada kendaraan operasional kepolisian ke lokasi terdampak kekeringan. Langkah responsif ini merupakan wujud nyata kepedulian jajaran kepolisian terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat akibat cuaca ekstrim. Kehadiran aparat di tengah pemukiman diharapkan dapat meredam beban warga dalam mendapatkan akses air layak konsumsi. Alam menjelaskan bahwa jajaran kepolisian siap terus memantau perkembangan situasi kekeringan di seluruh wilayah hukum Kabupaten Kaur. Pihaknya akan menginstruksikan seluruh polsek jajaran untuk menginventarisasi daerah rawan agar penanganan bantuan air dapat disalurkan secara merata. Selain menyerahkan bantuan air, pendengar, Kapolres juga mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Warga dihimbau tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar serta diminta segera melapor ke layanan polisi 110 jika menemukan titik api. Nah, pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id.

lagu dari Afgan berdengar dengan Pendam, tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lagu Afgan merupakan lagu terakhir untuk gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun lagu-lagu pop populer di malam hari ini. Selanjutnya berdengar, seperti janji saya di awal jumpa tadi ataupun di beberapa waktu yang lalu, saya akan ajak Anda semua bergabung di line telepon 0739616555 ataupun bisa bergabung di nomor WhatsApp RRI Bin Tuhan 0811 7901655 dalam gelaran lagu-lagu campur sari dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, Anda dapat bergabung di line telepon kita 0739616555 ataupun bergabung di nomor WhatsApp 0811 7901655.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Pintuan Malam. Sudah kita buka dengan dua lagu campur sari tadi ya. Kita coba untuk terima penelpon kita yang pertama yang bergabung di line telepon 0739-61655 di malam hari ini. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Putra Betawi di perbatasan.
0: Putra Betawi di perbatasan mana tuh?
1: Lampung Bengkulu.
0: Perbatasan Lampung Bengkulu. Waduh, gimana kabarnya malam hari ini, Bang?
1: Kabarnya beginilah. Tadi mau hujan tapi nggak jadi.
0: Iya.
1: Iya. Harap mau hujan.
0: Kemarin juga. Kemarin juga kayaknya di tempat saya gitu juga deh. Kayaknya udah ada gerimis-gerimisnya gitu.
1: Iya, bagusnya udah gerimis, tapi aduh, harap mau hujan nggak jadi.
0: Kayak ditahan gitu kan?
1: Nggak ditahan gitu.
0: Ada sesuatu yang menahannya gitu ya kan? Aduh, mudah-mudahan lah ya secepatnya hujan minimal mengisi air sumur yang sudah mulai banyak yang kering ini. Ya,
1: betul, ini informasi juga di...
0: Terputus teman-teman ya. Putra Betawi tadi di perbatasan Bengkulu dan Lampung. Oke lah, nanti lagunya kita pilihin satu ya. Untuknya Putra Betawi tadi yang belum sempat request lagu, masih ngobrol-ngobrol aja gitu tadi teman-teman ya. Iya pendengar, kita juga tidak henti-hentinya gitu ya mengimbau teman-teman semua agar tidak membuka lahan gitu ya, ataupun tidak sembarangan menghidupkan ataupun menyalakan api gitu ya, apalagi di tempat-tempat yang terdapat rumput-rumput dan kering gitu teman-teman ya. Di belakangnya pendengar, halo selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Yan Bang, di BRT.
0: Yan di BRT. Wah, kilometer 10 kemarin ini ya?
2: Betul. Gimana kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Sendirinya gimana Bang malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Jangan-jangan udah mulai hujan.
2: Kenapa ya Bang?
0: Kenapa?
2: Di Pondok Raka hujan deras.
0: Kata siapa?
2: Halo.
0: Enggak, udah lama.
2: Kalau hujan minta balik sini loh Bang.
0: Udah kering banget, itu rumput-rumput dan ilalang yang ada di depan studio, yang di dekat jalan, waduh udah kering banget itu. Jangan ada orang yang buang puntung rokok, bisa waduh, bahaya itu.
2: Iya, bikin bahaya.
0: Lagi sama siapa nih Bang?
2: Sendiri.
0: Sendirian aja? Iya. Oke, ini jangan-jangan kayak Putra Betawi lagi nanti nih. Yuk request lagu dulu lah.
2: Ya, request lagu ini Bang apa? Nidam Sari.
0: Nidam Sari. Ya. Oke, siap. Silakan dilanjut dengan salam-salamnya.
2: Salam-salam buat Putra Betawi tadi kok putus.
0: Iya.
2: Selamat malam aja nih. Buat Pak Le Sukari, Bule Linda, Mawardi, Putra Jerman, yang Tang tadi yang ada di Pondok Nanas. Jangan terlalu tidur Kang, dengerin dulu campur sarian nih dari RRI. Salam buat Pak Tera, buat Bang Ferdi, matugas aja ya Bang. Assalamualaikum.
0: Oke itu aja, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yan di BRT kilometer 10 tadi teman-teman ya. Satu penelpon lagi sebelum kita puter gitu ya, sebelum di play lagunya yang di request sama Yan. Dan juga tadi kita pilihin satu lagu spesial lah ya, untuk siapa tadi, Putra Betawi di perbatasan Lampung dan Bengkulu. Berdengar saat ini pukul 21 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat.

0: Fatimah merupakan putri bungsu Rasulullah dengan Khadijah. Meskipun lahir di keluarga yang serba ada, Fatimah kecil tidak memiliki ibu susu seperti layaknya anak-anak suku Quraisy saat itu. Ibundanya sendiri, Khadijah, yang menyusui Fatimah kecil. Selain dekat dengan ibundanya, Fatimah juga dekat dengan Rasulullah, ayahandanya. Bahkan, Rasulullah pernah berkata,
1: "Fatimah adalah darah dagingku. Apa yang menyusahkannya juga menyusahkanku. Dan apa yang mengganggunya juga menggangguku."
0: Ketika Fatimah berusia 5 tahun, peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad terjadi. Sejak saat itu, kehidupan Fatimah berubah total. Namun, karena usianya yang masih kecil, Fatimah belum paham seberapa sulitnya hidup kaum muslimin saat itu. Namun, semakin hari dia semakin paham bahwa banyak orang membenci ayah serta ibunya. Banyak orang yang dulu bekerja dengan mereka, akrab dengan mereka, kini semuanya menjauh. Bahkan, paman dan keluarganya sendiri pun memusuhi ayahnya. Suatu ketika, Fatimah kecil melihat orang-orang menaruh kotoran unta saat ayahnya sedang sholat. Rasulullah tetap sujud dan tidak mengangkat kepalanya ketika merasakan kotoran ditaruh di punggung serta pundaknya. Fatimah kecil menangis melihatnya. Dia bergegas menghampiri ayahnya dan membersihkan kotoran itu. Dia merasa kesal saat orang-orang jahat itu justru tertawa gembira. Semakin hari, kekejaman kaum Quraisy semakin meningkat. Mereka mengucilkan, mencela, berbuat kasar, hingga memboikot seluruh kegiatan kaum muslimin, mengakibatkan kaum muslimin jatuh dalam kemiskinan. Tidak terkecuali keluarga Rasulullah. Harta Khadijah habis untuk membiayai perjuangan menegakkan Islam. Sehingga Fatimah kecil pun sudah terbiasa hidup sederhana sejak kecil. Ketika telah beranjak dewasa, Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali, seorang pemuda yang memiliki sifat mulia. Dia merupakan sepupu Rasulullah sendiri. Setelah menikah, Fatimah tinggal di rumah suaminya. Rumah itu sungguh sederhana, tidak ada perabot apapun. Jarak rumah Fatimah dan rumah ayahnya sangatlah jauh. Hal ini membuat Fatimah tidak bisa terlalu sering mengunjungi ayahnya. Dia juga tidak bisa terlalu sering mengikuti semua kegiatan ayahnya. Meski demikian, Fatimah tetap patuh. Saat suaminya pergi, dia akan menjaga rumah dengan baik. Setelah Khadijah, istri tercinta wafat, dan Fatimah, anak perempuannya tinggal begitu jauh, Rasulullah merasa sedih dan kesepian. Rasulullah berencana untuk memberikan Ali dan Fatimah rumah yang lebih dekat. Salah satu sahabat, Harisah bin Nu'man, mendengar kabar ini. Dan dia pun merelakan rumahnya untuk ditinggali oleh Fatimah. Subhanallah. Fatimah terbiasa mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian, mulai dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, hingga mengambil air. Hidupnya begitu sederhana, pakaiannya selalu penuh debu dan arang. Kehidupan Fatimah semakin lengkap ketika dia memiliki 4 orang putra dan putri. Mereka adalah Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Rasulullah sangat sayang kepada para cucunya, terutama Hasan dan Husain. Bahkan Rasulullah berkata,
1: "Keduanya adalah permata hatiku di dunia."
0: Hadis riwayat Bukhari. Mengurus rumah sekaligus mengurus anak-anak sendirian bukan hal yang mudah. Apalagi kala itu kehidupan kaum muslimin begitu berat. Suatu hari, Fatimah mengadu kepada suaminya. Saat itu, Fatimah berpikir,
2: bagaimana kalau kita meminta kepada Rasulullah satu tawanan perang sebagai pembantu?
0: Namun, Rasulullah menolak permintaan putrinya itu. Saat itu, ada kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu menjual para tawanan perang itu, dan uang hasil penjualan itu akan digunakan untuk membeli persediaan makanan bagi seluruh kaum muslimin. Fatimah dan Ali bisa menerima alasan itu, namun tetap saja hati mereka merasa pedih. Malam harinya, Rasulullah menemui putri dan menantunya itu. Rasul berkata,
1: maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik dari yang kalian minta tadi? Jika hendak tidur, bacalah takbir 33 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Ini lebih baik dari seorang pembantu.
0: Peperangan terus saja terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang yang membenci Islam. Fatimah dan wanita-wanita lain pun ikut berjuang. Mereka bertugas untuk mengobati prajurit yang terluka serta menyiapkan makanan dan minuman. Dalam perang Uhud, hati Fatimah pilu kala dia harus merawat tubuh ayahnya yang terluka. Luka di tubuh Rasulullah sangat dalam hingga darah tidak bisa berhenti mengalir. Dengan sabar, Fatimah merawat ayahnya hingga sembuh. Meski harus berhadapan dengan maut setiap hari, Fatimah tidak pernah takut. Dia terus berjuang bersama ayah, suami, dan semua kaum muslimin lainnya. Suatu hari, Rasulullah sakit parah hingga tidak bisa bergerak. Fatimah pun menjenguk ayahnya. Saat itu, Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Namun, Fatimah tidak mau memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Tak lama setelah itu, Rasul pun wafat. Barulah setelah ayahnya wafat, Fatimah kemudian bercerita tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Ternyata, Rasul berkata bahwa sakitnya itu akan segera berakhir dengan kematian. Dan Fatimah merupakan keluarganya yang menyusulnya paling cepat. Rasul juga berkata bahwa Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga selain Maryam binti Imran. Dan ternyata benar, 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 21 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Masih dalam gelaran lagu-lagu daerah campur sari ya, ataupun lagu-lagu yang dapat Anda request di malam hari ini pendengar. Lagu-lagu Sunda juga bisa ya di request di malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Satu informasi sebelum beberapa lagu berikutnya pendengar. Peserta Jambore Nasional Kuarda Bengkulu akan dilepas di Jembatan Manula pada 11 Agustus 2026 menuju Buperta, Cibubur, Jakarta. Acara ini melibatkan prosesi budaya pramuka dan dikoordinasikan langsung oleh Kakuarda Hamka Sabri.

Nah, pelepasan kontingen ini pendengar menandai dimulainya perjalanan besar pramuka penggalang asal Bengkulu. Setiap kuartir cabang telah bersiap mengirimkan perwakilan terbaiknya ke ajang nasional tersebut. Pengumuman resmi dari Kakwarda Bengkulu Hamka Sabri sudah diterima dengan baik oleh seluruh kuarcap. Para pengurus cabang langsung mengadakan persiapan akhir bagi anggota yang terpilih. Prosesi pelepasan budaya pramuka akan menjadi simbol kekompakan dan identitas daerah. Acara ini menampilkan keunikan tradisi lokal sebelum rombongan meninggalkan tanah kelahiran. Ketua Kuartir Cabang atau Kakwarcap Abdul Hamid mengatakan, Kuartir Cabang Kaur mengambil peran strategis karena letaknya yang berada di ujung wilayah Bengkulu. Posisi ini menjadikan Kuartcap Kaur sebagai titik kumpul terdekat dengan perbatasan Lampung. Perjalanan darat pendengar menuju bumi perkemahan Cibubur akan dilanjutkan bersama-sama setelah seluruh rombongan berkumpul. Seluruh peserta diharapkan menjaga kesehatan dan keselamatan selama perjalanan panjang tersebut. Nah, untuk informasi ini pastinya dapat Anda baca kembali pendengar pada situs kami di rri.co.id saat ini pukul 21.42 menit waktu Indonesia Barat.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Anda masih mendengarkan

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih terima penelpon yang bergabung di line telepon 0739-616-55 untuk malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di belakangnya pendengar, halo. Selamat malam, assalamualaikum. Halo. Halo, masnya, mbaknya, dengan siapa di mana? Halo. Aduh, sudah diterima teleponnya tapi nggak tahu deh, mungkin dimatiin kali ya. Sabar teman-teman ya, kalau belum di say hello. Karena kita masih ngobrol dikit gitu ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Ini bersama Pak Amir di Pemancar, Abang Freddy ini ya.
0: Iya, sama Freddy malam hari ini Pak Amir.
1: Gimana kabarnya Bang, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, baik. Gimana Pak Amir sendiri?
1: Ya Alhamdulillah sehat lah. Kalau masalah udara mah ya memang mesinnya panas. Saya sering dengar request lagu juga. Ada yang udah kebagi hujan, ada yang masih kemarau. Ya kalau di desa Pemancar ini ya belum kebagi hujan.
0: Belum kebagian hujan ya. Masih.
1: Yang penting kita jaga kesehatan. Terus terang aja di tempat kita kalau siang panas, ya kalau malam nyamuknya lumayan lah pokoknya mah.
0: Agak lebih.
1: Malam Apisofel 1.
0: Wah merek tuh.
1: Apisofel 1 satu malam.
0: Aduh merek lagi tuh.
1: Ada okay. Caranya bang?
0: Kenapa?
1: Cinta satu malam itu cinta Apisofel 1.
0: Iya, kita mau coba request lagu yang mana, boleh silakan Pak Amir.
1: Ya, kalau ada Pak Bogoh Jauh ada dari Dul Sumbang.
0: Yang mana?
1: Pak Bogoh Jauh dari vokalisnya Dul Sumbang.
0: Oke, saya coba cari dulu ke Bogoh Jauhnya ya.
1: Oke, langsung aja salam spesial.
0: Ah, silakan kalau begitu.
1: Yang malam hari ini lagi bertugas di RRI. Tapi selamat malam, selamat bertugas sampai tuntas ya bang. Halo ya bang.
0: Udah.
1: Ya udah.
0: Itu aja. Okay. Terima kasih. Ya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Amir, pendengar yang ada di Pemancar, masih kami ajak Anda bergabung dengan telepon 0739-616-55 di hari Jumat 31 Juli 2026 yang masih punya deadline. Sampai dengan nanti jam 12 malam. Semangat terus teman-teman ya. Apalagi besok itu sudah akhir pekan, tanggal dan bulan yang baru juga gitu, 1 Agustus 2026. Pokoknya semua harus kelar di hari ini. Semangat terus. Jangan sampai menyisakan sesuatu yang belum selesai di bulan Juli 2026. Pukul 22 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh, tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

98,8 MHz RRI Bintuhan. Pukul 22 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pendengar. Dan Kapolres Bengkulu Utara bersama jajaran mengunjungi warga terdampak kebakaran rumah di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Jumat 31 Juli 2026. Kunjungan tersebut dirangkaikan dengan penyaluran bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada keluarga yang sedang mengalami musibah. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat itu dihadiri Kapolres Bengkulu Utara, Wakapolres, para pejabat utama, Babin Kamtibmas, Kepala Desa Senali, serta keluarga korban kebakaran. Kehadiran jajaran kepolisian menjadi wujud empati sekaligus dukungan moral bagi warga yang terdampak. Kapolres Bengkulu Utara KBP Bakti Kautsar Ali Ersos SIKMH mengatakan bantuan sosial diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga korban pasca kebakaran. Menurutnya, Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah. Bantuan yang disalurkan berupa paket kebutuhan pokok, antara lain beras, telur, minyak goreng, serta bantuan uang tunai. Selain menyerahkan bantuan, Kapolres bersama para pejabat utama Polres Bengkulu Utara dan Kepala Desa Senali juga meninjau langsung lokasi rumah yang terbakar untuk melihat kondisi pasca kejadian. Dan berikan untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, sekali lagi pastinya kami kutip dari situs kami di rri.co.id dan siaran RRI Bintuhan pastinya dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital. Masih dengan beberapa lagu daerah campur sari di malam hari ini.

Pukul 22.46 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Pendengar, Bupati Kaur Gus Ril Pausi didampingi Kapolres Kaur AKBP Alambawono melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Kepolisian Daerah atau Polda Bengkulu pada Rabu 29 Juli 2026. Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid beserta jajaran. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Kaur dan Polda Bengkulu dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah Kabupaten Kaur. Bupati Kaur Gus Ril Pausi menyampaikan bahwa terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak membahas berbagai isu strategis, mulai dari pemantauan kondisi Kamtibmas, peningkatan koordinasi lintas instansi, hingga dukungan kepolisian terhadap berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah Kabupaten Kaur. Kapolda Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kaur. Menurutnya, sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan kepolisian merupakan kunci dalam menciptakan stabilitas keamanan yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.

Pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Lagu terakhir pendengar atau gelaran lagu-lagu campur sari di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di malam hari ini di line telepon kita 0739 61655. Dan terima kasih juga untuk yang tetap setia dan terus setia bersama kami pada frekuensi FM 98.8 MHz. Kita akan berjumpa kembali dengan dalam gelaran campur sari berikutnya di hari Jumat depan ya, sudah di bulan Agustus 2026, yang kita harapkan kita bisa berjumpa dalam keadaan yang lebih baik lagi. Berikutnya pendengar, kami akan sajikan beberapa lagu oldies ataupun lagu-lagu nostalgia hingga nanti jelang tuntas kebersamaan kita tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat di malam hari ini, edisi siar Jumat 31 Juli 2026, untuk Lintas Pintuan Malam bersama saya pastinya ya. Kita akan sajikan beberapa lagu oldies ataupun beberapa lagu nostalgia di malam hari ini. Selamat malam, selamat mengikuti rangkaian acara kami selengkapnya. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan terus dan tetap setia.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Terima kasih. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 MHz.
2: Anda masih mendengarkan

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Banjir, banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
2: Pak, lagi ngapain?
3: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
2: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
2: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan lalu.

Pendengar Tuntas, sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini di hari Jumat 31 Juli 2026, dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang lintas bin Tuhan mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas pemerhatian Anda. Kita berjumpa kembali esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bin Tuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

bagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan mengudara melalui FM 98,8 MHz kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: 98,8 FM RRI Bintuhan. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Sabtu 1 Agustus 2026, Freddy Sesanto kembali untuk menemani aktivitas Anda pendengar di hari ini di lintas Bintuhan pagi, pastinya hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk lintas Bintuhan pagi kali ini seperti biasa, seperti pagi-pagi sebelumnya, kita akan awali pendengar kebersamaan kita dengan beberapa lagu religi untuk kita jelang pukul 5:15 mengikuti sentuhan iman bersama dengan program Satu RRI Bengkulu, yang nanti akan dilanjutkan dengan warta berita daerah pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, serta masih akan ada warta berita sentral pastinya ya pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, untuk lintas Bintuhan pagi kali ini pastikan teman-teman akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Saat ini pukul 5 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat.
5: Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

0: Agar pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti religi pagi ataupun sentuhan iman edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026.
1: Yang langsung disiarkan oleh program 1 RRI Bengkulu. Insyaallah para pendengar RRI semua dalam keadaan sehat dan walafiat dan dapat mengawali kegiatan di pagi yang berbahagia ini dengan senantiasa zikrullah, dekat dengan Allah, hati insyaallah sakinah tenang, sehingga dalam kita mencari nafkah insyaallah dalam keridhaan Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita perbanyak selawat insyaallah akan menambah keberkahan hidup kita. Ya Allah akan mudahkan setiap langkah dan ikhtiar kita. Allah akan ijabah setiap doa dan keinginan kita. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tip menghadapi futur. Tip itu adalah kiat-kiat, futur itu adalah rasa malas. Ketika kita futur, apa yang harus kita lakukan? Jadi ketika timbul rasa malas di dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan? Karena yang namanya manusia itu tidak akan selamanya semangat terus dalam hidupnya. Pasti ada masa-masa futurnya, rasa-rasa malasnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah memberitahukan itu. Kata Rasulullah apa di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa semangat, dan setiap masa semangat itu ada juga masa futurnya atau masa turunnya. Kita kan sering, wah hari ini semangatnya tidak bekerja, besok mulai lemah, litak nih nak gawe nak. Jadi timbul rasa malas, timbul penurunan semangat, dan itu sudah takdir manusia kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita sebuah tip bagaimana kita saat futur, ya punya gairah lagi, punya semangat lagi. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa yang masa futurnya kepada sunnah lagi, ia sungguh dapat hidayah. Jadi maksudnya siapa ketika dia mendapatkan rasa malas kemudian dia bergairah dalam hidupnya, maka insyaallah dia akan mendapatkan hidayah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad hala. Dan siapa yang masa futurnya bukan kepada sunnah, sungguh ia telah binasa. Artinya menurut para ulama, ketika kita beribadah malas, ketika kita bekerja malas, ya semangat totalitas kita turun dan sebagainya, berarti ada rasa futur di dalam diri kita. Maka ketika kita futur, misalnya ketika lagi semangat membaca Quran, ya terus terus timbul apa, tidak semangatnya lagi gitu kan, ngantuk dan sebagainya, maka segeralah kita taqarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah untuk semangat-semangat dan semangat terus di dalam diri kita, ya sehingga masa futur itu kemudian terusir di dalam diri kita. Ketika ada orang yang futur dari membaca Al-Quran, pindah baca Quran, nah seperti ini dia akan binasa. Jadi ketika dia baca Quran, dia malas. Tapi giliran baca Quran, baca Quran, dia semangat. Atau ketika baca Al-Quran, dia timbul rasa malasnya. Tapi ketika lihat handphone, dia semangat. Nah, ini yang celaka. Jadi mestinya dia mesti menjaga rasa futur itu untuk senantiasa dekat dengan Allah. Ya, paksakan. Insya Allah dengan pemaksaan diri itu, ya akan melahirkan kekhusukan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghadapi futur atau rasa malas seperti itu dalam satu amalan, coba kita pindah kepada amalan lain yang kita semangat padanya. Ya, hal ini supaya kita berpindah dari sunnah menuju sunnah yang lain. Maka insya Allah putur yang bersifat parsial atau pada amalan tertentu itu secepat monoton itu akan apa? Akan kita akhiri dan kita berpindah kepada amalan lain yang sifatnya semangat. Jadi buat bapak-bapak yang di kebun misalnya, kalau hari ini memang sedang malas ya, ya cari alternatif lain apa yang harus kita lakukan. Kalau memang malas misalnya merumput, ya mungkin kita pakai racun, ya, atau kita cari kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa kita manfaatkan. Yang penting kebun kita tetap terjaga, sawah kita tetap terpelihara, dagangan kita tetap laris, misalnya kan begitu, ya. Kalaupun dalam ibadah misalnya, ya kalau misalnya zikir itu bosan, ya baca Quran. Kalau membaca Quran itu juga bosan, ya kita perbanyak istighfar dan begitu seterusnya. Jadi, dan putur itu ada yang sifatnya menyeluruh, ya. Dan ini sangat bahaya. Biasanya putur seperti ini akibat maksiat dan dosa. Jadi, jangan sampai kata Imam Ibnu Qayyim, ya, kalau kita banyak maksiat, maka itu akan membuat hati kita lemah. Tada'aful qulub. Jadi hati kita ini akan menjadi lemah. Jadi al-ma'siyati. Jadi al-ma'asi. Kalau ilmu Qayyim itu mengatakan al-ma'asi tada'aful qulub. Jadi maksiat itu ternyata membuat hati kita lemah. Maka jauhi maksiat itu. Maksiat dari apa? Maksiat dari mata dan sebagainya. Nah, di saat itu apa yang harus kita lakukan? Pertama, segera kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kita bertaubat kepada Allah. Minta ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita berusaha untuk mujahadah, berjihad kembali untuk membiasakan amalan soleh yang sering kita kerjakan itu, yang kemudian mengusir rasa malas yang ada di dalam diri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, kami akan berikan ia hidayah kepada jalan-jalan kami yang lain. Al-Ankabut ayat 69. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah pergilah Anda kepada orang-orang yang soleh atau orang seorang yang alim, para ustadz atau mubali dan sebagainya, ya, yang insya Allah akan memberikan semangat dalam hidup kita, memberikan motivasi dalam hidup kita, sehingga rasa futur itu akan segera pergi di dalam kehidupan kita, rasa futur itu akan segera hilang dalam diri kita. Kenapa? Karena ada support lain. Maka obat hati itu kan ada lima perkara, ya. Tumbo ati ada lima perkaranya. Yang pertama, apa yang pertama? Solat di awal waktunya. Yang kedua, baca Quran dan maknanya. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh dan sebagainya. Jadi kita cari orang-orang yang satu komunitas dengan kita, orang-orang yang soleh. Jadi kalau orang-orang yang soleh ini kemudian kita dekati, kita rangkul, insya Allah kita akan ikut menjadi soleh. Ada orang begini, kalau kamu berteman kepada kulit kambing, maka kamu akan ketularan baun. Tapi ketika kamu berteman kepada tukang minyak wangi, maka kamu akan ikut wangi. Coba kita lihat. Kalau kita salah pilih teman, kulit kambing berteman dengan beduk, dipukul kawan manjang. Tapi ketika kulit kambing ini berteman dengan Al-Quran, maka akan dicium, akan dimuliakan. Begitulah kita. Ya, jadi mari kita mencari kemuliaan ini dengan mendekati orang-orang yang soleh, dengan kita perbanyak zikir kepada Allah, dengan kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Allah kalau kita senang beristighfar, hati kita akan tenang, ya. Jadi rasa malas itu akan hilang. Ya terserah istighfarnya apa, misalnya.

kalau ini yang kita lantunkan di tengah malam, habis maghrib atau sebelum maghrib, insya Allah ada sakinah di dalam hati kita. Perbanyak istighfar kepada Allah, rasa malas akan hilang, ya. Zikir begitu kan. Ya silakan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi harus tetap stabil, walaupun pakai gigi satu, gigi dua, gigi tiga, gitu kawan kan, tetap kalimatnya, marijul hurufnya tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kemudian menghilangkan maknanya. Kalau ini yang kita lakukan, maka insyaallah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para pendengar RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita biarkan rasa putur ini terus menerus, ya, menghinggapi diri kita. Jangan biarkan futur atau rasa malas ini terus menghantui keimanan kita. Harus kita lawan. Kita harus terus bersemangat, ya. Kita ingin berusaha seperti para nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, berapa banyak para nabi yang berperang bersama sahabat-sahabatnya, mereka tidak lemah terhadap musuh yang menimpa mereka. Mereka pun tidak menjadi futur akibat daripada rintangan yang mereka hadapi. Tapi mereka terus bertawakal kepada Allah, dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Ali Imran ayat 146. Jadi para nabi saja berjuang dengan semangat, ya, untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi bagaimana kemudian kita menjadi pribadi yang sabar dalam ibadah, pribadi yang sabar dalam ketaatan, pribadi yang sabar dalam pekerjaan. Jadi tidak ada istilah sabar ada batasnya, tidak. Tapi bagaimana kita mengelola rasa sabar itu senantiasa untuk taqarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan biarkan rasa malus, rasa malas dalam diri kita. Banyak orang enggak mau bekerja. Kenapa? Karena dia beranggapan enggak level, malu. Ya. Mentang-mentang sudah S1 misalnya, enggak mau lagi dorong gerobak jualan, enggak. Itu putur, itu rasa malas. Carilah rezeki itu dari mana saja, yang penting halalan thayyibah. Ya, kalau itu yang kita lakukan, insyaallah ya Allah akan bukakan jalan. Mungkin walaupun tadi kita jual gorengan, tapi insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Kita akan menjadi pembuka, pengusaha restoran yang besar dan sebagainya. Jadi hilangkan rasa futur, jemputlah rasa semangat di dalam diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, inilah harta bendaku. Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, gak bisa nih bro, aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang gak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro, UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan, makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja, atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh iya ya, bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya bro.
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca bro.
1: Kuilah.
2: Gas bro.
3: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Sari berita. Program cetak sawah di Enggano dukung swasembada pangan nasional. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong percepatan pembangunan jalur rel kereta api menuju pelabuhan Pulau Bai. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, program cetak sawah di Enggano dukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anggrit Nardianto.
1: Pemerintah terus mempercepat program cetak sawah di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini, program cetak sawah di wilayah tersebut telah menunjukkan perkembangan dengan luasan

0: lahan yang masih dalam proses pengerjaan. Penanggung jawab swasembada pangan Provinsi Bengkulu, Andi Muhammad Idil Fitri mengatakan, tenaga ahli Menteri Pertanian telah meninjau langsung perkembangan program cetak sawah di Pulau Enggano. Menurutnya, terdapat sekitar 617 hektar lahan yang saat ini masih berproses. Sementara sebagian lahan cetak sawah telah selesai dikerjakan, yaitu di Desa Malakoni, Banjarsari, dan Kahyapu.
1: Nah, yang di Enggano kemarin Pak tenaga ahli Menteri Pertanian hadir di sana melihat seperti apa progres untuk cetak sawah kita. Di sana ada 617 hektar sementara berproses, namun di sana cetak sawah yang sudah itu ada di Malakoni, di Banjarsari, ada juga di Kahyapu. Nah, di Kahyapu ini akses dari Enggano ke pusat titik di Kahyapu itu jalannya yang itu tidak bisa dilewati. Kami berharap mungkin ada stimulan atau intervensi dari Pemprov Bengkulu atau paling tidak Kabupaten Bengkulu Utara supaya turun di sana.
0: Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala infrastruktur, terutama akses menuju lokasi cetak sawah di Desa Kahyapu. Andi menjelaskan bahwa kondisi jalan dari pusat Pulau Enggano menuju titik lokasi tersebut belum dapat dilalui sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan program. Ia berharap pemerintah Provinsi Bengkulu maupun pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat memberikan dukungan melalui intervensi pembangunan infrastruktur agar akses menuju kawasan cetak sawah dapat segera diperbaiki. Dengan dukungan tersebut, program cetak sawah di Pulau Enggano diharapkan dapat berjalan optimal dan berkontribusi terhadap pencapaian target swasembada pangan nasional. Anggrit Nardianto melaporkan.
2: Mendengar Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bengkulu mencatat hingga semester pertama 2026, baru dua pemerintah daerah yang mengajukan permohonan lelang aset, yakni pemerintah Kabupaten Seluma dan pemerintah Kabupaten Mukomuko. Dari pelaksanaan lelang tersebut, nilai pokok lelang yang menjadi pendapatan pemerintah daerah mencapai Rp126,3 juta rupiah, sedangkan bea lelang yang diterima KPKNL Bengkulu sebesar Rp34,8 juta rupiah. Kepala KPKNL Bengkulu Bagus Kurniawan mengatakan, masih minimnya pengajuan lelang aset dari pemerintah daerah disebabkan setiap proses lelang harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan kepala daerah. Meskipun demikian, KPKNL optimis jumlah permohonan lelang akan meningkat pada semester kedua 2026 seiring bertambahnya kebutuhan penghapusan dan pemindah tanganan aset daerah. Di sisi lain, KPKNL Bengkulu juga mencatat penerimaan negara bukan pajak PNBP dari pengelolaan barang milik negara BMN hingga akhir Juni 2026 meningkat dari Rp2,8 miliar rupiah menjadi Rp3,58 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, KPKNL telah menyelesaikan penilaian terhadap 843 objek aset milik pemerintah daerah dengan total nilai mencapai Rp1,259 triliun rupiah sebagai bagian dari proses pemindah tanganan aset sesuai ketentuan yang berlaku. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong percepatan pembangunan jalur rel kereta api menuju pelabuhan Pulau Bai guna mendukung efisiensi distribusi batu bara dan pengembangan kawasan industri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Puspa Sekararum.
3: PT Bukit Asam atau PTBA yang berpusat di Tanjung Edem, Sumatera Selatan menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu bahwa pembangunan jalur rel kereta api Bengkulu menuju pelabuhan Pulau Bai menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini karena Bengkulu dinilai memiliki potensi besar menjadi jalur logistik dan distribusi ekspor batubara yang lebih efisien. Selama ini distribusi batubara dari kawasan tambang di Sumatera Selatan lebih banyak mengarah ke Lampung dengan jarak sekitar 460 km. Sedangkan jika dialihkan melalui pelabuhan Pulau Bai Bengkulu, jarak tempuhnya hanya sekitar 200 km. Perbedaan jarak ini dinilai akan menekan biaya logistik serta meningkatkan efisiensi distribusi hasil tambang. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu tidak hanya mengusulkan pembangunan rel kereta api kepada Kementerian Perhubungan, namun juga menyampaikan usulan kepada staf Kementerian Sekretariat Negara agar diterbitkan arahan Presiden atau semacam impres untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan pelabuhan Pulau Bai, termasuk pembangunan jalur rel kereta api yang akan menunjang pengembangan kawasan industri. Asisten 2 Setda Provinsi Bengkulu Eradini mengatakan berdasarkan hasil perhitungan panjang jalur rel kereta api yang diperlukan dibangun untuk menghubungkan Lubuk Linggau dengan kota Bengkulu hanya sekitar 98 km. Pajak ini dinilai lebih memungkinkan untuk direalisasikan dibandingkan pembangunan jalur baru dengan lintasan yang lebih panjang. Saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu tindak lanjut dan keputusan dari pemerintah pusat atas pengusulan pembangunan rel kereta api tersebut. Pemprov berharap pemerintah pusat dapat menyetujui sekaligus mengambil alih pembiayaan dan melaksanakan pembangunan. Namun apabila belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Pemprov mengungkapkan telah menjalin koordinasi dengan pihak swasta yang menyatakan kesiapannya untuk berinvestasi dalam pembangunan jalur rel kereta api.
4: Kita sudah ada pihak swasta yang menyatakan siap kalau mereka diberi kesempatan untuk melakukan pembangunan itu. Kan itu. Nah, tapi kita kan tidak bisa serta-merta. Apalagi dari segi kewenangan, kita pemerintah tersebut tidak kewenangan di situ. Oleh sebab itu kita tetap hanya meminta kepada kementerian untuk difasilitasi. Nah, tinggal pihak kementerian apakah mau dilakukan sendiri, dikerjakan sendiri, atau kita melibatkan pihak swasta lainnya.
5: Ini kementerian mana nih Pak?
4: Perhubungan. Ya, karena ini kan tetap perhubungan yang menjadi di sektor perhubungan. Nanti di dalamnya Bappenas bisa hubung dan antara juga bisa masuk ke sebagai seperti itu.
3: Meski demikian pelaksanaannya tetap menunggu arahan dan keputusan pemerintah pusat mengingat wewenang pembangunan jalur kereta api berada di tingkat nasional. Puspaskar Arum dari Bengkulu melaporkan. Infrastruktur pendukung di kawasan Pulau Wan Pulau Bai termasuk pembangunan jalur rel kereta api yang akan menunjang pengembangan kawasan industri. Asisten 2 Setda Provinsi Bengkulu Eradini mengatakan berdasarkan hasil perhitungan panjang jalur rel kereta api yang diperlukan dibangun untuk menghubungkan Lubuk Linggau dengan Kota Bengkulu hanya sekitar 98 km. Panjang ini dinilai lebih memungkinkan untuk direalisasikan dibandingkan pembangunan jalur baru dengan lintasan yang lebih panjang. Saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu tindak lanjut dan keputusan dari pemerintah pusat atas pengusulan pembangunan rel kereta api tersebut. Pemprov berharap pemerintah pusat dapat menyetujui sekaligus mengambil alih pembiayaan dan melaksanakan pembangunan. Namun apabila belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Pemprov mengungkapkan telah menjalin koordinasi dengan pihak swasta yang menyatakan kesiapannya untuk berinvestasi dalam pembangunan jalur rel kereta api. Meski demikian, pelaksanaannya tetap menunggu arahan dan keputusan pemerintah pusat, mengingat wewenang pembangunan jalur kereta api berada di tingkat nasional. Puspaskar Arum dari Bengkulu melaporkan. Meski demikian, pelaksanaannya tetap menunggu arahan dan keputusan pemerintah pusat, mengingat wewenang pembangunan jalur kereta api berada di tingkat nasional. Puspaskar Arum.
2: Mendengar sebanyak 853 mahasiswa peserta kuliah kerja nyata KKN dari Universitas Bengkulu dan Universitas Lampung resmi ditarik setelah penuntasan pengabdian selama 45 hari di Kabupaten Kaur. Prosesi penarikan mahasiswa KKN berlangsung di halaman Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Kaur. Mahasiswa yang menyelesaikan KKN terdiri dari 847 mahasiswa Universitas Bengkulu dan 6 mahasiswa Universitas Lampung yang mengikuti program kolaboratif di Kecamatan Maje. Selama berada di Kabupaten Kaur, mereka melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat di 93 desa yang tersebar pada 11 kecamatan. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid mengatakan, apresiasi kepada Universitas Bengkulu atas komitmennya menjalin kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Kaur melalui program KKN. Menurutnya, keberadaan mahasiswa telah memberikan kontribusi nyata melalui berbagai inovasi dan kegiatan pemberdayaan yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Ia juga mengapresiasi Universitas Lampung yang turut mengirimkan 6 mahasiswa untuk berkolaborasi bersama mahasiswa UNIP di Kecamatan Maje. Menurutnya, sinergi antar perguruan tinggi tersebut menjadi langkah positif dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus memperkuat kerjasama di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Pendengar, pemerintah dan generasi muda jadi kunci menjaga kelestarian lingkungan di Kota Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zilviani.
6: Kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim dan persoalan sampah. Pemerintah berharap melalui kebijakan edukasi serta program pelestarian lingkungan, sementara generasi muda diharapkan menjadi agen perubahan yang menggerakkan aksi nyata di tengah masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Anhar Amin, mengatakan keberhasilan menjaga lingkungan tidak dapat bergantung pada pemerintah semata. Keterlibatan masyarakat, khususnya kalangan muda, menjadi kekuatan utama dalam membangun budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Bengkulu terus mendorong berbagai program pengelolaan sampah, penghijauan, serta edukasi lingkungan di sekolah maupun komunitas. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup yang ramah lingkungan sejak dini.
5: Kita berharap belajar dari alam, sesungguhnya dengan pengolahan sampah, kemudian kan akan berdampak pada iklim kita, dan tentu akan berdampak pada masa depan kebersihan Kota Bengkulu. Ya, saya pikir ya, peran generasi muda merupakan salah satu peran penting ya, bagaimana kemudian pemuda ini juga kemudian memiliki habit kebiasaan terkait dia memperlakukan sampah dengan kebiasaan hari-hari menjadi modal besar. Ketika generasi muda berkarakter, kemudian melakukan kegiatan memilah sampah dengan sebaik-baiknya. Jadi generasi muda sekarang harapan kita bahwa generasi muda yang peduli dengan sampah. Karena bicara sampah pasti bicara kepedulian. Dan kami ya, tentu berharap bahwa generasi muda sekarang, generasi yang luar biasa ini dapat peduli dengan sampah.
6: Aksi sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah dari rumah, menanam pohon, hingga menjaga kebersihan sungai dan kawasan publik merupakan kontribusi nyata yang dapat dilakukan setiap warga. Kebiasaan tersebut diyakini akan memberikan dampak positif jika dilakukan secara konsisten dan melibatkan lebih banyak komunitas. Kepala DLH Kota Bengkulu juga berharap semangat menjaga lingkungan terus tumbuh.
2: Mendengar masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Mendengar Direktorat Jenderal Pajak DJP Bengkulu dan Lampung menemukan tingkat kepatuhan pajak perusahaan sawit dan tambang batu bara di Bengkulu masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian mengingat sektor sawit dan batu bara merupakan salah satu penyumbang utama aktivitas ekonomi di Provinsi Bengkulu. Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, menjelaskan bahwa indikator yang menjadi perhatian bukanlah tax ratio, melainkan corporate tax turnover atau CTTR, yaitu alat ukur untuk membandingkan besaran pajak yang dibayarkan perusahaan terhadap omset usahanya. Karena itu pihaknya menghimbau hampir 100 perusahaan sawit agar melakukan pembetulan sehingga minimal mencapai rata-rata nasional.
7: Nah, kemarin sudah kumpulkan dari berbagai macam sumber, segala macam, maka ini yang kita dorong sekarang adalah pendekatan persuasif dulu ke para wajib pajak. Ayo lakukan pembetulan. Nanti kita juga akan berkirim surat kok ke WPPP itu. Ayo di data-datanya dilengkapi, IUP-nya segala macam gitu ya. Kok cuma himbauan? Enggak. Ini langkah awalnya adalah himbauan. Nanti langkah berikutnya tentu ada namanya SP2DK, terus kemudian kalau SP2DK juga tidak selesai dan datanya kuat, kita bisa usulin ke pemeriksaan dan seterusnya. Harapan saya nggak sampailah di pemeriksaan, jadi cukup nanti dengan himbauan, dengan konseling seperti ini, teman-teman sudah bisa melakukan pembetulan.
2: Menanggapi kemungkinan melibatkan aparat penegak hukum dalam penagihan pajak, Sigit menegaskan hingga saat ini DJP belum memiliki mekanisme pemberian surat kuasa khusus kepada aparat penegak hukum seperti kejaksaan untuk melakukan penagihan. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa PPSP, kewenangan penagihan secara paksa merupakan kewenangan khusus jurusita pajak. Oleh karena itu, pihak DJP masih mengkaji berbagai aspek hukum sebelum membuka kemungkinan mekanisme tersebut agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pendengar, kemeriahan menyambut kemerdekaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa. Warga desa antusias berlatih voli untuk mengikuti turnamen antar desa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aisyah Dini.
8: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana semarak mulai terlihat di berbagai desa. Beragam persiapan dilakukan oleh masyarakat untuk menyambut perayaan 17 Agustus, salah satunya dengan menggelar latihan bola voli sebagai persiapan menghadapi turnamen antar desa. Seperti yang dilakukan oleh warga Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, setiap sore, lapangan di Desa Selasih dipenuhi warga dari berbagai kalangan, mulai dari pemuda, orang dewasa, hingga para ibu-ibu turut ambil bagian dalam latihan yang berlangsung penuh semangat. Salah seorang warga Desa Selasih, Marliana, mengatakan, sejak satu minggu terakhir, warga Desa Selasih sudah mulai rutin melakukan latihan untuk meningkatkan kekompakan dalam mengikuti turnamen voli antar desa yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Kaur. Tidak hanya turnamen voli untuk kategori putra dan putri saja, namun ada juga turnamen sepak takraw dan sepak bola. Desa Selasih pun juga ikut berpartisipasi dalam dua turnamen tersebut. Marliana mengaku, setiap tahunnya Desa Selasih tidak pernah ketinggalan untuk mengirimkan tim-timnya mengikuti perlombaan antar desa ini. Menurutnya, hal ini dilakukan bukan untuk mencari siapa yang paling hebat, namun untuk memeriahkan semarak menyambut perayaan 17 Agustus. Ia berharap tim voli, tim takraw, dan tim sepak bola dari Desa Selasih dapat bertanding dengan sportif.
9: Ini, nampaknya desa kita nih dari setiap sore udah mulai rame latihan voli. Nah itu untuk apa, Bu?
10: Untuk persiapan lomba Agustus.
9: Oh, ini memang lomba terdesa atau cak mana, Bu?
10: Iya, terdesa.
9: Di se-Kabupaten Kaur ya, Bu?
10: Iya.
8: Dengan semakin dekatnya peringatan 17 Agustus, semangat kemerdekaan kian terasa di setiap sudut desa. Masyarakat berharap perayaan tahun ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kesatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong sebagai warisan para pejuang bangsa. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Mendengar anggota Komisi 5 DPR RI Erna Saridewi menegaskan, koordinasi sejak tahap perencanaan menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah PISEW. Hal ini disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi awal tim pelaksanaan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat dan perjanjian kerjasama PKS program PISEW Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum. Erna mengatakan pembangunan yang baik harus diawali dengan perencanaan yang matang dan komunikasi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan. Politisi Nasdem ini menilai peningkatan kualitas pelaksanaan program PISEW tidak terlepas dari pola koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Mengingat dengan mekanisme tersebut, berbagai kendala dapat diidentifikasikan lebih awal sehingga pelaksanaan program menjadi lebih optimal. Selain itu, dia menegaskan kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah dan memastikan setiap kegiatan yang menggunakan anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
11: Saya bintang apresiasi juga pengerjaan PISU ini beberapa tahun terakhir cukup baik. Kenapa ini membaik dan membaik? Karena memang koordinasi kita lakukan di awal. Di awal dilakukan koordinasi, di tengah dilakukan, hingga nanti selesainya pun kita evaluasi dan monitoring. Udah benar belum nih yang kita lakukan? Hand in hand together, saya yakin dan percaya bahwa semuanya pasti bisa hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan hasilnya tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat.
2: Lebih lanjut, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Dapil Provinsi Bengkulu ini berharap sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, pelaksana kegiatan, dan masyarakat terus diperkuat sehingga program PISEW mampu mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di Bengkulu. Terlebih dengan kolaborasi, semua pihak akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, Kapolres Kaur kembali ingatkan warga tidak bakar lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Tenius Afriawan.
12: Kepala Kepolisian Resort Kaur memberikan imbauan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kaur untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Peringatan dini ini digencarkan sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi ancaman bahaya kekeringan sepanjang musim kemarau. Seluruh warga dan petani diimbau secara tegas untuk tidak membuka area pertanian maupun perkebunan dengan cara dibakar dengan alasan apapun. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia menegaskan bahwa tindakan preventif jauh lebih efektif dibandingkan dengan upaya pemadaman di area rimba yang sulit dijangkau. Pihaknya mengingatkan bahwa pembakaran lahan secara sembarangan dapat merusak ekosistem, memicu gangguan kesehatan pernapasan, hingga merugikan ekonomi daerah. Selain pembakaran lahan, hal-hal sepele seperti membuang puntung rokok sembarangan di area semak sering juga diingatkan akan menjadi pemicu utama munculnya titik api.
13: Sudah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau ini, Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono SKM Terobosla menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kaur agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan dengan alasan apapun. Kapolres Kaur mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kestabilan lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar.
12: Guna mempercepat penanganan di lapangan, warga juga diminta segera melapor ke polsek terdekat atau menghubungi layanan hotline 110 jika menemukan kobaran api. Terlibatan aktif dari jajaran masyarakat, desa dinilai sangat krusial dalam memotong potensi meluasnya kebakaran di kawasan pedalaman. Melalui sinergi yang kuat antara masyarakat, TNI Polri, dan pemerintah daerah, Kabupaten Kaur diharapkan tetap aman, sehat, serta bebas dari bencana asap. Tendus Aprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi terakhir pendengar. Pengajian Agama Bintuhan secara resmi meluncing aplikasi Bisa Bintuhan Smart Application sebagai salah satu inovasi berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung informasi digital peradilan. Pada Kamis kemarin 30 Juli 2026. Panitera Pengadilan Agama Bintuhan, Hapi Pian menjelaskan, aplikasi Bisa hadir sebagai wujud komitmen Pengadilan Agama Bintuhan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui layanan yang lebih cepat, mudah, efektif, efisien, dan transparan, serta akuntabel. Dirinya menjelaskan inovasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat pencari keadilan serta mendukung optimalisasi kinerja aparatur keadilan. Launching aplikasi Bisa menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan peradilan modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Ia menambahkan, melalui semangat inovasi dan pelayanan prima, Pengadilan Agama Bintuhan akan terus menghadirkan berbagai terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili Kerawang Purja, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Rahyu, perakirawan cuaca BMKG Fatmawati Bengkulu, dari 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong Kepahiang, Bengkulu Tengah, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong Kepahiang, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian, suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk yang aktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, dan mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Seluma, dan Bengkulu Selatan, serta waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.
1: Itu dia tadi pendengar informasi perakiraan cuaca yang disampaikan oleh rekan Rahyu, perakirawan cuaca BMKG Fatmawati Bengkulu. Untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu memantau informasi cuaca setiap harinya dari website BMKG atau aplikasi info BMKG.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu, membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang